0: Eva Riani Aminuddin, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, staf ahli, para asisten kepala perangkat daerah serta para ASN yang dilantik. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kapasitas birokrasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik di Kota Probolinggo. Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa pengisian jabatan manajerial dilakukan melalui proses dan pertimbangan kompetensi, akualifikasi, integritas, rekam jejak, dan potensi masing-masing ASN.
1: Pak Warto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng enjang kadang pamireng. Alhamdulillah seket pinanggian malih kalian Pratejo. Nggih, ngadi cara warung gaul dina Rebo tanggal 10 Oktober. Oktober iki sing tekan diurusane to ya ya. Wong sik Juni. Katenang Oktober wae. Tanggal 10 pagi Juni 2016 arepe lali taun. Mari lali bulan lali taun. Lali kabeh mbok lho iya jenenge wong tuwa ya sing ngene iki wong. Ya harap dimaklumi jenenge wong sepuh ya to gampang lali. Nah, nggih. Wis kaya biasa nih sing pengin gabung, pengin nyawiji ing warung gaul saged nyawiji lumantar 404-5404 tawi WA 081-555-6910-53 ya dah. Nah, ngomongke apa Mbah? Wah, kedwingi-wingi ora ana tema, saya kita nggawe tema wae. Sing rodok hit, rodok hot, penanget wong. Nanging kaya lagu sih ya. Lagune ana tuman ngene.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: manis-manis. Sopo sing manis? Ora ono. Lah iya sing manis sapa Mbak? Iki lho sing gabung 404504 tali WA. Warung Gaul.
1: Warung Gaul.
0: Gaul, gaul, gaul, gaul.
1: Gauli opo iso-iso iki?
0: Gauli warung.
1: Gauli opo?
0: Lah ya gauli warung.
1: Karena ana digauli.
0: Pak, eh dong kabare.
1: Kabare api-api ae, Mbah.
0: Alhamdulillah. Yang penting sehat lah kuwi sing goleki lah.
1: Alhamdulillah.
0: Lah iya.
1: Ya apa ndak apa, Mbah?
0: Eh, di omahku sehat kabeh.
1: Eh, di lor kena adem, Mbah.
0: Lor ndi?
1: Ya, Dik, daerah kono di Malang.
0: Adem, adem koyo ngene. Iki aku gawe kopi ae.
1: Iki nek kono adem, Mbah.
0: Nang ndi?
1: Nek turain.
0: Lah kok iso?
1: Karena adem belas.
0: Weh, enak ora ono adem belas.
1: Iya.
0: Ono e mbediding. Padha ae.
1: Sing wong muni le muni adem iki kliru.
0: Lah iya.
1: Sing muni ku lambene, lah awake ku agak adem.
0: Oh, berarti sing sambat. Berarti sing dikem.
1: Iya, sambat iku lambene.
0: Ah, berarti sing dikemuli. Adem. Berarti sing dikemuli lambene.
1: Iya. Kedelai kelemat si isu kau nembari ngono sangat deh
0: satu. Lo kene jam luru wes biar biar biar biar.
1: Nah ya iku. Ya wes yang penting deh berempat iki dulur polo kape Kalimantan Surabaya sehat kape nolangan opo.
0: Amin amin.
1: Ya deh batu kono ya putun iku ya statungan lancar nyambut gawe ini Mbak Indah.
0: Amin.
1: Terus ono Bu Widi.
0: Iya.
1: Ning Leha. Bu Sipurnomo, Bu Pandan, Bu Ponco, Mbak terus ana Mbak Utami, Mbak Bisa Kita. Yo selamat pagi.
0: Okay.
1: Mama Yuda.
0: Ah.
1: Bunda Marlena.
0: Iya. Ya,
1: ya wis trepur yuk Piriatin. Terus ana ana Mama Dika.
0: Dong.
1: Ya wis salam salam sehat ae wis.
0: Sehat selalu.
1: Ayo.
0: Melaya.
1: Bunda Yatmi, selamat pagi. Salam sehat. Terus ana mana ana Mbak Yujumi yang ada di kawasan Pagelaran kono. Selamat salam sehat ae wis. Salam kabeh Mbak tanpa terkecuali Mbah.
0: Oke.
1: Salam sehat. Selamat bekerja.
0: Iya.
1: Saya doakan sukses.
0: Amin.
1: Dengan akhir rezeki ini
0: alhamdulillah
1: tak dono play ini tidak no jawab tadi ngomong anak putu
0: maaf
1: ya wis ngono Mbah ya.
0: Oke,
1: lagune Mbah
0: apa ki?
1: Lagune karena Podang Kuning Mbah.
0: Podang Kuning.
1: Iya
0: iya
1: iya wis maizun ya Mbah ya.
0: Matur suwun.
1: Salam ya. Sehat ya Mbah ya. Nalangan apa-apa, Mbah.
0: Ning sehat ya, Mbah. Amin. Ya, matur suwun.
1: Ya wis. Suwun, Mbah.
0: Heeh, ono Grandong ya lur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Grandong nggih. Isuk sregep lho piye ati nyambut gatel sarapan sing ngene bae. Ora sarapan ngene bae. Ha, ora mantep jadi. Ayo rebutan, ayo. Sopo iki jeng dhisik dhewe. Kok kabeh ora kena diken diklik hilang, diklik hilang. Titik hilang. Bu Sri Utami hilang. Faris hilang. Ki piye to? Oh, ternyata dan ternyata saudara yang menang adalah Sri Utami. Halo.
2: Halo, Warung Gaul.
0: Ada tiga atlet yang sedang berburu nomor telepon.
2: Nggih, iki kuwi nomor tunggal Pak Grandong nggih.
0: Lah iya, ternyata yang menang adalah
2: iki anu lho Mbak Tejo, pun setengah 8 langkung kula badhe mangkat nyambut damel niki kula tak langsung mawon kirim salam nggih.
0: Monggo mangga.
2: Nggih, mungkin lek telat diseneni.
0: Lah potong gaji wis.
2: Kula ning nek nyambut damel mbeto radio HP lho.
0: Oh ngono.
2: Nggih, mbeto headset kula dhewek teng kuping ngoten.
0: Lah iya, cedake
2: dengkul. Kula tak lajeng nggih, Mbak.
0: Mangga.
2: Kagem Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Neng Tias, Mbak Titi, Bu Sri Bella, Mas Faris, Pak Bojes, Mas Aceng, Lajeng Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi. Waduh, kadang kula tak mlajeng nggih, Mbak.
0: Ah, ndang playon kono.
2: Mama Ati, Bu Marlena. Wonten Bu Sri Bulton niku ingkang teng mriku nggih tebih nggih.
0: Ku Amerika.
2: Teng Amerika, Bu Sri Bulton.
0: Iya. Yeah.
2: Kula benjing-benjing tak nyusul teng Amerika mawon.
0: Murah.
2: Cariki. Buya Temi.
0: Iya. Yeah.
2: Bunda Sofia, lah niki Bunda Sofia niki ingkang kagungan bakso napa? Bakso mercon napa bakso granat, Mbak?
0: Wonang ndi?
2: Niku teng Pakis niku lho Bunda Sofia ingkang gadah.
0: Wah. Niku ngerti ngono ora.
2: Bakso nuklir.
0: Nuklir.
2: Nggih, bakso nuklir, nuklir. Pakis.
0: Oh iya.
2: Pak Grandong lajeng Mas Suryanto, Mbak Gita, Bu Pandan, engkang dereng benjing kula sak niki tak mangkat setengah wolu langkung.
0: Okay.
2: Kali betul radio lho.
0: Iya.
2: Yeah. Tembange kula niki nedhi napa nggih?
0: Apa?
2: Niku mawon Pedhot Kutha Pedhot Pasar Ngunut.
0: Wow,
2: pacar. Nah, asli kula ngunut mriku lho, Mbak.
0: Elah ngunut kono to.
2: Celake peken.
0: Ndine anu, ndine endi rel sepur?
2: Mboten nggih. Napa celak stasiun, celak pekening griya kula niku sing pas jalan raya ngunut niku.
0: Oh, lah iya.
2: Lingkungan 16.
0: Daerah.
2: Nanging kula pun dados Arema lho, Mbah.
0: Oh, ngono. Mbok suwe ora anu.
2: Dados Arema.
0: Suwe ora bali nang ya.
2: Lho, riyadin niku mudik kula mulih diluk.
0: Masuk.
2: Pun matur sembah nuwun.
0: Matur suwun. Iya, hati-hati.
2: Nggih.
0: Matur nuwun wah. Oh, tibake cah kilenan. Lah iya wong kilenan iku mercing-mercing. Kilenan kubeng. Masih ada perebutan bola saudara antara Faris, Titi, Widi. Siapa yang menang lah kok. Apa di klik kok padha ilang dhewe-dhewe saudara. Ternyata bola sedang digocek oleh penjaga gawang. Iki sing error sapa to iki? Klak klak klik wae. Kala yo iki wae lek ngono. Wah, padha saja saudara, ternyata bola sedang dibawa oleh gerdu. Loh, pedot saudara. Dan ini adalah pendatang baru, Bu Pandan. Pedot lagi. Bu Pandan pedot lagi. Gol. Titik menggiring-giring bola dibayang-bayangi oleh bayangannya sendiri, saudara. Ternyata yang berhasil mencetak gol
2: dan semuanya adalah Kaburo lagi.
0: Lah iya, iso ora wae buta no. Wong 6 iki, Mang. Ana Bu sapa, Mang? Iya, ana Bu Sri Purnomo, terus ana Pak Widi. Waduh. Kuya pedhat-pedhot dhewe kan.
2: Punten Pak Widi.
0: Bu Pandan, Bu Riatin barang, Faris barang.
2: Lah iku ora ana sing cilik, Mbak, lah sing gedhe kene.
0: Oh iya ya.
2: Tak trombol yang guling tapi.
0: Kalah. Ternyata.
2: Lah iya.
0: Atlet sumo sing menang
2: itu sumo lah iki, Mbah.
0: Apa?
2: Atlet sumur.
0: Piye kabare, Dok?
2: Alhamdulillah, Mbah, ndek kene ya adem. Wala. Ya kemulan sik.
0: Wedah kaya kowe iku adem ora adem ya panggah. Panggah kemulan. Loh,
2: kemul itu adalah teman setiaku.
0: Iya jane.
2: Lah iya.
0: Tapi ya putuku malah ra gelem kemulanmu. Masih adem iki kemul mesti dijejeki ya. Heran
2: aku. Aku lek adem iki duduk kemul sing tak jejeki.
0: Iki bojomu paling wis jejeki. Kowe kok asine?
2: Iki bojoku ya tak bojoku ya tak jejeki, tak dusel-dusel.
0: Lah asline kowe ora mergo adem, kowe kok ngimpi pencak.
2: Aja pegawainya lah gelut lah ngono, Mbak.
0: Lah iya.
2: Si kile petingkrangan jok didi.
0: Pandan ya.
3: Mbae kok suwe sih ora ora minger suarane.
0: Lha la piye? Lho wingi yo yo dodolan ngene kok ya. Kowe nandi wingi?
3: Wingi isuk ta sore bengi?
0: Lho ya isuk ta bakulan to mbae kok mosok ora roah, berarti kowe wingi beku.
3: Aku ngene so rangreken radio, rangreken opo-opo aku, Mbah.
0: Lah iya, sakit bekune.
3: Aku bawa kupu wis wingi isuk iki.
0: Anjene, wis katene anu. Katene apa jenenge awal-awal iki, awal-awal pergantian musim kemarau ngene iki.
3: Wis mulai. Jarene wong biyen wis mulai mbediding.
0: Mbediding, heeh. Ngene iki berarti genteng-genteng lak ra kanggo dicopot wae didol yo. Lah omah kan ora ana udan ya.
3: Ora ana udan, gak apa-apa, Mbah. Lah ngene iki kan sing akeh godhong mabrung, sapa ngerti mabrung nang jero omahe dadi duwe.
0: Lah. Eh cacilik wae. Yo lek cacilik ngono.
3: Pikiran-pikiran khayalane Mbah lek ngono iku ah. Cacilik genteng ate didol.
0: Cacilik mbiyen lak ngene ya. Maling apa jenenge gunting kuku lho. Kowe tau ora dikonone karo makmu. Mari gunting kuku ge. Apa cekelan gegemen gawon melayu lapangan ping 3 lah tadi duwe. Ngono ya percaya aku mbiyen.
3: Iya ngono.
0: Percaya.
3: Lah
0: kok dadi piro, Mbak? Tak buka kan apa jenenge mari digunting kuku kukune kuwi ya to tak gegem kokon. Le gawe gawon mubeng lapangan ping 3 lah tadi duwe ngono.
3: Jana aku pengen di lapangan anu rampal, Mbak.
0: Iku eh katuan wong aku ndek Blitar mbiyen ya.
3: Lek gak ngono ya di lapangan kono Juanda lho, Mbah. Kan di kono rada ciut ta.
0: Nek iki lapangan bal-balan kok ngono gedene ya.
3: Lah nek di Juanda iki kan ciut ta wong mandha isine mek pesawat ae.
0: Eh. Lah iya. Terus tak mari ngubung lapangan lah buka ora dadi duit wah. Nosu aku. Lho mak ora dadi duit ngono. Masa sih, coba bukaan. Lah, duitnya logur jadi.

0: anu to wis padang ya. Saiki wis ngoden ya apa kalah kowe.
1: Kalah. Saiki ana ndek alas saya dalan sing ndek alas iki lho Mas
0: iki ya wis ana lampu padang. Dadi kadung ngoden ngono kok ya ora apa terang-terang ora mudeng ora perkara ora mulup ya kalah karo lampu kowe lele akhire motong ndek.
1: Lah kene. Ora tau metu
0: wae. Ora metu wae ya metu ya ora kanggo.
1: Lah ya ngono biyen ya iso wedi jare kukune mati iso dadi kunang-kunang.
0: Lah ya jan wedi tenan aku benmu lempane pas melu ayu apa jenenge lagi enak-enak melaku surup-surup maghrib ngono ku. Ya ora katenang langgar ono kunang-kunang nyewedok ono wangi iso. Sumpah ya. Nuwangis brok-brok mulih rajin nang langgar. Nyapa? Ono kunang-kunang.
1: Lah ya nangisan.
0: Loh, aku iki terkenal gembeng. Andani yo. Andani
1: ben. Selamat putune ra niru.
0: Sopo omong?
1: Sing cilik. Wah, sing cilik iku nirune lek nangis masuk-masuk perkara wedi.
0: Ora njaluk jajan.
1: Lek jajan bae kan wedine kunang-kunang. Lek saiki kan wedi lek ra ditumbasno.
0: Lah kandhane apa maneh iki? Saiki ndek ngarepe warung ke warung Madura buka 24 jam. Kowe ngerti ya, setengah, lho setengah 5 kuwi dek nglilir langsung jajan. Lho, tutup nduk. Lah itu ada lampu buka. Ya riwat. Jeneng ora iso diapusi. Sesah diapusi, eh. Makane mending bocah
1: e diwuruki moto.
0: Lho lah iya. Makane bocah wis gak tak sekolahke ben ra pinter. Nggak sudah kali wong, sumpah ya. Cah saiki angel akal-akalane.
1: Lawang kane.
0: Cah mbiyen ngene diakali wong tua ngono ya, hooh wae saiki ora. Ya
1: diwali.
0: Kaya galak apa jenenge sanguryaya ngono kuwi. Titipno ibu wae timbangin kok ilang, ya manut ya anu. Ape takon ya wedi.
1: Kila jawabe yo ngene. Lah ibu sing ndi ya ngono ta jelas ngati.
0: Ya ora biyen aku konone.
1: Oh, bae tak pikir lek putune.
0: Lah lek putuku ya kene titip mbah ngono. Moh. Moh.
1: Pikir lek putune kok ngenteni titip nang ibuke lah ibu sing ndi ya ngono ta male jawabe.
0: Tuku ae nang ndung apret ya. Iki koyo ono wae.
1: Saman gimana mbak tembahas apa sih mbah isu-isu?
0: Iya tembahas apa sampai lali ya mbak. Oke loh. Saya kira lagi rame gitu ya apa jenenge MBG gitu loh. Rame mana?
1: Tapi kita mulai koyo koyo rame
0: lah. Nah rame tapi kan yo rapati anu saya kira casing apa tidak beroperasi sementara. Ki kanggo kue lah duwe bocah sekolah loh. Pengaruh apa ora? Terus penake iki
1: yo
0: menurutmu piye? Mandek
1: apa? Lah bagi aku ya ora pengaruh babar blas mbah wong dek kono-kono MBG ndek nggon kuyu ra ono MBG.
0: Kowe durung kebagian to?
1: Anak kowe bendina ya bekal teko omah.
0: Alah, sik. Dadi urung sampe kono urung apa ndek daerahmu durung kebagian sekolahe terus saiki mandek.
1: Heeh.
0: Kok yo melas.
1: Kebagian ora kebagian dek aku ya wis kaya ane ora ono pengaruhe mbah.
0: Kaya iya podo.
1: Ya podo saiki lho mbah ya lek dipikir logika ya ge wong sing goblok-goblokan kaya awake ngene iki lho.
0: Iya.
1: Daripada dana digawe umbar-umbaran gawe MBG tempate toke puluhan atusan juta lah anune.
0: Heeh.
1: Urung kok barang-barangnya perlengkapane urung gaji karyawan lah ngono kayak no arek sing sekolah gratis LKS gratis
0: ayo
1: wis aman ta
0: malah aman malah
1: ya wis gak ribet
0: kak ayo ngono ya iya ya jadi istilahnya
1: gue lah terus saiki anaknya digawe MBG satu kali makan sing ya. Sekolah mamane sak keluarga anaknya papat sing sekolah siji lah sing telu emangnya gak butuh
0: ya kok tetep ke yang sekolahan mangan nih. Ya ora mungkin, ya.
1: Lah iya, lah terus bapak ibu nih, lah kan ya mending lapangan pekerjaan iku dibuka. Bapak

0: Ora ketang sedina oleh 50.000 iku oleh bayaran iso ngingoni anake. Lah
1: Ah,
0: saiki
1: iya.
0: bapaknya ora dikai penggawean, anake mek situk sing dikai makem. Lah emange liyane ora butuh.
1: Oh iya ya. Ah, ya. Jadi ya kudune apa program kuwi prioritase kuwi sing mana kuwi pemerintah kudu harusnya tahu ya dah.
0: Lha iya. Lah saiki lho MBG ya wis ya bagi di pelosok-pelosok sing anu mungkin memang penting. Tapi masih di pelosok oi lho Mbah lha lek anake 5, anake 6 anu sing sekolah mek loro, sing papat po yo nganggur weteng iki.
1: Ana weteng nganggur lho. Eh wetengmu nyambut gawe piye?
0: Lha lek wetengku ora tau nganggur, Mbah.
1: Iya, eh wetengmu nyambut gawe. Selepe kalah.
0: Ya kalah. Selai paling selepan jagung, pari.
1: Ya iki sembarang kali. Selai
0: bumbu, selai pentol.
1: Lho lagi ya, iki nyelep sembarang kali. Lagi
0: mulai
1: tekok
0: suket. Mulai tekok suket sampe daging.
1: Lah makane selepe apa jenenge kalah. Mesine selep sing larang kuwi meng gawe daging tok, ya to. Kan ono penggilingan
0: sapi
1: daging.
0: Sapi lho, Mbah ya.
1: Iya.
0: Sapi sing diselep mek suket nyelep.
1: Oleh kowe yo ya, suket yo ya, sak oyote yo ya, sak.
0: Yo ya, sak sapi-sapine lho
1: sapi tak. Sapi-sapine dikiling. Ono oh, biaya mas kawin nomor 100.000.
0: Lho, mas kawine murah Mbah, tapi ne ngon-ngone iki
1: lho selanjutnya. Andane iki cara angsuran DP niku 50.000 angsuran iki. Sampai belenger angsuran sepeda motor telung tahun weh ngangsur titik weh
0: lah iya
1: sabare
0: wis 30
1: tahun tapi anjene anu ya jenenge wong rumah tangga kudu ana tanggung jawab ya toh.
0: Nah iya lale rumah tangga rada tanggung jawab lah kok penak men
1: lah kok penak lah iya cara ngono ya aku ya gelem.
0: Aku ya malah ngeluh ngono Mbah.
1: Oh iya engok. Wala ya ya. Ya iki lah.
0: Ya asalamualaikum Mbah. MBG jareku yo. Aku mulai dari awal ana program MBG wis
1: wis ora yakin. Ora yakin yo to bisa berjalan baik gitu ya. Yo ora patek setuju. Ya
0: ngerti dhewe lah wong-wong di awake dhewe yo kaya apa, terus tekan dukure yo kaya ane enggak tegas.
1: Ngono ya.
0: Ya kalau lek ndek njoba yo ndek luar negeri bahkan memang tertib teratur jan untuk MBG yo memang MBG asli makanane yo ora sembarangan.
1: Lah iya.
0: Mosok MBG liyane sukro. Ay. Orang ngono telo, pogong, tapi lelek sing kena penyakit lambung mangan tapi ora yo ngek.
1: Aku yang ngerti. Lah kandhane. Kutu kuwi lak TK lho. Iya ta. Kutu kuwi TK. Terus apa jenenge? Waktu kuwi ana kancane ulang tahun ngekei kotaan pisang. Jenenge ulang tahun ya toh. Ono apa ngekei pak kotaan pisang campur karo kotaane MBG. Ora campur, dadi loro kota. Sijine sijine MBG, sijine.
0: Siji MBG siji ulang tahun.
1: Tahun ya, tak buka. Wah, iki kok Siti Mewah sing tak buka sing Siti Mewah dhewe. Tak takoni dari gurune, ini temen ulang tahun. Oh iya, buka buah. Wah, buah Siti Mewah ono buah pir. Terus sapa jenenge kuwi? Apel. Yang terakhir buah ini anggur MBG ini tak buka. Oh nak buah pisan. Wah sama iya mikir. Oh nak buah pisan.
0: Tapi mau buahnya
1: loro. Orang buah. Tapi mau loro buah ini.
0: Apa itu Mbak? Kelengkeng.
1: Oh kelengkeng siapa? Gedang separuh.
0: Saya tahu Mbak.
1: Eh
0: gedang
1: diparuh
0: gedang separuh itu loh kok ora diumpi karo lamuk
1: makan manuk. Gedang separuh nah sing apa jenenge sing mending gedang apa guntingane kok guntingane irisane cianyar mikir gue oh cianyar lek irisane wingi wis bonyok bocah iki aku Wih, irisannya anyar. Lah, sing kedua, weh, podo iki tak angkat. Ya toh, sing kedua iki tak angkat buaya. Karo buaya sing teko kancane ya tak angkat. Weh, podo. Lho kok ora aku mikir ngono. Apa ayo? Buah apa ayo? Sing tak angkat.
2: Apa?
1: Anggur. Dadi sing teko kancane anggur, sing teko MBG cuwet.
0: Nambah begini kan cuwet itu buah langka
1: ke masalah catekan di sing gelemangan cuwet telah dipangan ungu kabeh kelambine yang cungan aku pek
0: ngeke IMBG degan wongkul situ
1: ya ke kari gelundung no kayak bowling. Aduh.
0: Tapi lek anakku ndek panjen SMA iku, Mbah. Alhamdulillah oleh iki mesti api-api.
1: Ngono.
0: Berarti memang amanah temenan
1: ya. Ya iya, memang enggak buah, semua ono sing api.
0: Apel apel Fuji itu sing super, mari ngono. Buah pir iku sing gedhe koyo aku.
1: Ya masih butuhku.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tonggoku ninggal,
1: Mbah. Innalillahi. Yo coba terus ke lek mudune wis tak layat ngono. Ono kanca ono tanggane.
0: Aku kae tisu mangkok aku lak istrimu. Ya sing kenal karo Pak Yono Petung Sewu meninggal.
1: Pak Yono Petung Sewu. Lanu lang alamat
0: lengkap. Layat.
1: Eh, nyapa?
0: Nyapa? Aku dhewe wingi mari ambruk lho, Mbah.
1: Lho, tapi kan saiki yo sehat yo tanggane layat.
0: Lho, aku kae tisu mangke sing tangi apa? Anak apa kilai tangi jam 5 adang nggawe lawuh.
1: Wah, ya yang ngono.
0: Ke bekal iku ya kora-kora. Tadi aku tangi ku iku wis sarapono. Pinter kan anakku?
1: Wah, janenan. Ya ngono.
0: Pinter pol.
1: Ya wis.
0: Nah, ya iku Pak Yono Petung Sewu RT 10.
1: Guys, muka-muka apa husnul khotimah.
0: Amin. Syukur
1: dosa-dosa
0: ini
1: kape. Wong api. Ya, alhamdulillah. Yang penting awake dhewe iki kita berbuat baik iki insya Allah apa akan dikenang api. Makanya urip sepisan aja gawe elek wong. Ya elek wong malah dadi
0: elek. Wis rupane elek manung gawe elek iso ora ana sing kena dipore.
1: Kandani wis ana. Upamane kaya aku wis keriput, jeki shoot. Ngentutan.
0: Jeki shoot.
1: Ngono kok elek ambe uang, wah dibuat biuk.
0: Mati glundunga dhewe budala dhewe ya ngono duduk-duduk dhewe dikono karo tanggane.
1: Ngegrep. Lagune apa iki?
0: Ku kaya ono lagu Bedhidhing ae paling Mbah penak kan padha mbek hawane ya.
1: Iya. Ya pedhut kuwi.
0: Bedhidhing. Gambar lek pedhut.
1: Bediting kembang cemani gitu.
0: Bediting kembang cemani yang zaman PT.
1: Mau nih ding kok cemani. Aku cemani. Pun. Mau nih. Bediting kembang cemani. Keluru. Mau nih. Lah aku macane mong bediting kembang. Kan yo A ini kan bener A ini.
0: Kita cemani mbek mauni ya
1: mbok. Lah ya aine bener cemani. Wala jojo tuwek goblok kowe iki.
0: Wis tuwek. Begitu.
1: Ala ya wis oke.
0: Ya wis kanggo mami nang sehat.
1: Ya.
0: Pak Widi, Bu Widi. Ya spesial kanggo ayai, Mbah.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Matur suwun, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diatur kisik lelagonipun kateng pamireng. Yang pengen gabung sabar. Ki wis meja 8.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: Setunggalah terus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang program 4 kadang mamireng warung gaul wah langsung wae dibuka ah warung gaul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung Wilujeng Enjang Bu Sri Purnomo.
1: Gini kulangil Wilujeng Enjang sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sing digoleki.
1: Ngaten kalian do tansah sehat walafiat diparingi rezeki ingkang lancar.
0: Amin ya robbal alamin. Lagi pun sarapan
1: bu nduk sekolah
0: longge
1: oh sampun
0: oh nggih yo sekolah niki dereng napa dereng
1: libur
0: dereng lagi sekolah karo ora podo wae yo ora ngaruh
1: nggih lho menawi SD lak sampun pendaftaran
0: oh pendaftaran SD.
1: Nggih, dados lari-lari libur gurune peningkang tasik mlebet.
0: Nggih. Wah, iya. Nyanjane anu kok napa niku bulan-bulan ini sampai wulan ngarep kuwi biasanya jane wulan liburan nambe pendaftaran siswa baru.
1: Nggih.
0: Wayah njenengan wonten sing mlebet SD.
1: Lah putu kula.
0: Lah nggih.
1: Putu ingkang paling alit menika TKB mlebet SD kelas setunggal.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, mbakipun minggah kelas gangsal.
0: Iya.
1: Nggih. Ingkang ingkang ageng sampun lulus kuliah, sampun lulus SMA, SMP, wonten tasih wonten.
0: Ngoten, dinikmati.
1: Lah lari suwala sembah.
0: Seru wakil pesepelas channel yang bian kui KB itu duduk keluarga berencana keluarga besar
1: rumian wedi mbak menawi badai KB soalnya isu-isunya macem-macem manggil lek KB so anu ne iso anu ngaten
0: lah iya ya channel bian kan ge, informasi kan buatan kato sak meninggal
1: saya kan sudah cukup
0: nah informasi kuwi nopo istilah iki kata riyen kan informasi ya, kan hebat to
1: nggih
0: malah informasine sing
1: heeh mara sepuh menika putrane namung kalih terus ngendika jene akeh ya jen ngaten
0: lah iya
1: dengen yo ngaten terus ngantos gangsal kula
0: eh salam dulillah lah salam dulillah ku malah rame malah
1: Ibu menikah, naik rame naik minggu tok. Hari-hari biasa sepi, inggi.
0: Malah kangen lek rame doh malah.
1: Inggi.
0: Sekitar
1: maem sareng-sareng.
0: Nah, kui yang digolekan jeneng ngono kui. Iso maem bareng-bareng, iso apa jenenge gojek karo putu lek ngono. Lah iya.
1: Suguhan puhung goreng.
0: Wah, suguhan ini ora penting kok. Sing mending iki kebersamaan
1: iki. Lah remen lho Mbak lare-lare nang nek pohong digoreng lho seneng.
0: Lah iya.
1: Mesti kula cepak pohong goreng niku.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih padha nyon tembang napa?
1: Tembangipun Wijaya Kusuma kemawon Mbak.
0: Wijaya Kusuma. Oke.
1: Nggih. Kagem pamireng sedaya RRI Perumpat sugeng enjing lajeng midhangetaken lajeng kitomnya harus tetap berdoa Mbah.
0: Nggih.
1: Sebab doa niko saged menenangkan kesabaran.
0: Leres.
1: Walaupun kita berada di tempat yang kurang tepat.
0: Ngoten.
1: Nggih, walaupun kita banyak masalah, kita tetap berdoa karena doa bisa menenangkan hati dan amin. Mengabulkan segala
0: ayah,
1: yang didoakan.
0: Amin. Amin. ya dinikmati wae ngamine. Ya piye maneh?
1: Lah nggih. Oke. Napa malih kados kula. Sampun ijin nggih kan tengok-tengok. Tengok-tengok radio, TV ngaten kemana. Lah
0: nggih.
1: Nyapu latar, nyapu omah. Nah, ini ku penggawian kula bendino.
0: Loh, ini ku malah damel olahraga. Gitu, damel olahraga. Justru le ora gelem obah kuwi, wah, kesehatane. Malah saged napa terganggu.
1: Nggih, kate isu sore lho, Mbak. Enjing fountain mesti lah. Godong-godong nongko niku sami ceblok sedaya.
0: Lah iya.
1: Kados nggih. Lah ratan niko nggih wit-witan dateng ratan niko nggih godhoge nggih mabur teng iringan griya.
0: Iya.
1: Dados nyapu nggih.
0: Oh ngoten. Iki mboten apa. Oh berarti njenengan sering anu nih panen nongko nggih.
1: Nggih mboten sering kok setahun pisan to, Mbak. Lho menawi panen nongko niku malah kula mboten anu namung saiki, Mbak. Lados mundi ingkang mambu nongkono tanggane. Nggih. Lamun tangi menawi timbali kula dupa mambu nongko ngaten wis dipecah sak gang nika.
0: Lah iya.
1: Kula namung sakire.
0: Wis alhamdulillah iso iso ngedumani tangga, ngedumani dulur ya to. Melangge.
1: Lah kaya nggih ngaten nawi wonten tiyang nyuwun yo menek dhewe, cukup dhewe kula ngaten.
0: Kula misale penekno, Mbah. Wah. Wis njaluk nyanyi. Wong tuwa kok kon penekan.
1: Nawi ingkang nggih dipun tewel.
0: Nggih.
1: Nawi ingkang ndek ngaten dipun blongsong.
0: Lah iya.
1: Kagem nangka.
0: Nggih,
1: nggih. Nggih.
0: Aku jangan tewel di oma aku ana seminggu ya.
1: Nami sampun blendrang menika Mbah digoreng eco.
0: Wong ngoten ah.
1: Nggih, nami sampun blendang mboten wonten duduhe menut njan goreng.
0: Ora enak duduhe entek wis. Nyungut.
1: Heeh. Menawi dinget lah gosong menih digoreng kemawon.
0: Oh iya ngono. Oh iya. Terus
1: tambah enak nggih.
0: Oh tak goreng enten.
1: Lanjing minyaknya pun gak samun kata-kata seketik kayak mawon. Iya,
0: kule dikum minyak ya podoe kelomo. Oke.
1: Nggih sampun ngaten kayak mawon Mbak.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnama matur nuwun. Nggih. Warung gaul. Oh, pedot. Nah, copi malih ya tuh. Geng warung gaul kalian bertejo wis tengah songo wis ana kandhani kok warung gaul
1: warung gaul le warung gaul
0: nyanyi
1: sering sarapan
0: nyanyi ta kora
1: Woh, ngalor ngarut balik, gowo mbah ngalor.
0: Lah ngomong apa wong iki? Oh, lah omong rebutan kok padha kaya wong main bal-balan rebutan ngono ku.
1: Lan kene kuwi kok rebutan ta. Ah, gol digawa putiti mungker lah. Saiki di bal malah nganggo bae, Mbah.
0: Lah yo ben bal-balan. Juga ngenjang ben bal-balan Piala Dunia ya to. Wulan ngarep lho enggak salah.
1: Ya men. Wulan pun nanu. Wulan pun daftar nyenane niku balik nih kok saiki. Ate yo bal-balan ki ambak kula bengi.
0: Kowe daftar, daftar apa? Daftar nggak. Anu. Daftar.
1: Nggih, ngene niku. Dadi pemain
0: timnas.
1: Anu penjaga gawang.
0: Alah kebobolan terus. Nek penjaga gawang kok kebobolan terus.
1: Iki sinerane kebobolan.
0: Lha iya.
1: Gawang
2: liane bolak-balik kul ya kono. Lah wong bal anggere wis mlebu ditekep ya metune angel.
0: Ngono ya. Gila, oh, salam toko Ajeng.
2: Oh, Kakang Mas Ajeng, matur nuwun sanget sugeng-enjang.
0: Oh, Kacang Mas.
2: Lho Kakang Mas.
0: Kakang Mas kok Kacang Mas. Ajeng iki apa tumben ora anu. Ora ngirimi gambar kopi, kentekan kopi piye, Jeng?
2: Mboten ken anu Ajeng iki transfer. Duwe ae lo teng aja anu gambar. Langsung di transfer duwe mbake iki mergane anu.
0: Batine Aceh. Aku ndek kene ceker-ceker mbah-mbah ini. Ngeceng ya. Aceh iki tibake tangane tatoan to.
2: Ora nang Jawa tok ya mbah sing ceker-ceker di Kalimantan ya kan cekekeran. Wala
0: nganu ceng. Matun.
2: Aku yang golek rupiah iku golek dolar-dolar iki tak rewangi nipo tangi gulung gemak.
0: Wah enak kuwi gemak dibakar kuwi. Sate.
2: Tak rewangi tangi bengi sampai pendak meh anu gurung turu ceng-ceng. Ning Jawa iku salah mbak kene golek dolar angel. Iki anake meh rupiah
0: to. Kandhani yo. Mak matun tak kandhani yo. Ya ceng lah, apa ngirim gambar tiba-tiba tangannya, lengannya tatoan
2: anu niku apa niku nih krian pepetan tempelan kare Pak Heru
0: niku lah, tapi biasanya tato lah gambarnya nogo macan gitu lah ini kok gambarnya sendok garpu
2: cacing le Pak Heru kan cacing cilik-cilik kami
0: Pak Heru. Kita kandani Heru nutupi panu kui.
2: Oh. Makne kok anu. Jange apa iku lek kepanasan ngono kok batinku kok gluget-gluget koyo kremi.
0: Lha lah iya nutupi kui. Jare Aceng, padha mbah aku nutupi panu iki. Tapi seni ya.
2: Tapi nggih anaten mae lho anu damel tato niku.
0: Lah kok sagot. Dadi
2: pomon wongku jarene wong tatoan niku kan wong sing elek ngoten nggih.
0: Tibane
2: wong apik ya tatoan.
0: Ora wong apik ya akeh tatoan wong gawe seni ya.
2: Lek nek tapi lek nek seduwa ya sak awak ngoten nggih male senepen.
0: Ya iya. Lek sak awak.
2: Ah, lha ya.
0: Biasane kan met-
2: seni, tapi lah
0: epok senewan. Kandhania. Madun, iki
2: dalam.
0: Lagi apa jenenge rame-ramene iki akeh apa dapur MBG sing lagi mandek. Iki menurut sampean piye?
2: Alah yo karuan ngono lah, Mbah. Mbah
0: sing
2: anu wong cilik iki tambah bongko, Mbah, Mbah. Kulane melok sekarat. Biasane isuk ngono wong golek sarapan, padha golek nepekake.
0: Iya.
2: Mbok setiti oke wae ana MBK mah bongko, Mbah. Mangan anakku loro ton kulan sing papat ning omah ora mangan.
0: Bener jare titik kowe mau. Lah iya. Ya ya semoga-moga wae ke apa wae
2: anu karuan dikai duwek ngono lho Mbang anu ngumpulan koyoke mangane ya iki tapi mangane enak-enak Mbah.
0: Ngono.
2: Kira.
0: 17. Pak
2: mangane iki enak-enak iki favorit arek-arek. Sing ono kejune, ono anune niku lenten. Mbok apa sing ireng-ireng sing krembu.
0: Kok iso ireng-ireng pun krembu lho.
2: Tumbuhan desi ku cara apa ya Mbah? Apa tak kamu tak ganti PPO ngono.
0: Ora dikei. Oh menun. Iya.
2: Ambek udah suke terus apa ya Mbah dikei apa iku?
0: Oh anu menune gawe bocah iki api-api iki sampean.
2: Nggih api-api nganu daging bareng iku pokoke daging yo rasane sege enak pol, terus mari ngono ikan laut yo sege yo enak. Bener mek, tapi enak.
0: Wong ngono.
2: Anak nggih. Jadi anak-anak biasanya di rumah enggak sarapan nang sekolah enggak mas wis ngeser, Mbak.
0: Lah iya jen ya. Coba ya tapi nek iso kuwi jenengi program kuwi sing iso apa tidak merugikan yang lain lah ngoten lho ya.
2: Nggih nganu karuan dhuwit ngono ae pun ya. Karuan duwene dhuwit ngono apa mo 1 juta sedina ngono.
0: Pira?
2: Apa mo sedina 1 juta ngono kan do mangan kabeh sak omah.
0: Oke.
2: Nyekai yo sing apik, nyekai ora kurang. Yo lek teningan, nyekai yo 5000 punya apa? Nyekai yo 1.000.000 ngono dadi tak omah mangan kabeh.
0: Oh iya, nyekai mesisan ngono ya.
2: Ya nggih.
0: Kok yo nang
2: 1.000.000 ngono. Dadi nek ra kene yo ra riwi-riwi, blonjone bareng yo genah, mangane yo bergizi.
0: Lha iya.
2: Terus mari ngono. Jadi mulya mangan war terus turu ra nyembet gawe mung sikeki dina 1 juta ya temu-temu caring tunggu manganan
0: tengok-tengok caring tengok-tengok caring sing ngalah-ngalahi wong pitik gering wae kowe pitik gering lah ngono penggawean tengok-tengok caring tengok-tengok caring
2: iki MBK balap loro
0: Daniel. Walah ya.
2: Belum ngekeki lah mek samono ya.
0: Nanggung. Ya, nanggung.
2: Dijak ngalor ora. Katut go ngidul ora katut. Pomo ya enak mek sak klemetan ya, Mbah.
0: Iya.
2: Pomo saiki per keluarga ngono dikai sak juta ngono wis bendino ngono wis bahagia.
0: Bahagia. Tapi nek misale sampean dikeki sedina sak juta ngono wah suwe-suwe lah sampean ra dodolan kangen karo masakane sampean kabeh to matur.
2: Lho, kula ya tambah mempeng lho tambah sregep no, wong dhuwit sak juta elek bagiku kan eleh kecil.
0: Ngono ya.
2: Wong dodole luwe akeh, Mbak, dodole oleh 30-40 juta.
0: Iku sampean dodol sego sak tanahe.
2: Lae nyambut gawe tetep nyambut gawe, Mbak. Ngono kan semangat.
0: Sak porsi 30 juta ya. Kaya ngedol tanah kaplingan wae.
2: Lah kan anu mase sak gram. Sego sak piring mase sak gram.
0: Lah iya. Ya jane.
2: Alah, lek ra ngono ya ra guyon
0: ta. Lah iya.
2: Mangan nek bayi diajari mangan sampai tuwek mangan. Napa?
0: Tapi sing tak heran ya, mulai bayi sampean lek diuruki mangan sampai tuwek. Kok ya sempet-sempete sampai tuwek ngene keselek barang. Padahal kan ket biyen belajare.
2: Lah iya ket biyen.
0: Kok ya iso keselek. Ayo.
2: Bayi biar kalau ya wis diajari mangan,
0: diajari. Tapi kok yo jek iso keselek sama. Berarti apa? Kurang pinter belajar ya.
2: Nggih, Pak. Lah kan mboten nenten sekolahane. Padha karo hitungane awake dhewe ku lho, Mbah. Hitungan dapur iki kan ndak ada sekolahane. Matematika apapun tidak bisa ngitung.
0: Beda ya hitungane ya.
2: Beda kene ya lek kono. Matematika kula mes beda.
0: Beda piye?
2: Kula ngene. Anu, Mbah, ngono. Mbah muah.
0: Lha yo hitung-hitungan bedoe piye, Madun?
2: Lho, hitung-hitungan kula niki kan kula iki keluargane wong 6. Wong 6 iki. Nggih. Wong 6 iki dhuwit 50.000 ngono mangan kabeh. Sedina iso imbo ping 3 ping 4. Lha pomono yang warung apa ya cukup dhuwit sakmono lho, Mbah. Kula iso masak mbuar kali renten pal, renten rendang. Dan sate komoh, sate mbangil ngoten niku sate komoh teng mriki jenenge.
0: Iya sate klomoh.
2: Mari ngono ya sik jangan bening, ya sik gawe boko. duit sak mono. Padahal lek lek diitung lho, pomo tukune pirang yuta.
0: Lah lah iya. Ancene lek wong wedok kuwi pinter menah-menahne kuwi.
2: Kene ya lek kono, wong lanang ya ra iso, wong lanang paling nglepu sae rokok sak jentikan. Ya lek rokok gudi no. Wis sak jentikan ngono.
0: Matun. Matun.
1: Salam.
0: Lek gede aku lak mulu-mulu.
1: Iya.
0: Mbure ra iso. Pancene kok. Walah.
2: Kok mesak jentikan ngono ae. Oleh sampe ngewes-ngewes. Alu buluke sampe di sebul sampe teko ndhuwur mari ngono. Ayo. Lele wong wedok yo, cerewet, cerewet.
0: Jene, cece jene wong lanang be wong wedok yang jene pelimpen.
2: Wah, padahal yo, tak karu-karuan malian.
0: Lele podo yo.
2: Iya lah,
0: lele yo, nek podo no yo, rana sing rabi wong wong.
2: Lele, kula lomba nganu MBK iki timbangane ngono karuan. Di kayak ni duit merata ngono ai.
0: Ngono ya. Tadi
2: apa itu sak mono kayak lomba nganu sedino berapa ratus triliun ngono.
0: Lulai. Jadi tuan. Iya.
2: Wong pirong net. Ngono.
0: Iya. Yes, muka-muka wae apa jenenge program sing api ki bener-bener dilaksanake kanthi api lah. Ngono to Madon ya.
2: Ya, tapi gini ku ngenten sing nguripi ya nek sing mateni ngono lho, Mbah. Sing urip iki sing wong rae gawe iki urip bejo becan pokoke
0: ngono.
2: Anu perkara iki nggih, kadung sing bejo ngono tandurane payu larang, terus barang payu, terus wong kerja mbok ora-ora mbok apa. Kae nek sing bongko Mbah modar iki. Iku mutu-mutu dodol. Biasanya di sekolah itu kan kaya cilok pentol-pentol di pinggir-pinggir sekolah itu kan luar di sekolah itu.
0: Iya.
2: Itu modar, wes. Alah, wes. Puyur, sakaran, pak. Yang dulu ngonek, wes oleh balik
0: duit. Nah, apa, jeleput, wes. Alah, iya, iya.
2: Malah, nganu wong dodol ini malah ngeluyur sakaran-paran sekondi ngoyom sak nih, mbah. Ya, aku ngene ya. Gusti ala pangeran aku tak jalukne aku mandek sih Mbah anu yo ora sembojo ngono tapi aku nyuwun karo sing kuwasa.

0: ora didumi ya yuk ngaplo bareng ngono.
1: Ya pokoke nek diwehi arep ora dikeki ya ngono lho.
0: Ya lek gak diwehi ya ya wis piye neh.
1: Tapi iki lek ngedum ya sing rata ora kapil pase tembang apa tebang sise.
0: Oh iya.
1: Piye Mbak? Ngono ke lho.
0: Ya kudu anyo. Jangan pandang bulu.
1: Aja melihat sebelah mata ngono. Mata sisi kayak ngendi lek
0: kon nonton. Loh, dhek nyabang sebelah mata soalnya kelilipan.
1: Soalnya sisi iki nang sisi.
0: Lah iya.
1: Ya pokoke wong sak pokoke urip ngono ae yo.
0: Lah iya. Oke, lagune apa ki Madon?
1: Lagune apa? Lagune pokoke sing nganu ngudarasa mawon pun wing awak iku bener rasa tengkeng.
0: Oh iya, ngudarasa.
1: Pas tak aturne Bu Sri Purnomo niku wae lho, ngatewele ceblok-ceblok niku wae.
0: Lah iya, kuwi sampean misale apa jenenge ate masak jangan tewel kon timbangi sampean tuku tewel ngene maktut ngene Bu Sri kon apa? Jaluk.
1: Alam, karwan tumbas aku lho wis dionceki rajange pisan resik. Bumbu ya karene penak tuku.
0: Kene. Lha aku malah penak jaluk tapi jaluk kudu resik.
1: Lah jaluk ya wis mateng karek mangan wis penak.
0: Lah kuwi cocok kuwi.
1: Ngoten lho aja. Nggih apa ngono-ngono. Kuku ae. Kagem Bu Sri Purnomo nek wau Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Bu Sri Ana. Bu Titik Wagir niku wau nggih.
0: Oke.
1: Kira Bu Titik niku.
0: Bu Titik Wagir ya.
1: Bu Titik niku wau terus mamanggi nang ke munggah lek wis waras aja cekukrak niku kru ngono lho Mas. Apa iki Mami Anggi iki tak dungane nang sehat nang
0: amin amin ya.
1: Dinteni wong-wong suarane. Sing ambo iku mendayu-dayu iki lho Mama Anggi iki suarane spesial mendayu-dayu.
0: Dadi
1: wong-wong kangen ta.
0: Wah iya lho dhek ngomong lek dhek ngomong wong joget tok.
1: Iya.
0: Sake mendayu-dayu ni.
1: Pergi wong-wong merubah, mbak. Biasanya meneng ngeteteng ngunai merubah, merubah.
0: Kandani. Lagunya mau apa Madon?
1: Ngudarasa ya le.
0: Nguda ya.
1: Nguda.
0: Tutuk M ya.
1: Nguda.
0: Tutuk M ya. Nguda. NG tutu NY lek nyudarasa berarti ora nek rasane.
1: Wah, rasane perkurang uyah kurang bumbu.
0: Lah iya, lek ngudarasa
1: kaya kemawon pamireng.
0: Oke.
1: Rompak mugi ngudarasa niki dados panglipur kagem panjenengan sedaya dadi semangate urip. Pokoke urip ngono wong sarapane sak sembarang nek pecel ya pangan pecel nek apa ya dipangan apa ngono.
0: Lah iya, lek gak ono ya ceker.
1: Ngolarane yo ceker-ceker yo apa carane.
0: Oke.
1: Matur nuwun sanget kagem bae mugi-mugi pinaringan sehat.
0: Amin. Amin.
1: Terus apa iki semangat tinggi, tapi aja overthinking. Semangat tinggi.
0: Semangat tinggi tapi aja darah tinggi. Oh iya.
1: Darah yo rendah e. Darah itu deket nggak polok ngendara orang-orang.
0: Iya, oke.
1: Okay. Matur nuwun sanget mbak.
0: Matur nuwun ugi. Sawadikap. Biasanya salah ngewe kita gawe saw apa jadinya sangat dikap ya. Warung gaul.
2: Warung gaul.
0: Kita tak putar lagu aja wes.
2: Mbak, tak
0: parah nih
2: dah.
0: Parah nono, ngajak sarapan dah.
2: Ono panggilan darurat bentar aja tak
0: loe. Panggilan apa?
2: Oh penting yang ini ki.
0: Oh iya, wis ngalang-alai Pak Lurah we kowe iki isuk-isuk wis oleh panggilan darurat. Ya. Wis telepon jaman tahun alip kan. Wilujeng enjang wonten Bu Marlena. Assalamualaikum. Bari kue sambel terasi. Yo matur nyuwun. Nobu Pandan. Assalamualaikum Mbak Jo, nyuwun sewu layangmu kagem Bu Sri Purnomo Pak.

0: Bambang, Pak Eko, Bu Titi, Pak Widi, Bu Widi, Kakek Mustoyo pamireng matur nuwun nggih, matur suwun. Warung Gaul juga ngenjang bajo saking Faris wonten Batu nyuwun request tembange tu apa iki? Tembange Tahu dadi cerita versi Medidiana. Medid. Halo, si aku maca. Wis rong.
1: Iya. Kok gak sida
0: kok? Ora sida. Ah, mau coba WA karo ngenteni kowe. Salame kanggo.
1: Wis aku tenono wong aku ora lapo-lapo kok.
0: Oh, asem ana. Ya, aku tak sarapan sik lek ngono.
1: Lho ngono iku. Kok menisan iki panggilan alam iku mang nang mburi kana lho.
0: Mari.
1: Ora kok mantul ya?
0: Ora mantul.
1: Maksudnya mantap betul.
0: Preketek. Hey. Kaya anjene kaya.
1: Halo, Pak. Sehat ya, Rika ya?
0: Ora. Yo sehat ta kowe iki.
1: Sik aku tak melu matur nih, Mang.
0: Nyapa?
1: Masalah ABG, aku seneng aku iki, Mang.
0: ABG.
1: Apa ini?
0: Iki MBG kok ABG.
1: Oh.
0: ABG kuwi
1: aku ABG.
0: Tapi ki anu kok pas gak MD.
1: Aku kok penasaran nih. Waduh, tema abi ki rek. Seneng aku ngono.
0: Lah koyo kuat gua doe kowe kok kowe.
1: Kan menambah imun jarene.
0: Lah emang awakmu anu kok apa jenenge kowe biyen yo tau abi ngono kok. Tak kira lahir langsung tuwek ngene iki.
1: Lah wong kene kok. Iya lek kono mau.
0: Lek kono mau. Piye kok lek nurutmu iki lagi MBG iki lagi apa ya istilahnya tersandung sesuatu hal lah ngono kan. Terus akeh iki dapur sing lagi stop sementara. Pengaruh apa ora kuwi? Nurutmu piye iki lagi rame-rame ini iki kok.
1: Ya ngono ku ditelok tuh kok sudut mana sih mbak, yang gak ada rame itu kok sudut mana ngono lah aku masuk sih ya. Iya lah, apa itu program-programnya sebenarnya kan aku cuma mendukung tah. Misalnya program itu benar kita dukung kayak itu ya, pokok intinya gini ya, itu banyak apa ya?
0: Ya,
1: maksudnya itu kan gimana ya, ini ada satu pekerjaan ya, kan di sana ada ya yang nangani satu. Kan otomatis ngono ku ya ada yang pingin nangani. Ya iku sing gak ra imbah maksudku ngono ku ya.
0: Lah iya.
1: Ya lek kita saling mendukung, ayo lah kita ngene.
0: Ya lek mendukung insyaallah ki kabeh kan ya
1: ya lek didelok tekok dampake ya memang orang-orang anu terdampak kaya pedagang-pedagang kecil itu terdampak ya.
0: Iya.
1: Itu kayak ketok nyata ya. Tapi ya, itu tapi kan pedagang kecil juga kan ikut merasakan, katakanlah di keluar dalam arti punya anak kan ikut merasakan.
0: Ya, tapi kan yo.
1: Anu mau ada ABG, ya NBG kumana.
0: Tapi lah misalnya dalam satu keluarga yang sekolah mek siji, wong tuane angel golek penggawean, ya sekalian lah gak mangan melihat.
1: Iya sih.
0: Lah iya.
1: Ya pokok aku enggak terlalu ke dalam itu, aku kan kurang paham, tapi intinya ya itu kan itu ada yang ya ngono itu. Ya, ada yang setuju enggak setuju itu selalu bertentangan, sehingga MBG itu ya dibawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sana.
0: Kondani umat nang sana iki. Ono WA iki.
1: Hah?
0: Ono WA dari seseorang pesen kanggo pesen iki kanggo kowe kok.
1: Iya.
0: Mbah bilangno Pak Eko wis tak sepuro. Kowe duwe salah apa kok?
1: Oh, ambek iku ya.
0: Eh?
1: Ya meskipun aku enggak salah, jika ada orang yang memaafkan aku terima kasih banget.
0: Makane wong lek ndo apa jenenge kuwi seduluran, kita tidak perlu saling senggol menyenggol. Kita harus saling hidup berdampingan. Ngono to kok.
1: Iya. dan kita itu ini loh. Iki intine ya boleh ya sedikit ya itu masalah maaf memaafkan itu ya wajib lah bagi sesama ya mbak ya.
0: Malah ya wajib dong.
1: Iku wajib itu ya wajib. Bahkan itu kesalahan itu sebenarnya bukan kesalahan. Tapi sebelum salah pun kita kan wajib minta maaf ya.
0: Lah iya.
1: Iya kan? Tak maksud cukup ngunguiku. Ya saya pun sendiri tidak merasa bersalah. Bahkan mereka tidak merasa di apa ya? Iya, ya terima kasih.
0: Kene ngenteni di apa ya?
1: Ya pokoknya lah ngerti dhewe ya.
0: Aneh wae kowe. Tapi yang penting kowe.
1: Aku ngerti yang memaafkan aku. Mati permata hatinya itu dia, Mbah.
0: Waduh. Tapi ya yang penting
1: permata
0: itu. Yang penting kita saling apa ya istilahnya kowe, saling mendukung, saling berbaik sangka, ngono aku.
1: Iya, tak. Kan kita semakin lama, semakin tua, usia kita bertambah ya.
0: Iya.
1: Kan kita itu kita kan merasa ya dewasa itu bukan karena banyaknya umur kan begitu Mbak ya.
0: Betul.
1: Sampai dewasa meskipun kecil sedikit umur kalau pikirannya dewasa. Iku ya kita acungi jempol.
0: Lah iya. Jadi dulur dan gini nang omahe Pak Eko saiki plepet. Lelah yo di omamu plepet ngono kok.
1: Iya iki. HP saya di atas radio dari kan. Splenter, apa ngarani splenteran?
0: Lah iya, untuk agak nyetrum nang aku.
1: Iya, biasa sama lagi nyetrum di sana kan ya kayak tembriming keri ini ya.
0: Lah kandhani yo, keri-keri piye ngono. Salah wis suwe gak keri yo.
1: Nang lek aku tak nerusi ku, Mang. Makasih ya, Bu. Kok Bu sih?
0: Apa yo ngerti lek Ibu, wong iku WA gak ono. Wong WA gak ono jenise yo. Ora ada jenis kelamine.
1: Makasih ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu mau memaafkan jika ada salah aku. Makasih banget, mudah-mudahan Ibu dikasih kesehatan. Lahir batin rezeki barokah.
0: Kemenyek ile omah.
1: Lancar usahanya.
0: Kemenyek ile omong.
1: Sehat-sehat selalu. Keluarganya, oke?
0: Oke. Dek ngakak tadi. Lek ngomong serius.
1: Loro ati nariko.
0: Duh, nyapa kok nang aku loro atine lho.
1: Loro ati.
0: Nyapa?
1: Mosok yo.
0: Apa ne?
1: Mang budal jam bapak esuk kan ya.
0: Heeh.
1: Di ngarepe warung kono wong iki kok gak teko-teko. Wong teko aku yo tetep aku ndek pintu sebelah kan aku maksudnya di pintu sebelah. Luwa kok ono wong rewobutan ono wong bal-balan. Sedikrong bal-balan. Pintu sebelah gak dibuka-buka.
0: Lah wong sing ketok di ngarep iki sing bal-balan ono wong 6 rebutan.
1: Bal-balan sing tuweni sing Mbak Titik ngegul no.
0: Seru kok. Kowe ora gelem. Kowe kudune melo. Kowe iki mangkan sing rebutan ya ana Bu Sri Purnomo.
1: Ana bal-balan ke senter dhewe
0: kok. Ora lelek sing kuwi ke senter dhewe kelak lagi lanang-lanang. Lah iki lho mang bal-balan iki mau ya ana Bu Sri Purnomo, ana Bu Titik, ana Bu Supatmi, uga Bu Pandan.
1: Wadir sing ana ndek Titik.
0: Heeh, terus ana
1: bal-balan ya.
0: Ana Bu Marlena, ana Bu Riatin. Lah kan wedok-wedok kowe wayahe kok melok di tengah kok.
1: Karo kuku aku kate ya ndek Buri aku mah ndek Buri dadi anak gawang karepmu lah.
0: Wah, anjene senenge ndelok ndek Buri.
1: Ya iku mah.
0: Makane kuwi. Makane kowe TV dendang rusak wis ngene iki.
1: Kadate aku mamale wala. Mbak Tejo ndelok bal-balan dumane bal-balan perempuan iku welok aku kaget.
0: Lho, kene wasit karo komentator kok kowe iki.
1: Ketoro saiki, ketoro pemane cuaca ngene enak ndelok bal-balan wanita.
0: Kok?
1: Delok rupane wis ketok. Kok meskipun ono aku langsung menilai.
0: Kok?
1: Ya kandane sampai adem-adem iki.
0: Kok?
1: Kandane iki tak kandane tak kan golek karet
0: kok. Kok? Nya tak kaya dhuwit 10.000 sarapan nang liyane kok. Wah, tak kaya tak kaya kanca. Pakai konco. Nah. Warung gaul.
2: Pakai konco. Nah. Dengerin bandulan. Penyanyi bandulan ini.
0: Oke.
2: Eko.
0: Apa nyanyi ya, Bu?
2: Ini. Aku aten baca puisi untuk Pak Eko.
1: Oke, tak dengerin.
0: Aku tak kora-kora kok nang mburi.
2: Iya tak kora-kora, sampean kora-kora nang mburi.
1: Serasi enggak
2: engko. Hei temanku semuanya, pendengar RRI Purwomas Seluan Baya, di mana berada di Kalimantan, di Sumatera, di Malang, semuanya. Inilah puisi untuk Pak Eko Rembun. Asik. Dengarkan ya temanku semuanya. Salam sayang semuanya. Salam I love you. Aku cinta padamu, temanku semuanya. Penyaring ge. Penyaring salam I love you pur.
0: Kok
2: kayak puisi? Rindu yang mendalam.
0: Rindu kok.
2: Gelora asmara yang begitu membara. Kidung cinta yang membisikkan kata penuh mak.
0: Mak apa?
2: Gelora satu.
0: Sik, mak apa? Mak piok.
2: Jiwa. Perlahan menusuk hati.
0: Ti.
2: Pahatkan rasa kasih. Meski engkau ada di sana.
0: Nah.
2: Namun bayanganmu tak pernah sirna, betul?
0: Betul.
2: Bayangannya Pak Eko di Rembun ya tak pernah sirna. Bayangannya Mbak Tejo di studio tak pernah sirna. Temanku semuanya tak pernah sirna bayangannya Bunda Riatin di situ, betul?
0: Betul. Jawab kok.
2: Loh, Pak Eko kok ramune betul ya?
0: Lah iya.
2: Betul lho Pak Eko.
0: Kok?
2: Betul.
0: Lho kok jawab kok.
1: Ini bibirku terkatup untuk
2: Pak Eko, menjawab. Ono parian dari Bunda Riatin. Duar kenteng tak saponane, apa tenteng tak lakonane. Betul?
0: Betul. Loh, ting-tingin di tenceng.
2: Tapi yang tujuan itu apa tenteng kudu dilakoni Pak Eko. Apa medit, apa loman, apa apa-apa itu kudu dilakoni, betul?
0: Betul.
2: Layang-layang buntutnya panjang, orang yang selalu menyayang
0: buntutnya panjang.
2: Betul. Jadi orang yang selalu menyayang itu umurnya panjang. Pak Eko, betul. Kamu harus menyayang kepada penyiar, kepada pendengar, kepada tetangga, nomor satu kepada orang tua. Loh, menyayang kok kepada orang tua supaya umurmu panjang, betul?
0: Betul, lah iki api kok. Heeh. Dadi Pak Eko. Kok?
1: Ya.
2: Pak Eko.
0: Rungokke. Ya ya rungokke kok, kuwi kudu menyayang nang gene penyiar. Nanggene pendengar.
2: Betul.
0: Nanggene tetangga. Bojo ora kok, tetangga kok. Rungokke kok ya.
2: Menyayang kepada bojo karep ta sayang.
0: Lho ora enek iku mau.
2: Ya lah ya.
0: Lho lah iya.
1: Konco ya penyiar
0: ya. Nah.
2: Pokoke udah semuanya gitu lho. Nanti anu sekarang nih pun
0: napa?
2: Cintaku jauh di Lampung.
0: Oke.
2: Okay. Cintaku jauh di Lampung, kula paringaken
0: dhateng. Jare nang
2: Rembun. Cepat sembuh, jangan lupa ya. Tiap hari kunir madu dan pisang dan gaje. Isu siji aman siji sore siji digodhog ya. Jangan lupa. Tetangga saya sudah sembuh lho.
0: Iya.
2: Bu Anggi. Cepat sembuh ya, sayang.
0: Oke.
2: Bu Marlena.
0: Iya.
2: Bu Sumiatun. Bu Sri Gati.
3: Bu.
2: Dalam.
3: Iki sampean oleh bantuan tapi kok wawan jubuke lek wis sepi kok kan kok kan
2: biasa
3: sepi kok jam sijian
2: jam 1
3: ya oleh sampean dadi pengganti
0: ya nah oleh rezeki kok ya
2: anak desa jam 1 oleh rezeki
0: amin
2: aku oleh rezeki tak jam 1 jawan kok nang kantor desa oleh rezeki
0: alhamdulillah ya wis oke sampun nyemadoin.
2: Anu, Mbak Tejo?
0: Heeh.
2: Pokoke sarame ngambek Aceng.
0: Iya, sanggup kabeh, iya.
2: Anu, Pak Eko Rembun.
0: Iya, iki wong ndek kene kok.
1: Nggih. Oh, iya, ya, terima kasih.
2: Iya, Pak Eko Rembun sampean sing dikono. Iki lho tak kirimi sampean, ya.
1: Oh nggih.
2: Anu salam alaikum Pak Rembon. Pak Rembon.
0: Iya. Matur nuwun Mak Buriatin. Iya. Wah. Buriat, hah? Piye?
1: Aku jang ngrungono terkesima, Mbak.
0: Aku sing terkesima iku mang sing terakhir, Bu. Sampean oleh
1: ono mikun mang di sebelah ono pendengar saya. Alhamdulillah Pak Eko iso ketemu ambek Bunda Riatin, ono sing terima kasih mang Mbak.
0: Mengono.
1: Iya ono sing doane tersampai, mudah-mudahan Pak Eko iso bertemu Bunda Riatin, ono mang rupane.
0: Ngono ya. Iya,
1: dadi wong wis di program ono pian. Aku tim program tim mana Bunda Riatin di Batejo. Yo kok pas Batejo. Temenan terkabul doane, mungkin wong e yo mendengarkan, mungkin mensam dari
0: Mbak, ya ya apa jenenge seduluran kowe wis ngono ku.
1: Padha rukun. Salah paham iku biasa persahabatan nang Mbak ya.
0: Lah iya.
1: Iku salah paham. Setidaknya kita menyadari sesuatu yang pernah kita lakukan itu kesalahan, mudah-mudahan kita dapat memperbaiki
0: di
1: langkah selanjutnya
0: ya. Nah, ngono ya, karena kita itu adalah manusia tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau kita punya itikad untuk memperbaiki, insya Allah malah menjadi sesuatu yang baik. Lah ngono ta kok?
1: Iya.
0: Lah iya.
1: Aku lu seneng nang Riko.
0: Lah biyen kok.
1: Pengen aja.
0: Lah jare seneng. Lah mumpung aku sih durung payu kok.
1: Iya, iya iki awake
0: ne. Lah iya. Kok lek payu rebutan kok kowe.
1: Kok tak takone ane sik status e sing jelas tak takone nang kanca-kanca dhisik ya. Sampean iku lho.
0: Siapa?
1: Ya sampean aku tak ya masa kate ana wong e lek kate golek jodoh kan ndelok bebet bibit bobote sik kan.
0: Lho, kaku iki kurang apa?
1: Ya bobote oleh.
0: Bobot ana.
1: Bibite ana.
0: Bibit wah butuhku pirang-pirang. Terjamin.
1: Tapi gak tau bobetan iku.
0: Tukono sari rapet e mesti san kok.
1: Oleh golek kon anu oleh cuti mang jare jarene iku golek delok bibit bebet ambek bobot.
0: Lah aku kok kon bebetan iki lho. Ya mesti san ae ambek centingan ah.
1: Bibit wis oleh. Bobote wis oleh.
0: Lha ya mes no.
1: Lah nek gak tau bobetan nek lak wis kuwatir. Ya opo ya?
0: Parah-parahnya. Ya wis ya. Lagune
1: wong kok ono anu ya lagu ya.
0: Apa?
1: Yo kan go iku mang.
0: Heeh.
1: Kan kono memberi apa mang apa puisi mah yo.
0: Oh iya.
1: Ya kanggo aku ya.
0: Lah iya kok kowe dikasih puisi.
1: Aku ngekei lagu ya kanggo iku mang ya.
0: Oh, spesial kanggo Bunda Riatin ni Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati.
1: Iya.
0: Ah, apa?
1: Kulit ku adem panas.
0: Kanggo yo. Kok iso spesial kok adem panas yo.
1: Aku kan terkesima ngantek bibirku terkatup, aku enggak kehabisan kata-kata yang ngantek jawab ngantekan, Mbak.
0: Oh iya.
1: Ya kadang-kadang terkesima aku mang.
0: Oh ngono ya. Oke.
1: Ada panas sama aku.
0: Meriang langsungan ya.
1: Ketiban daru kaya ini mang.
0: Lagi gak ketiban daru weh, ketiban ganden.
1: Wah, kalau dingin tambah duingin rande hatiku tambah adem Mbak.
0: Oh.
1: Temenan. Pokoke tak enteni tak nikmati iki iki lek sakulane sik krasa ademe atiku gara-gara dikei puisi Mbak.
0: Ngono, ya.
1: Iya.
0: Wancene kuwi.
1: Ah sampean ora anu ngene iki malah aku tambah seneng. Langsung ya Mbak.
0: Kandhani mesti apa jenenge mujarab lek aku sing bakulan kuwi. Kowe ngerti apa kekarepanmu aku ngerti. Siapa idam-idamanmu aku ro.
1: Aku nang Riko lu semakin sayang, semakin spesial Riko kanggo aku, Pak. Temenan. Riko lu semakin spesial.
0: aku
1: tak sanjung kok ngono sih, Mbak.
0: Dah semakin ngelu sih aku.
1: Kayak kowe wis gak ono maneh liyane Riko, Mbak.
0: Kakak.
1: Pengaku lho, lek anu lek nang sampean WA ngono ku lek urung kok buka lah aku kok ya teban pisan.
0: Kapan ono WA ku iki?
1: Loh. Keliru berarti ya.
0: Ora tau WA aku kok.
1: Mburine sampean sing 003 sih. Loro. 00 iku mburine ya, Pak.
0: 002 bekicot.
1: Karone sih.
0: Wah, aku 01 kok.
1: Setan.
0: Wah. Wek iki ya, ya wis ae. Sonya ka?
1: Iya. Adem panas ora lali.
0: Oke.
1: Sing gotek Sony Jos mbah yo.
0: Sing gotek Sony Jos. Iya, adem panas wae Sony Jos.
1: Iya, kan ana sing cewek. Wong aku sono cewek iku mang mesti kate kalau cewek.
0: Lah iya. Makanya kita harus sayang dengan penyiar, dengan pendengar, dengan tetangga, bujora kok.
1: Iya. Iya. Ya mah tipe.
0: Lah tipe iku kok. Ku membuat membuat orang awet muda.
1: Iya. Kalau tipe wong iku jan mantap. Saman duwe tipe ora?
0: Gak entek tipe jan. Ono tipe kompo wis larut wis rusak wis jan. Lah ya ono tipe kompo siji rusak.
1: Lah iki mang aku adem-adem rada panjang ini gak masalah ya mbak ya.
0: Oh udah apa-apa. Oke. Iya.
1: Salam kanggo semua pendengar pro ini spesialnya buka rikotok wis kanggo ya.
0: Oke. Matur suwun.
1: Mangga tak spesialnya iso koyo. Ya wis gak ada terus.
0: Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Setenggal atus channel koma tiga Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kedeng pamireng. Niki amargi wektal nggih sampun mboten nyekapi. Kula mbatesi nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun kawi katosan njenengan sedaya. Nyuwun kungi samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngenani penggalih. Lan apa bagan program pemerintah nopo kemawon menawi program menika di lakoni kanthi amanah, insya Allah kuwi iso berjalan api ya to. Muga-muga kewae pimpinan-pimpinane wae dhewe ing negara Indonesia tercinta menika tetep saged amanah, saged dados pimpinan ingkang adil, ora mikirke awake dhewe. Wilujeng enjang sedaya, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku pengen ungkap sesuatu dong.
1: Ngomong.
0: Aku pernah loro hati.
1: Terus?
0: Sing gak tahu iso ditambah.
1: Terus?
0: Koyo lagu iki sing digendingno.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun pawarto enggal.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng. Pripun kabar sakniki? Mandar mugi diparingi kesehatan dan kebahagiaan selalu nggih. Seneng banget sakniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki. Pokoknya di siang hari ini nanti bakal ada program-program yang menarik dan juga informasi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya, nggih. Diiringi dengan lagu-lagu tembang Jawa sing bakal siap untuk menghibur panjenengan di hari ini biar makin semangat untuk melakukan aktivitas di hari Rabu ini. Dan jangan lupa seperti biasa nanti di jam 11 bakal ada jagongan UMKM ya. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang nanti akan hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang. Jadi pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai hari Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian ini dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Hal ini disampaikan oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang menyebutkan bahwasannya penyesuaian harga BBM non subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan bisnis, kualitas layanan dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Meskipun melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non subsidi, Pertamina memastikan ketersediaan dan kualitas produk tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Ngaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
4: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya menemani Anda di siang hari ini, tentunya dalam kebersamaan di Jagungan UMKM ya. Jadi Jagungan UMKM edisi di hari ini, di hari Rabu 10 Juni 2026, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dengan cerita inspiratifnya ya. Jadi langsung saja aja kali ini kita sapa, ada narasumber yang sudah hadir ya di hadapan saya pada siang hari ini, yaitu ada Mbak Renita Oktaviani STP selaku Public Relation Heavenly Clinic ya. Halo, selamat siang.
5: Halo Mbak Hima.
4: Iya.
5: Halo pendengar.
4: Gimana kabarnya hari ini Mbak Renita?
5: Baik banget.
4: Baik banget
5: iya.
4: Ya, luar biasa. Oke, tadi perjalanan dari mana kalau boleh tahu?
5: Dari kantor
4: ya.
5: Iya.
4: Kemudian langsung menuju ke RRI.
5: Betul.
4: Luar biasa. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya di siang hari ini.
5: Sama-sama.
4: Sehingga bisa hadir langsung untuk menyapa pendengar setiap Pro 4 RRI Malang di siang hari ini dalam program Jagungan UMKM gitu ya. Oke, ini kalau kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang gitu. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu ini Mbak Renita sebagai seorang Public Relation Heavenly Clinic ya. Ini perannya seperti apa sih Mbak kalau boleh tahu?
5: Halo pendengar setia RRI Malang. Jadi saya selaku PR-nya Heavenly Clinic, saya Renita Oktaviana. Jadi fungsinya PR di sini itu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan pelanggan. Jadi kita fungsinya adalah kita mencari pelanggan, kita memahami pelanggan, terus kita juga menjaga hubungan baik itu supaya pelanggan ini akan tetap setia treatment di kita gitu.
4: Oke, wah ini berarti multitasking ya.
5: Bisa dibilang gitu ya.
4: Mencari pelanggan, kemudian juga menjaga hubungan baik dengan mereka supaya bagaimana caranya mereka juga tetap nyaman dan tetap kembali untuk perawatan
5: treatment,
4: di Heavenly Clinic gitu ya. Oke, nah ini mungkin banyak pendengar yang juga penasaran ya, seperti apakah Heavenly Clinic gitu kan. Apalagi zaman sekarang namanya klinik kecantikan itu kayak sudah bukan hal yang rahasia lagi gitu.
5: Tuh,
4: ya udah banyak
5: menjamur,
4: kita temui
5: ya.
4: Benar, karena penampilan nomor satu.
5: Betul,
4: ya sekarang.
5: Betul sekali.
4: Ya, baik. Nah ini kalau dari Heavenly Clinic sendiri, ini klinik yang seperti apa sih Mbak kalau boleh tahu?
5: Ya, jadi Heavenly Clinic itu adalah one stop beauty care.
4: Okay.
5: Jadi dia sudah terbentuk dari 28 Januari 2018.
4: Wow.
5: Jadi sudah 8 tahun kita berdiri di Kota Malang. Dan kita juga berpusat di tengah kota Malang, di pusat kota Malang, di Jalan Buring nomor 29. Nah, kenapa saya bilang one stop beauty care ya? Karena di Heavenly Clinic kalian bisa treatment mulai dari wajah. Treatment klinik bisa jadi seperti wajah itu seperti facial, IPL, botox. Terus kalian juga bisa melakukan massage untuk body kalian, untuk tubuh. Lalu kita juga punya treatment hair studio. Jadi dalam satu tempat kalian bisa irit, hemat waktu, itu hemat tempat ya. Mm-hmm. Jadi dalam satu tempat itu kalian bisa treatment mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki.
4: Wow, ujung gitu. Rambut sampai ujung kuku semuanya.
5: Betul
4: ada ya.
5: Betul sekali.
4: Wah, keren banget. Ini sudah berdiri sejak tahun 2018.
5: Betul, sudah 8 tahun.
4: Oke, okay, nah di tahun itu apakah juga Mbak Renita sudah bergabung di Heaven Like apa belum nih?
5: Belum. Oh, saya per tahun ya? 5 tahun.
4: Udah lama juga nih.
5: 5 tahun.
4: Iya. Wah, udah lama juga berarti betah ya Mbak ya di sana ya?
5: Ya, betah.
4: Alhamdulillah.
5: Karena kalau di Heaven Like Clinic ini kita segmennya tuh banyak ya. Mm-mm. Jadi bukan segmen untuk wanita aja, tapi pria, wanita, terus dari pelajar, ibu rumah tangga maupun ibu pekerja itu. Mm-mm. Kita segmennya masuk ke sana semua. Jadi semakin banyak segmen tuh kan kita semakin happy ya. Banyak kenalan, banyak ini relasi juga. Bener. Gitu. Jadi makin bikin betah.
4: Oke, ini ya emang kalau kerja kemudian berhubungan dengan orang lain tuh bikin betah gitu.
5: Betul.
4: Ya. Karena banyak temen.
5: Betul sekali.
4: Oke, nah ini kan bisa dibilang apa tadi? One Stop Clinic.
5: Beauty Care.
4: One Stop Beauty Care.
5: Betul.
4: Ya. Karena memang di sana sudah ada lengkap banget. Nah ini mungkin bisa diperkenalkan kepada pendengar gitu ya. Sebenarnya tuh kalau kita bicara soal perawatan ya, sebenarnya perawatan itu penting gak sih di zaman sekarang kalau dari sudut pandangnya Mbak Renita sendiri?
5: Oke, nah kalau yang tren sekarang ini sangat penting ya. Karena kalau orang untuk sekarang ini ke klinik kecantikan bukan hanya untuk masalah masalah kulit aja mereka datang. Tapi mereka ini melakukan perawatan secara rutin untuk menghasilkan kulit yang sehat, kulit yang glowing. Jadi setiap ketemu orang mereka semakin percaya diri. Nah itu juga kalau dulu sih kita lihatnya dari orang-orang yang cuma kita bekerja ya. Jadi orang bekerja yang biasanya ke klinik kecantikan ya. Tapi untuk sekarang bahkan mahasiswi, mahasiswa, pelajar, mereka tuh sangat aware sama wajahnya. Gitu. Jadi kayak mereka tuh sekarang malah aduh kulitku kok udah beruntusan ya apa. Jadi mereka tuh langsung akan cari klinik kecantikan gitu. Jadi sangat-sangat untuk in this era ya. In this era benar-benar klinik kecantikan ini sangat-sangat dibutuhin bahkan gitu.
4: Berarti bisa dibilang sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat ya. Kalau dulu itu kan mungkin orang ke klinik kecantikan itu mungkin kayak mbak-mbak pekerja.
5: Betul,
4: gitu kan. Terus, mbak-mbak kantoran. Kalau sekarang bahkan anak sekolah, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga pun juga
5: sekali.
4: Sangat aware ya terhadap penampilan ya.
5: Betul. Karena mereka sekarang kayak ibu-ibu, meskipun ibu-ibu rumah tangga, mereka menjemput anak sekolah, mereka akan lihat kulit dari mama-mama itu sendiri ya. Kadang mereka juga perawatannya bareng loh sama mama-mama. Jadi aku
4: kompak ya.
5: Treatment di sini ayo ikut gitu. Jadi sangat-sangat in this era ini sangat-sangat berbeda jauh dari yang dulu. Gitu.
4: Apalagi dengan berkembangnya sosial media.
5: Betul
4: ya.
5: Betul sekali.
4: Kadang kita kalau misalkan ngerasa cantik itu aduh dipamerin
5: pede
4: langsung
5: banget
4: gitu
5: ya.
4: Kan.
5: Betul, pede banget. Percaya diri itu semakin keluar gitu.
4: Nah inilah yang ditawarkan oleh Heaven Like Clinic ya. Apalagi di sana juga perawatannya tuh lengkap banget. Nah ini kalau apa ya sebagai PR nih Mbak Renita, kebanyakan itu masalah apa sih yang dihadapi oleh masyarakat kita ketika ke klinik kecantikan, utamanya ketika berkunjung ke Heaven Like gitu?
5: Masalahnya itu adalah kulit kusam, pori-pori besar, bekas jerawat, flek. Terus kayak masalah anti aging itu seperti mulai ada kerutan, terus garis-garis halus sama kendor. Nah itu yang biasanya kulitku kok kendor ya, kok mulai turun, bawah mata mulai tebel, terus misalnya mulai apa, orang begadang tuh biasanya
4: kantong mata.
5: Betul.
4: Ih aku banget mata lagi.
5: Jadi mereka itu sangat sangat punya keluhan untuk datang ke kita gitu.
4: Dan ini juga sepertinya emang keluhan yang rata-rata dialami oleh seluruh wanita.
5: Betul
4: ya.
5: Betul sekali.
4: Pori-pori besar, kulit kusam, mata panda.
5: Gak hanya wanita ya kak ya.
4: Juga,
5: betul. Masalah gak hanya wanita tapi laki-laki sekarang juga.
4: Sekarang jadi udah mulai aware ya.
5: Betul. Mm-hmm. Jadi misalnya kulitnya berminyak, mm-hmm. bekas jerawat. Mm-hmm. Nah, itu mereka juga aware banget sekarang untuk mm-hmm. cowok ya. Mm-hmm. Jadi di tempat kita itu enggak hanya untuk cewek saja, tapi cowok juga kita welcome. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Oke, gitu. Berarti udah enggak ada istilah kayak ih, masa cowok perawatan? Tapi malah zaman sekarang udah lagi ini
5: betul,
4: kan trennya kayak gitu gitu ya.
5: Sekali.
4: Oke, ini emang udah menunjukkan apa ya adanya pergeseran era ya. Kalau dulu mungkin udah apa ya klinik kecantikan mungkin cuman perempuan
5: cewek
4: aja.
5: Mereka malu ya. Kalau dulu kan cowok malu untuk masuk ya gitu. Kalau sekarang kita malah enggak, kita tetap welcome untuk cowok-cowok gitu.
4: Oke, nah ini kalau untuk perawatan antara cewek dan cowok itu ada perbedaannya enggak sih? Yang dari Heaven Light Clinic atau mungkin sama-sama tergantung dari masalah kulitnya aja.
5: Iya. Jadi treatment yang dilakukan itu umumnya sama tapi tergantung dengan kebutuhan kulit.
4: Oke.
5: Jadi kebutuhan kulit masing-masing tuh kan berbeda ya.
4: Betul.
5: Apalagi cewek dan cowok. Mungkin kalau cowok kebanyakan kulitnya berminyak, minyaknya itu makin berlebih gitu. Nah, itu treatment yang dilakukan kita akan sarankan pertama konsultasi dengan dokter, lalu akan disarankan treatment yang sesuai dengan kebutuhan tiap orang.
4: Oke.
5: Dan kebutuhan tiap masing-masing orang juga berbeda.
4: Betul.
5: Misalnya cowok A dan cowok B ya. Nah, itu juga akan berbeda karena tiap orang punya jenis kulit yang berbeda-beda juga gitu.
4: Oke, berarti kalau dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ranita, target marketnya dari Heaven Light Clinic ini berarti semua kalangan ya?
5: Semua kalangan.
4: Oke. Gak pandang bulu kayak ini buat cewek aja, ini buat cowok aja, enggak gitu ya?
5: Enggak gitu.
4: Oke, luar biasa. Jadi boleh nih satu keluarga ke sana gitu perawatan gitu.
5: Betul,
4: bisa banget ya.
5: Bisa. Jadi misalnya mamanya mau facial nih atau mau ke salon ya atau mau ke apa ke dokter gini. Anaknya bisa dipijetin di situ. Kan kita ada massage-nya.
4: Nunggu kan.
5: Ada kids massage gitu. Jadi anak juga enggak boring ya.
4: Iya, betul.
5: Gitu. Jadi semua kalangan ada.
4: Oke, keren banget sih ini. Maksudnya merupakan klinik yang mungkin jarang ditemui di Kota Malang ya.
5: Iya.
4: Karena kan biasanya kalau di Kota Malang adanya klinik yang emang khusus buat
5: wajah,
4: perawatan aja, buat wajah, tapi kadang mau bawa anak bingung.
5: Betul.
4: Iya kan? Tapi di sini di Heaven Light Clinic menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapin oleh ibu-ibu ya.
5: Betul.
4: Mau perawatan tapi bingung nih anaknya gimana. Tenang aja, nanti di sana ada massage buat anak-anak.
5: Betul.
4: Ya. Wah, keren banget.
5: Atau mau ke salon.
4: Iya.
5: Kita anak-anak bisa kerimbat kan. Nah itu bisa. Jadi mereka nunggu tuh gak boring. Tapi mereka juga ngelakuin treatment gitu.
4: Sama ini nih, kalau apa zaman sekarang kan anak cewek-cewek usia SD gitu udah mulai kayak ih pengen deh kutekan-kutekan gitu. Itu juga ada gak buat anak-anak?
5: Di kita ada pedicure, manicure. Tapi tidak untuk kutek ya. Karena kan untuk, jadi kita cuma basic pembersihan aja. Karena kalau kutek kita masih apa masih pembenahan. Sama kalau untuk anak-anak sih kalau kutek tidak disarankan ya kak ya gitu. Kan mereka juga masih sekolah.
4: Betul.
5: Begitu.
4: Jadi lebih ke kayak perawatan kukunya.
5: Betul.
4: Tapi yang namanya anak-anak kan kadang udah seneng ya.
5: Iya gitu kayak, aja kan kayak treatment nih.
4: Bener kak, iya aku udah kayak mama nih gitu.
5: Betul
4: Oke, jadi lengkap banget gitu ya. Oke, aku tuh sebenarnya pengen kayak membedah satu persatu gitu. Karena ini ternyata klinik yang menawarkan kan dengan lengkapnya gitu kan, dari mulai rambut, kemudian kulit, badan, sampai dengan perawatan bulu-bulu di badan juga ada.
5: Betul.
4: Gitu kan. Nah, ini aku pengen tahu kira-kira jenis perawatan apa saja gitu yang ada di Heaven Light Clinic, biar pendengar atau mungkin masyarakat yang lagi mendengarkan misal kayak punya permasalahan apa gitu bisa tahu oh ternyata juga ada nih di Heaven Light Clinic gitu.
5: Oke.
4: Kita mulai dari rambut kali
5: rambut.
4: Ya. Kalau rambut tuh ini apa saja yang ditawarkan sama Heaven Light Clinic?
5: Jadi rambut itu kita kalau keluhan sekarang kebanyakan itu adalah rambut rontok. Betul.
4: Oh, benar banget.
5: Nah, sama rambut ketombe. Apalagi yang berhijab ya. Nah, itu kita ada scalp treatment untuk rambut ketombe. Kalau untuk rontok kita bisa PRP. PRP hair. PRP hair itu adalah treatment rambut yang disuntikan ke rambut. Jadi darah kita sendiri itu akan diambil serum yang kaya lalu akan disuntikan di rambut. Nah, fungsinya adalah dia merangsang supaya akar itu keluar.
4: Oh, bisa ya.
5: Betul.
4: Oh, jadi teknologi ya.
5: Betul. Nah, itu. Nah, selain itu kalau untuk rambut, problem rambut, kita ada hair studio. Hair studio di mana itu ya salon ya. Jadi kayak mau rambutnya mau diwarna nih, atau rambutnya mau kerimbat atau mau perming, itu bisa. Nah itu mulai dari rambut, terus mulai dari apa, wajah. Atau wajah kita ada IPL untuk supaya kulit mati yang ada di wajah ini hilang. Terus ada facial untuk pembersihan wajah, terus ada peeling, terus ada RF untuk pengencangan. Tidak lupa botok untuk kerutan nih, mana nih orang-orang yang udah merasa aduh kerutan saya banyak. Nah bisa pakai botok. Terus skin booster untuk nutrisi wajah. Dan masih banyak lagi. Tapi kebanyakan kalau sekarang orang-orang tuh bingung sama bulu di ketiak.
4: Betul.
5: Kan problemnya itu kalau ketiak itu pasti mereka merasa hitam ya. Ketiak hitam dan bulu itu sering dicukur. Kita punya teknologi IPL untuk bulu ketiak. Jadi bisa hair removal sama bisa untuk mencerahkan.
4: Dengan satu teknologi saja menjawab dua permasalahan ya. Bulu dan mencerahkan ketiak.
5: Wow, nah, itu dilakukan oleh dokter yang berpengalaman tentunya. Terus kalau misalnya enggak mau IPL nih, misalnya kan kalau untuk remaja-remaja mungkin takut ya untuk pakai alat, kita bisa sarankan waxing. Jadi waxing itu bisa mulai area ketiak, terus misalnya wajah kalau cowok punya kumis, punya jenggot, waxing tangan, kaki, Brazilian pun kita juga ada.
4: Gitu. Lengkap banget ya,
5: lengkap banget. Nah kalau untuk body pun tubuh kita juga ada massage, massage body scrub. Nah itu kita juga ada macam-macam massage-nya. Jadi beraneka ragam ya. Jadi dari ada teknik dari pijat dengan kaki, pijat dengan siku, pijat dengan hot stone, dan lain-lain. Kita masih punya banyak gitu.
4: Aduh, jadi pengen kesana gak?
5: Mampir ya kak ya.
4: Boleh, boleh. Jadi ini apa ya, menjawab segala permasalahan yang mungkin ini merupakan hal-hal umum yang dialami oleh masyarakat. Ya, kayak rambut rontok, kemudian juga kulit kusam, ya kan,
5: pori-pori
4: kulit
5: besar,
4: mulai berkerut, penuaan dini, gitu-gitu. Kemudian ini nih, kayak perawatan yang lagi tren sekarang itu kan kayak apa yang buat muka lebih tirus, itu juga bisa nggak sih kak?
5: Muka bisa lebih tirus, kita bisa ada MFU. MFU itu seperti Haifu. Lalu ada treat leaf. Kalau nggak takut ya sama benang. Kadang orang takut, aduh kok disuntik gitu ya, bisa pakai MFU. Terus bisa pakai botok ataupun filler. Semua dilakukan oleh dokter yang sudah berkompeten.
4: Dan tentunya sebelum melakukan tindakan ini konsultasi dulu.
5: Kita arahkan konsultasi dulu.
4: Kemudian kalau untuk konsulnya sendiri ini dibungut biaya apa enggak sih mbak? Kadang kan juga ada ya, kita kayak misalnya kita ke dokter untuk sakit demam, kadang kan kita ke dokter aja udah bayar nih. Kemudian untuk obatnya atau mungkin tindakannya juga berbayar lagi. Nah kalau di Heaven Light Clinic gimana sistemnya?
5: Nah kita sistemnya adalah untuk konsultasi saja kita berikan harga Rp60.000. Tapi jika pasien tersebut langsung melakukan treatment ataupun pembelian produk saja, maka akan ada cashback 100%. Jadi konsulnya gratis gitu.
4: Jadi nggak masalah ya kesana buat aku pengen tanya-tanya dulu.
5: Iya nggak apa-apa. Kadang orang masih galau ya. Jadi setelah tanya mereka masih mungkin 2 hari lagi aku akan datang lagi. Atau kadang ada orang yang udah srek nih setelah konsultasi sama dokter, saya deal gitu. Itu udah konsultasinya 100% gratis. Gitu.
4: Cuman kalau mau nyoba konsul aja ini berbayar sebanyak
5: Rp60.000.
4: Ini merupakan harga yang murah juga ya.
5: Sangat ramah ya.
4: Betul, ramah di kantong. Karena kita kalau misalkan sakit demam ke dokter umum aja paling enggak kayak 100.000,
5: 150 ya. Iya, betul.
4: Ini untuk konsul demi kecantikan paripurna ya.
5: Setidaknya kulit kita sehat dulu ya. Kalau udah sehat itu orang akan lihat kita, kulitnya bagus, kulitnya sehat berarti jadi cantik. Gitu.
4: Dan tentunya menambah rasa percaya diri.
5: Betul sekali gitu ya.
4: Nah kemudian bisa gak sih mbak ini kayak di spill rank harganya itu mulai dari berapa kalau untuk perawatannya?
5: untuk perawatan wajah. Mm-mm. Perawatan wajah kita mulai dari 150.000.
4: Wow.
5: Sudah dapat facial. Mm-mm. Facial di sini kita sudah dapat ekstraksi komedo, mm-mm, kita juga sudah dapat masker.
4: Oke.
5: Okay. Betul. Jadi sudah rangkaiannya sudah, mm-mm, full ya. Mm-mm. Gitu. Jadi makanya saya tadi bilang pangsa pasar, segmen pasarnya ini kena semua. Mm-mm. Karena untuk pelajar pun uang 150.000 masih masuk ya, masih,
4: yeah, ramah dengan di cara kantong. Nabung tiap minggu bisa,
5: betul,
4: nih ya.
5: Betul, betul, masih ramah di kantong, yeah, gitu.
4: Oke, okay, jadi mulai dari harga 150.000 aja.
5: Betul.
4: Untuk perawatan facial gitu-gitu ya.
5: Iya. Yeah.
4: Oke, okay, untuk rambut juga ada krim bat gitu enggak sih, Mbak? Ada salonnya
5: krim bat,
4: ya?
5: Betul. Nah,
4: untuk krim bat reng harga berapa nih kalau boleh
5: tahu? Kalau krim bat kita start 175.
4: Oke, okay, masih terjangkau ya.
5: Terjangkau.
4: Di harga 100.000-an aja.
5: Betul.
4: Oke. Okay. Nah, kemudian kalau yang paling mahal nih, boleh di-spill nggak kayak perawatan yang paling mahal tuh apa kira-kira?
5: Perawatan yang paling mahal mungkin, mm-hmm, bisa di skin booster ya.
4: Oke, okay, dimanapun skin, emang mahal ya ini,
5: iya,
4: ya.
5: Skin booster itu kita range-nya itu mulai 1 juta, mm-hmm, sampai di 8 juta.
4: Wow.
5: Nah, okay, itu tergantung dari skin booster yang dipakai.
4: Oke. Okay.
5: Begitu. Mm-hmm. Semakin mahal skin booster yang dipakai, berarti fungsinya semakin komplet,
4: okay,
5: kompleks ya, benar ya.
4: Berarti bagi yang gitu, pengen punya kulit kayak oni-oni Korea, ya, itu bisa banget ya.
5: Bisa, bisa banget.
4: Oke, okay, nah ini ngomongin soal skin booster ya. Nah, ini skin booster apa aja nih yang ditawarkan di Heaven Light Clinic? Karena kan ada banyak jenisnya.
5: Betul.
4: Ya, kayak DNA Salmon, mm-hmm, kemudian ada NCTF dan lain-lain. Mm-hmm. Ini kalau di Heaven Light ada apa aja skin boosternya?
5: Skin boosternya ada hydration, mm-hmm, itu yang paling basic,
4: okay,
5: itu untuk kulit kering, mm-hmm, dari start 1 juta. Mm-hmm. Mm-hmm. Terus kita ada salmon, mm-hmm, salmon bright, mm-hmm, itu kita juga start 1,5 juta.
4: Okay.
5: Lalu kita juga ke atasnya kita juga ada Vitaran salmon juga, mm-hmm. Lalu kita juga ada Selaridem, mm-hmm. Sela ini yang sekarang lagi booming ya.
4: Oh.
5: Nah, itu di harga 5,5.
4: Oke.
5: Okay. Gitu. Mm-hmm. Ada lagi seperti Rejuran, mm-hmm, terus ada juga Profilo, mm-hmm, ada juga yang baru sekarang EQ Pro Define. Jadi,
4: okay,
5: dia fungsinya lebih kompleks, mm-hmm, dan dia fungsinya untuk melembabkan.
4: Oke, okay, gitu. Ada banyak banget ya,
5: banyak
4: jenisnya
5: banget
4: ya.
5: Cuman biasanya kita sesuaikan sama usia juga sih, Kak.
4: Oh, okay.
5: Jadi kalau misalnya kita lihat masih mahasiswi, mm-hmm, atau misalnya masih ibu-ibu muda ya, mm-hmm, misalnya masih 20 tahun atau 30 tahun, kita bisa, biasanya kita sarankan yang untuk salmon bright yang 1,5 gitu, mm-hmm, udah cukup.
4: Oke, itu satu muka semua ya.
5: Satu muka, okay, betul. Tapi kalau misalnya problemnya untuk usia 50 tahun ke atas, mm-hmm, nah biasanya kita sarankan yang Selaridem ke atas gitu.
4: Okay.
5: Jadi semua disesuaikan sama kondisi,
4: usia,
5: kondisi dan usia ya. Mm-hmm. Fungsinya untuk apa gitu.
4: Oke, okay. Itulah kenapa sebelum tindakan ini wajib konsul ke dokter ya.
5: Betul.
4: Oke, okay. Wah, ini kan ada banyak banget jenisnya. Dan kalau kita lihat minat masyarakat terhadap dunia kecantikan ya, Mbak ya.
5: Betul.
4: Ini kan memang skin booster ini yang lagi digandrungi gitu,
5: hits
4: ya, oleh
5: ya,
4: kaum hawa. Lagi
5: betul,
4: hits banget gitu.
5: Yeah.
4: Kalau di Heaven Light sendiri, di antara banyaknya skin booster ini, mana nih yang paling menjadi idaman dari para konsumen?
5: Paling
4: gitu,
5: favorit ya?
4: Paling favorit,
5: paling
4: betul,
5: favorit itu salmon bread sama Selaridem.
4: Oke, okay, yang tadi disebutkan ya.
5: Betul. Mm. Karena kalau salmon bread di sini bisa untuk anti aging, mm-hmm, dari usia 20 tahun.
4: Mm-hmm.
5: Kalau untuk Selaridem dia bisa untuk flek.
4: Oke, okay.
5: Jadi untuk, mm-hmm, usia apalagi 40 tahun ke atas ya,
4: mm-hmm,
5: problemnya kan biasanya kalau untuk ibu-ibu itu flek,
4: mm-hmm,
5: ya betul ya. Nah,
4: betul,
5: itu bisa pakai Selaridem.
4: Oke, okay.
5: Jadi dua itu yang paling
4: bestseller,
5: best seller,
4: ya?
5: Mm-hmm. Gitu.
4: Oke, okay, boleh nih dicoba kapan-kapan. Tapi nabung dulu boleh ya.
5: Woy, boleh banget.
4: Oke, okay, baik. Ini Mbak Renita, kita break dulu ya,
5: yeah,
4: karena
5: okay,
4: saat lagi akan berkumandang adzan sholat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan bagi Anda pendengar yang mau bertanya seputar dunia kecantikan atau mungkin tertarik ya akan mengunjungi Heaven Light Clinic, langsung aja silakan bertanya mumpung ada Mbak Renita nih ya yang hadir di siang hari ini begitu. Langsung aja silakan bergabung, bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-6910-53 ya. Dan setelah ini kami break dulu, nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda karena saat lagi akan berkumandang adzan sholat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei pemuda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
4: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau. Dalam upaya meraih kemerdekaan, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Adalah Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang begitu melekat hingga

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagongan UMKM ya. Dan kita akan lanjutkan ya jagongan UMKM hari ini bersama dengan seorang public relation Heavenly Clinic, yaitu bersama dengan Mbak Renita Oktaviana STP ya. Dan tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan panjang lebar ya, gimana Heavenly Clinic ini ternyata juga menawarkan banyak sekali produk perawatan yang cocok untuk masyarakat ya, dan bisa untuk wanita, bisa untuk pria, bahkan iya, untuk anak-anak, semuanya ada, luar biasa ya. Dan kemudian ini kalau saya cek di WhatsAppnya Pro 4 udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini kayaknya banyak juga ya mbak-mbak, ibu-ibu di luar sana yang tertarik nih. Wow. Ya karena kan yang tadi seperti yang dibilang oleh Mbak Renita, zaman sekarang in this era gitu ya, perawatan itu kayak suatu keharusan ya.
2: Betul.
1: Sudah termasuk kebutuhan pokok
2: betul.
1: Sama kayak sandang, pangan dan papan.
2: Betul. Bahkan kalau bisa treatment aja dulu daripada makan ya. Sekarang gitu.
1: Makan mah pakai nasi garam enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa. Yang penting muka glowing ya.
1: Oke, baik. Ini untuk yang pertanyaan pertama, ini ada Kak Zahra dari Malang. Halo Kak Zahra, selamat siang Kak, mau tanya nih.
2: Okay.
1: Kalau misalkan mau ngilangin bekas jerawat butuh waktu paling cepat berapa lama kira-kira?
2: Halo Kak Zahra. Nah, kalau untuk paling cepat berapa lamanya tuh tiap orang pasti berbeda-beda hasilnya. Nah, di awal kita akan berikan treatment seperti IPL atau peeling, tapi rutin ya. Jadi kita gak bisa bilang satu kali langsung hilang, karena itu adalah kebohongan besar. Gitu. Jadi kita bilangnya itu harus rutin. Jadi satu bulan sekali dulu. Untuk berapa kalinya itu tiap bulan akan dievaluasi oleh dokter. Begitu. Selain untuk peeling atau IPL, kita sarankan dengan produk. Jadi produk itu untuk maintenance. Jadi di rumah kita tetap pakai produk. Tujuannya adalah eksfoliasi yang dihasilkan dari produk tersebut. Nah, semakin kulit ini kita eksfoliasi, maka bekas-bekas jerawat itu kan semakin pudar. Kita tidak bisa bilang hilang ya, tapi kita bisa bilang pudar.
1: Baik
2: gitu. Jadi kalau untuk berapa jangka waktunya Kak Zahra, saya tidak bisa bilang berapa waktu jangka waktunya, tapi yang penting rutinkan dulu setiap satu bulan sekali untuk melakukan treatment dan tiap hari untuk produk yang rutin. Gitu.
1: Baik, jadi tidak hanya treatment saja tapi juga harus memakai produk ya untuk mendukung
2: maintenance-nya. Betul.
1: Oke, baik, karena kalau bekas jerawat ini memang berhubungan dengan tekstur ya Mbak ya.
2: Betul.
1: Jadi agak susah gitu.
2: Gitu.
1: Oke, baik deh. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Zahra. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa datang ke
2: Heavenly Clinic. Nomornya di sini.
1: Di bawah ini ya.
2: Itu.
1: Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya, kali ini ada Kak Dian ya dari kawasan Candi Panggung. Wah, tetangga nih.
2: Halo Kak Dian.
1: Ya, selamat siang. Mau tanya sama Kak Renita, ini apakah ada perawatan tubuh untuk kulit yang sensitif dan ada eksimnya di sini?
2: Oke. Berarti sensitif atau eksim ini bisa dihasilkan dari alergi, betul ya Kak? Nah, kalau misalnya alergi, biasanya sebelum treatment akan kita sarankan ke dokter dulu. Akan dilihat dulu berapa sih dosis untuk alerginya ya. Maksudnya ini alergi karena apa dulu. Nah, mungkin akan, kalau misalnya alergi itu terus menerus ada, mungkin sama dokter akan disarankan untuk tes alergi dulu untuk mengetahui seberapa sensitif atau mungkin kulit kakak ini rentannya sama apa. Jadi misalnya karena makanan atau karena udara atau karena produk yang ber yang mengandung apa. Nah, itu. Jadi makanya kalau seperti itu biasanya kita akan sarankan ke dokter dulu Kak, untuk sebelum treatment ke kita. Karena apalagi kalau kulit sensitif, kalau kita lakukan treatment yang ngawur ya, tidak sesuai arahan, maka nanti akan fatal juga gitu. Jadi kita akan arahkan ke dokter dulu. Begitu Kak Dian.
1: Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Dian ya. Karena kalau

0: kita tiap hari akan terpapar di luar. Mm-mm. Jadi terpapar polusi, mm-mm, terpapar apa debu. Mm-mm. Nah, sementara kita ini kan selalu beraktivitas di luar ya.
1: Yeah.
0: Jadi kulit kita akan selalu kotor, mm-mm, ada komedo. Nah, mm-mm, itu akan kita lakukan facial tiap bulan boleh.
1: Okay.
0: Dua minggu sih boleh sih, cuman mm-mm, kita biasanya sarankan satu bulan sekali lah ya.
1: Okay.
0: Gitu. Mm-mm. Dan itu juga kalau kakak Hana ya, kalau kakak mm-hmm Hana tiap bulan facial itu akan meminimalisasi timbulnya jerawat.
1: Oh,
0: nah,
1: baik.
0: Jadi komedo mm-hmm itu kan kalau lama-lama kita timbun, mm-hmm, ya, lama-lama dia akan jadi jerawat. Nah,
1: tambah
0: kalau
1: besar,
0: sudah jerawat
1: ya,
0: besar-besar, mm-hmm, jadi bekas. Nah, kayak
1: muncul
0: gitu
1: lagi permasalahan baru.
0: Jadi kalau kulit kita udah yeah bersih, mm-hmm, ya, basicnya kita udah bersih. Nah, mm-hmm, kita wajib rawat itu rutin ya,
1: okay,
0: supaya kita tidak sampai terjadi jerawat tersebut. Mm-hmm. Karena kalau udah jerawat itu agak ekstra ya,
1: okay,
0: ininya mm-hmm treatmentnya gitu.
1: Iya. Okay.
0: Gitu semoga ya Kak Hana.
1: Okay, semoga menjawab juga pertanyaan dari Kak Hana. Ya, berarti emang sangat direkomendasikan ya facial tiap bulan atau mungkin dua minggu sekali juga boleh banget ya.
0: Boleh, boleh banget.
1: Okay. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Kak Bunga. Kak mm-hmm Bunga ini dari kawasan Pakis. Oh, agak jauh
0: banget.
1: Tapi nggak apa-apa, treatmentnya yeah di kota aja ya.
0: Betul. Mampir ya Kak.
1: Iya, ada Kak Bunga. Halo Kak Renita.
0: Hai.
1: Ini mau tanya, kalau kita punya flek hitam dikarenakan ada bekas kehamilan,
0: mm-mm,
1: ini apakah bisa dihilangkan total?
0: Nah, oke, okay, Kak Bunga ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, Kak Bunga, kalau flek atau bekas jerawat kita tidak bisa bilang hilang ya,
1: mm-mm,
0: tapi kita bisa memudarkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, mm-mm, karena itu treatmentnya juga harus rutin.
1: Okay.
0: Rutin apa? Mm-hmm. Bisa rutin injeksi melasma,
1: mm-hmm,
0: bisa rutin IPL, peeling, mm-hmm, itu satu bulan sekali.
1: Oke. Okay.
0: Nah, gitu. Untuk berapa kalinya itu tadi saya tidak bisa jawab karena tiap orang masing-masing ada punya ini sendiri ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi misalnya saya butuhnya 5 kali ternyata udah bersih,
1: oh,
0: bukan hilang ya, tapi bisa
1: pudar.
0: Ya. Tapi misalnya Kak Hima misalnya butuhnya 10 kali. Nah,
1: okay,
0: itu kan jadi kita tidak bisa lihat dari situnya, tapi tiap bulan kita akan selalu evaluasi.
1: Yeah.
0: Jadi bulan ini misalnya Kak kita lihat ya dokternya akan melihat oh ternyata udah pudar, ternyata treatment akan disarankan treatment lain.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu Kak Bunga ya.
1: Iya, Kak Bunga dari kawasan Pakis ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, mungkin bisa dicoba nanti di antara ketiga treatment tadi itu dipilih salah satu atau mungkin ketiganya langsung
0: bisa
1: dipakai semua, gimana?
0: Bisa salah satu,
1: mm-hmm,
0: atau bisa semua, mm-hmm, nanti akan dilihat dari dokter.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sebelum mm-hmm treatment kita mm-hmm akan sarankan selalu konsultasi dengan dokter dulu,
1: yeah,
0: supaya tahu jenis kulit mm-hmm kakak itu seperti apa.
1: Dan biar aman juga ya,
0: betul,
1: Mbak ya.
0: Betul. Jadi enggak asal-asalan ya.
1: Mm-hmm,
0: saya
1: betul
0: pokoknya pingin hari ini pingin peeling gitu. Mm-hmm. Ternyata kondisi wajahnya tidak memungkinkan untuk dipeeling,
1: yeah,
0: gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita akan selalu menyarankan apa yang kita butuhkan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mm-hmm tidak apa yang pasien butuhkan. Jadi mm-hmm tidak sembarangan pokok laku nih.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu enggak kayak gitu. Kalau yeah kita enggak seperti itu.
1: Iya. Oke. Okay. Kemudian ada dua pertanyaan lagi yang barusan masuk.
0: Ya.
1: Iya. Emang kalau bahas soal kecantikan tuh kayak menarik banget.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Oke. Okay. Kemudian ada Kak Sasa dari kawasan Sulfat ini, mm-hmm, mau tanya soal apakah ada rekomendasi perawatan untuk mencerahkan kulit? Kulit okay mungkin badan dan wajah mungkin ya maksudnya ya.
0: Kulit ya, uh-uh, mencerahkan kulit Kak Sasa, mm-mm, ya berarti, yeah, ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, mencerahkan kulit kalau mau dari luar dan dalam kita ada injeksi suntik whitening.
1: Oke. Okay.
0: Nah, mm-mm, whitening itu jadi disuntikan di vena masing-masing.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu bisa dilakukan satu bulan sekali.
1: Mm-mm.
0: Kalau untuk wajah kita bisa tambahkan IPL.
1: Oke.
0: Okay. IPL, mm-mm, atau bisa skin booster.
1: Mm-mm.
0: Nah, skin booster itu tergantung budget ya. Jadi
1: yeah
0: kalau misalnya budgetnya di bawah mm-mm ini bisa lakukan IPL.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau misalnya ada budget lebih, mm-hmm, kakak bisa coba skin booster.
1: Okay.
0: Skin booster ini karena tujuannya adalah menutrisi wajah,
1: mm-hmm,
0: dan bisa diulang 3 bulan berturut-turut.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Mm-hmm.
1: Oke, okay, keren banget. Jadi memang ada banyak pilihannya.
0: Banyak
1: ya.
0: Banyak sekali pilihan.
1: Oke, okay, mungkin bisa
0: tergantung budget juga ya.
1: Nah, ini yang paling disukain sama cewek-cewek ya, utamanya ibu-ibu gitu. Menyesuaikan budget.
0: Betul.
1: Ya, budget yang ada kayak gimana,
0: iya,
1: nanti bisa disesuaikan sama dokternya.

0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ada Kak Nevi dari Pakis juga.
1: Oke,
0: ini ya
1: jauh
0: Kak Nevi.
1: Ya.
0: Iya. Kak, okay. Ini apa sih perbedaan botox dan juga filler dan kapan sebaiknya kita menggunakan dua perawatan itu?
1: Oke. Okay. Kalau botox sendiri, halo Kak Nevi. Jadi kalau botox itu untuk kerutan.
0: Yeah.
1: Jadi Kakak tahu kerutan ekspresi. Jadi semisal kita mengkerut, kita tertawa, nah selalu ada kerutan di sini. Di samping mata, di dahi, terus di sekitar mata. Nah, itu kita lakukan botox. Kapan dilakukan botox? Di saat sudah mengganggu ekspresi kita. Jadi kita lihat misalnya ada kok usia yang sekitar usia 22 tahun, dia udah dia sering berekspresi nih, sehingga kerutan itu sudah muncul. Nah, itu sudah bisa dilakukan botox. Karena botox itu fungsinya tidak mengubah wajah, tapi untuk garis, menyamarkan garis kerutan.
0: Jadi gitu. Lebih kenceng gitu ya?
1: Lebih ke kenceng sama kerutan itu tidak terlihat. Nah, karena kalau kerutan terlihat, kita akan terlihat tua. Betul?
0: Betul.
1: Jadi kalau orang kelihatan ada kerutan gini kan, itu sudah tua ya sebelum waktunya kan
0: penuaan
1: itu ya penuaan dini ya. Nah, nah bedanya dengan filler, kalau filler itu fungsinya mengisi. Jadi filler ini dilakukan tidak bisa di area yang botox lakukan. Tapi filler itu bisa dilakukan seperti di garis senyum. Misalnya garis senyum kita tuh udah mulai kelihatan ya. Nah, itu bisa dilakukan filler mengisi. Jadi dia menyamarkan garis senyum. Terus untuk bawah mata. Untuk kantong mata yang tidak terlalu tebal ya, saya bilang. Karena kalau terlalu tebal itu biasanya harus dioperasi. Tapi kalau masih bisa lah, masih bisa, maksudnya tidak terlalu tebal, itu bisa di filler. Jadi dia untuk menyamarkan bawah mata supaya tidak terlalu tebal. Nah, terus misalnya kendor nih kulitku. Kendor itu bisa di filler di area temporal. Jadi di area sini itu akan di filler sehingga dia bisa naik. Nah, itu juga pengaruh untuk wajah. Jadi wajah kita terlihat lesu, terlihat turun. Nah, itu bisa lakukan filler supaya kita tetap terlihat tegas ya. Begitu.
0: Kelihatan menarik juga kan ketika mata kita kayak tegas,
1: kemudian
0: kelihatan semangat
1: gitu
0: ya.
1: Itu tergantung dari treatment yang akan kita lakukan gitu.
0: Semoga menjawab juga pertanyaan dari Kak Nevi ya.
1: Dan gitu
0: mungkin kalau misalkan emang butuh, boleh banget langsung mampir ke Heavenly Clinic ya.
1: Konsultasi dulu aja,
0: siap. Nah, ini seperti yang tadi telah dibicarakan ya di off air ya, Mbak ya. Untuk apa pendengar yang bertanya ini?
1: Ya, untuk pendengar yang bertanya tadi ada berapa? 5 ya?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.
1: 6 ya?
0: Ada 6 orang.
1: Oke, 6 orang kita akan berikan free treatment untuk mencoba. Jadi kita akan berikan masing-masing ada beda-beda ya. Nanti bisa diambil di RRI mungkin ya.
0: Nah, boleh.
1: Jadi nanti ini akan random aja, gak apa-apa. Tapi nanti saya akan kasih 6 voucher free treatment untuk pendengar setia yang bertanya.
0: Wah, keren banget. Terima kasih banyak Mbak Renita.
1: Iya, itu free.
0: Semoga
1: ya, Kak
0: bermanfaat.
1: Oke.
0: Jadi untuk pendengar tadi yang bertanya ada Kak Zahra, ada Kak Dian, Kak Hana, Kak Bunga, Kak Sasa dan Kak Nevi. Mungkin nanti bisa mengambil vouchernya di kantor RRI di Jalan Candi Panggung di jam kerja ya. Nanti bisa diambil atas nama ke Mbak Penta seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Oke deh, ini ada pertanyaan yang mungkin apa ya mewakili sehati pendengar semuanya. Di bulan Juni ini apakah ada penawaran spesial atau penawaran menarik gitu untuk
1: promo ya?
0: Untuk promo, iya betul.
1: Aja banget.
0: Mau bilang promo aja. Panjang banget ya.
1: Ada. Jadi kita ada promo facial. Kita facial start 250.000. Itu sudah dapat facial yang sudah ada PDT sama facial yang sudah ada oxy. Jadi kalau kulit kalian kering, cobain aja ke Heaven. Ada promo facial start 250.000. Terus ada MFU itu untuk lifting. Jadi untuk pengencangan. Kita ada start dari 400.000. Udah dapat MFU.
0: Dua-duanya ya.
1: Dua-duanya. Jadi itu area mata kalau enggak salah. Terus juga ada facial pelajar. Mm-hmm. Jadi facial pelajar itu seharga 125.000.
0: Oke.
1: Itu sudah dapat facial untuk pelajar sama dapat produknya kita.
0: Aduh, betul. Jadi pengen jadi pelajar lagi nih biar dapat promonya gitu.
1: Iya, betul. Mungkin bisa dicek okay. ke sosmednya mungkin ya.
0: Apa gitu. Nih kalau boleh tahu namanya?
1: Heaven Light Clinic.
0: Heaven Light Clinic ya.
1: Iya, mm-hmm. jadi dia sambung aja sama mm-hmm. huruf kecil. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke okay, deh. Ini kalau ada masyarakat ya atau pendengar yang mau datang nih, ini perlu kayak janjian dulu enggak sih apa langsung aja datang ke kliniknya?
1: Nah, kalau biasanya kita sarankan reservasi dulu. Okay. Cuman kita just info kalau Heaven Light Clinic tuh bukanya dari jam 9 pagi sampai 10 malam.
0: Oke.
1: Okay. Untuk massage, tapi untuk dokternya kita ada mulai dari jam 10 sampai jam 6 sore.
0: Oke.
1: Okay. Itu tiap hari. Terus juga kalau untuk treatment wajah klinik itu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam.
0: Oke. Okay. Gitu. Aduh, panjang ya waktunya ya.
1: Panjang banget. Cuman kita sarankan reservasi kenapa Kak Hima? Soalnya takutnya kakak datang ke klinik, dokter masih pengerjaan pasien, terapis masih handle pasien, jadi kakak menunggu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita kan tidak suka ya melihat pasien itu menunggu atau keleleran gitu Kak ya. Nah, itu. Jadi kita sarankan reservasi dulu.
0: Oke. Okay. Biar kita juga enggak antri lama-lama gitu.
1: Betul.
0: Ya Mbak ya.
1: Kan biasanya kan waktunya terbatas ya. Betul. Gitu.
0: Oke deh, siap. Nah, jadi bagi Anda pendengar yang mau apa ya, perawatan biar makin cantik, apalagi bentar lagi kan masuk sekolah ya.
1: Iya.
0: Saatnya betul. Tampil nih di hadapan betul. Mama-mama yang lain.
1: Betul banget. Iya.
0: Oke, thank you banget ya Mbak ya atas apa infonya di siang hari ini terkait dengan Heaven Light Clinic yang ternyata menawarkan banyak banget perawatan ya dari ujung rambut sampai ujung kuku dengan harga yang masih ramah di kantong.
1: Ramah banget.
0: Dan dekat banget, ada di pusat kota Malang, buka dari jam 9 sampai dengan jam 10
1: malam.
0: 10 malam.
1: Dan
0: wow.
1: kliniknya itu sudah terakreditasi Paripurna.
0: Oke.
1: Jadi klinik kita itu sudah sangat aman ya, aman dan terpercaya karena kita sudah terakreditasi Paripurna. Jadi jangan jangan ragu untuk datang ke Heaven Light Clinic.
0: Oke, siap. Jadi langsung aja cus hari ini bisa ya.
1: Bisa.
0: Mumpung masih jam 12 nih.
1: Betul.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Oke, deh, terima kasih banyak Mbak Ranita. Iya, senang banget bisa ngobrol soal dunia kecantikan gini ya kan. Jadi kita bisa tahu nih kalau ada permasalahan apapun berarti memang harus datang ke yang ahlinya ya.
1: Betul.
0: Salah satunya ada di Heaven Light Clinic seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya.
1: Terima
0: semoga
1: kasih.
0: Semakin sukses kedepannya, semakin
1: Amin.
0: Dilancarkan apapun usahanya.
1: Ya,
0: Amin. Semoga sehat selalu. Iya. Sama-sama. Baik pendengar, tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini. Semoga informasi yang telah Anda dengarkan dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan kali ini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng. Nggih, saniki wonten informasi di siang hari ini terkait dengan rumah tangga dominasi sumber sampah nasional. Nah, seperti yang kita ketahui nggih, rumah tangga atau rumah kita semuanya iki ternyata dadi penyumbang sampah paling gede di Indonesia berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan dominasi signifikan di dibandingkan dengan sektor lain. Wonten jumlah sampah dari aktivitas rumah tangga yang bahkan iki melebihi atau melampaui pasar, kemudian perkantoran, perhotelan, dan sektor komersial lain dalam komposisi nasional. Diperkirakno wonten sekitar 60% sumber sampah berasal dari rumah tangga, dikarenakan sebagian besar aktivitas manusia berlangsung di lingkungan rumah setiap hari. Wonten peran ibu rumah tangga iki ternyata sangat penting dikarenakan dadi pengelola utama aktivitas domestik yang berhubungan langsung dengan produksi sampah harian. Nah, maka dari itu niki ibu rumah tangga yang punya kesadaran dan pengetahuan yang apik, maka pengelolaan sampah ning tingkat kelurahan atau tingkat keluarga nggih iki dapat berjalan lebih optimal. Bahkan muncul anggapan bahwasanya ibu rumah tangga iku berdaya, maka kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga secara berkelanjutan. Wonten berbagai upaya sederhana yang kini sudah mulai dilakukan, contohne seperti penggunaan popok kain sebagai alternatif untuk mengurangi limbah sekali pakai di rumah. Selain itu, wonten kathah keluarga niki ya mulai membuat produk pembersih alami dan menerapkan prinsip pengolahan sisa konsumsi menjadi barang bermanfaat. Nah, sementara kuwi wonten sampah organik yang mendominasi komposisi rumah tangga dengan persentase hampir mencapai 50% dari total sisa konsumsi yang dihasilkan setiap hari. Jumlah iki ternyata jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan dengan sampah plastik yang hanya sekitar 18%, sehingga pengolahan organik menjadi prioritas yang penting. Oleh karena itu sedaya pamireng, niki edukasi berkelanjutan dan tentunya dadi kunci untuk mengubah pola pikir masyarakat supaya lebih terbuka terhadap pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Wonten dorongan dari berbagai pihak yo diharapno iki mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi lek ngomongno soal sampah iki ancene permasalahane kita semuanya ya, tidak hanya tugas pemerintah, tidak hanya tugas bapak ibu kita, tapi ini merupakan tugas kita semuanya sebagai warga masyarakat yang hidup di tanah bumi ini ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita dengan cara kita tahu bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar supaya volume sampah yang ada itu tidak menambah atau tidak menumpuk semakin banyak ya. Mungkin kita bisa menahan ya, kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit melalui kebiasaan yang kita bangun ngeten niku. Baiklah, saniki wayahe kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah dipersiapkan. Niki berikutnya wonten Emika Rista dengan Kamulian. Sugeng mirengaken.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Sedaya pamirsa, saniki wonten informasi terkait dengan euforia Piala Dunia tahun 2026 ning Malang, nggih. Dan terkait dengan hal ini wonten penjualan jersey timnas negara peserta niki melonjak tajam atau sangat diminati oleh pembeli gitu ya. Euforia Piala Dunia 2026 nyatanya mulai terasa di Kota Malang. Wonten antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar ning dunia iki ketok dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia ning sejumlah toko olahraga. Salah satune niki terjadi ning Jersey Zone yang berlokasi ning Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Dalam beberapa pekan terakhir, toko tersebut mencatatkan wonten lonjakan permintaan jersey timnas dari berbagai negara peserta Piala Dunia 2026. Manajer marketing Jersey Zone, ada Hendra Setiawan, mengatakan tingginya minat masyarakat sudah terlihat jauh sebelum pertandingan pertama digelar. Bahkan, para penggemar sepak bola ini mulai berburu jersey tim favorit mereka sejak 2 pekan lalu.

Selain itu, jersey tendang Jepang dan Argentina ini juga mendapatkan perhatian tersendiri dari para kolektor maupun penggemar sepak bola. Dan menariknya, ya, yang paling dicari ini ternyata juga jersey Spanyol ya. Dan nggak cuma jersey polos aja, produk dengan nama nomor punggung pemain bintang juga masih menjadi favorit. Nama dua legenda sepak bola dunia ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ini tetap mendominasi permintaan pembeli ya. Jadi menghadapi lonjakan pembelian menjelang Piala Dunia 2026, pihak toko pun menyiapkan langkah antisipasi dengan meningkatkan jumlah stok secara signifikan. Nah, penambahan stok ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Jadi tahun ini masyarakat lebih antusias nyata niku nggih untuk membeli jersey dalam rangka mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026 sekaligus mendukung pemain dan tim idola mereka nyata niku. Lah kira-kira le panjenengan sedoyo niki apakah juga turut menikmati atau tidak ya? Mungkin kalau misalkan jenengan juga penggemar bola juga bisa gitu ya menikmati euforia Piala Dunia dengan cara membeli jersey-nya. Ya itu nonton di rumah sambil memakai jersey supaya euforianya tuh kayak serasa nonton langsung di stadion bolanya ngeten niku. Baik niki wonten Ibu Riatin, Bu Riatin catur laras, Bu Riatin dari Bandulan mendengarkan Mbak Yaya. Matur suwun sangat Bu Riatin nggih, semoga selalu terhibur bersama dengan informasi dan tembang-tembang Jawa yang telah kami hadirkan di siang hari ini untuk panjenengan.

0: Stop!
1: Stop. Sebelum terlambat, kita antisipasi.
0: Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik lewat pembentukan kelompok kerja atau POKJA pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM tahun 2026. Pembentukan tim zona integritas ditetapkan lewat keputusan Kepsta LPP RRI Malang nomor 877 tahun 2026 yang ditandatangani pada 8 Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan LPP RRI Malang dalam mendorong reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan penguatan budaya kerja yang berintegritas. Dalam hal ini, Kepala LPP RRI Malang Diana Rusnawati SH menegaskan bahwa pembangunan zona integritas merupakan komitmen bersama seluruh insan RRI untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dipercaya. Dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan, terdapat 6 kelompok kerja yang akan menjadi motor penggerak pembangunan zona integritas, yakni kelompok kerja pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan sistem manajemen SDM, penataan tata laksana, dan manajemen perubahan. Di mana masing-masing kelompok kerja memiliki tanggung jawab strategis untuk mendukung tercapainya predikat WBK dan WBBM di lingkungan LPP RRI Malang. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Kabupaten Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pamireng di siang hari ini ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari Program 4 RRI Jakarta. Nanti akan ditemani oleh Tiara Adinda selaku host dari RRI Jakarta dan Laude Muhrismawan selaku host dari RRI Kendari. Nantinya akan membahas terkait dengan revitalisasi Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur, bersama dengan seorang narasumber. Ada YM Lukman Ihsan SHMH selaku Kepala Bidang Humas Protokoler Organisasi dan Kelembagaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara Makmuna, Humas Pemersatu Masyarakat Muna Indonesia atau PMMI, dan Dewan Pembina Amba Sultra Bidang Ekonomi Kreatif ya. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Ditemenin nantinya sama Kak Laude Muhammad Rismawan. Tadi kita tanya sih kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu ini buat Kak Laude, panggilannya enaknya apa ya. Selamat pagi, good morning. Gak ding siang. Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita. Yes, bener banget. Ini pagi-pagi jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan. Sakit kupingnya lama-lama tiap hari. Tapi iya lagi bahaya kalau nggak datang ya apel ya. Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang. Itu apel. Oh iya, yeah, maaf. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih? Kak, kalau Laude kan nama keluarga gitu kan. Nah kalau panggilannya berarti Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan. Semuanya ku sebut. Oh, Karisman. Oh, emang bener sih. Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
2: Tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kan, jadi
1: panggil Karisma. Kok jadi perempuan namanya? Ojek online.
2: Ojek online.
1: Besok ya tarik lehernya Kak, buka helmnya. Kakak bilang Risman pakai N gitu. Galak ya. Galak banget. Tapi Kak Risman, hari ini benar manggilnya Kakak ya? Kalau di sana. So tahu. Kita mah so tahu. Mohon maaf nih. Gimana nih? Jangan sok muda ngana. Oh, saya juga saya juga keheran 2000 kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan dong. Masih muda kita, masih muda. Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu. Kak ya. Cowok cewek sama panggilannya Kak berarti ya. Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih. Jalan-jalan ke Kendari, cakep. Ya, bener. Jauh. Keburu pegel. Gimana?
2: Siang hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber hebat ya kan. Pak Lukman Ihsan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya
1: leluhur. Oke. Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin. Loh, kita terakhir sombong loh. Tiara sombong Adinda nama kita gimana. Coy, jangan sampai nauzubillah. Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul, jadi ada Sulawesi Tenggara kan tepatnya, di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara
1: tradisional. Oke. Berarti masih pakai yang ini ya, apa? Ya, alatnya itu ya. Iya benar. Benar-benar. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatan itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai 3 bulan sampai 6.
1: Wow, itu baru satu helai kain tenun gitu ya. 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat tuh mau harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama. Beloknya jauh ya. Oh iya benar. Ya, maaf. Kan kita perempuan, belok ngasih sen ke kiri, kita belok kanan. Jauh beloknya. Aduh. Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Kompak Kendari ya bersama Risma untuk di siang kali ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen ikutannya apa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman Isan.
1: Ini Kak Lukman Isan nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih. Ngadem, min. Adem.
2: Dari Pro 4 Jakarta lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat
1: dengan. Udah. Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya.
1: Kak. Kampurui. Oh ya, mirip Blangkon, tapi namanya Kampurui. Oke, tapi boleh Kak Lukman. Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih. Kayaknya, nah. Ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini, masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat.
1: Iya, kurang dekat, makanya walaupun di mata jauh hati selalu dekat. Betul. Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman. Oh, kenalan aja dapat tenun. Oh, dikasih alat tenunnya. Suruh kita bikin sendiri. Ya wes deh, kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman, monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.

Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu nggak cuma 3 bulan ya. 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Tapi emang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif. Motif. Iya kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh, Kak Risman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri. Betul sekali. Kalau itu paling tinggi ya, 70 ya. Iya, tapi itu apa, berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Kak Risman tuh berarti di siaran gitu. Ya kan? Jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya. Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Bener, dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan. Eh, aduh. Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya, Kak Risman ya. Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa? Bukan pendengarnya? Bang Gona. Iya. Bang Gona. Oh, sahabat. Oh, untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari? Enggak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayah datang kata dia. Ayah siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pur dan juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya, Kak Lukman sama Kak Risman. Untuk Abang Pur dan juga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng. Kok dia gak nyampe kesini kampurui? Kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya? Kaban tapi itu? Oh. Ah, kaban tapi. Jauh ya, maaf ya, jauh. Ayo kalau kesana kayaknya udah keburu pulang Kak Lukmannya. Boleh, Kak Lukman main aja, era di Jakarta terbuka buat siapa aja. Betul. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau mana Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah. Iya kan? Oh iya benar, jangan ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke, ini buat Abang Po dan juga aduh tadi apa panggilannya Tera lupa. Manggona. Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar Pro4 lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya. Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
3: Empo Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria?
3: Alhamdulillah sehat walafiat lah Empo Tiara.
2: Alhamdulillah.
3: Lama nggak pernah ketemu Suara Empo Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja. Ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
3: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Lagi apa di Kendari ya?
2: Kakak.
3: Karisman, ya nggak ini. Dengan Cik Guria kabar baik, alhamdulillah. Pok Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio nggak ini, nggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
3: Oh gitu ya. Kenalin lu ada ganteng juga bapak kita, bapak.
2: Boleh.
3: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
3: Kak Lukman, dengan suara Cik Guria. Ini Cik Guria di Jakarta ya, Jakarta. Kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
2: Tenggara.
3: Tenggara, apa ingat Palu jadinya.
2: Iya.
3: Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari, aman
2: Kendari.
3: Ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar, ya? Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
3: Salah, salah, mohon maaf. Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya. Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka, betul.
3: Nah, merdeka. Ini saya mau ingin tanya nih, tadi sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa? Warnanya cerah kah? Warnanya yang gimana gitu? Ada bergaris-garis kah? Ada gitu ya. Hmm. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan. Boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
3: Pantunnya
2: dong,
3: harus pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya. Kata-katanya gini, pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
3: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
3: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, orang tidak akan layu. Benar kan?
2: Hei. Betul. 100 buat Cegu.
3: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam saya Bagan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono. Iya, di. Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya. Cegu. Tiga pertanyaan tadi diberikan sama Cegu. Yang pertama Aye kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya, sama yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya? Monggo silakan Kak Lukman. Mm-hmm.

Oke. Keren banget tuh. Bener. Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya? Bener. Iya kan, lope-lope atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman. Bagus dong. Jadi pada kabur. Bagus. Enggak dong, kan pindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi memperbesar ekonomi kreatifnya tuh, perkembangan jadi bagus.

0: Betul betul betul. Tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya. Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus gak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih, salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate. Betul. Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu. Bertapa dulu dalam goa misalnya ya, kan nyari ide-ide kreatif. Benar. Iya. Ah, request, betul. Betul. Nah, itu juga salah satu itu salah satu Jadi berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana begitu ya. Kalau Lukman-nya. Betul, betul, betul. Jadi udah kemana-mana. Nah, itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa Liang Kabori. Muna gitu. Oh, kenapa diculik sama siapa? Oh, kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau. Nggak nonton, nggak nonton drama Cina, pusing dengernya. Pusing dengernya. Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita. Ada yang nelfon kita angkat boleh? Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu
1: ya, Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu ini orangnya mauan. Iya dong. Ayu main yuk sampo. Ayu gitu.
1: Ya tapi saya juga dari Buton.
0: Oh iya dari Buton.
1: Iya. Ya, dari saya, dari Butan Siompo, Siompo Butan Bimina Pada.
0: Oke, baik. Yuk langsung aja nih waktu udah mepet, pertanyaannya boleh.
1: Ya, saya langsung sama Karisman ya.

0: tentang kena apa tenun masa lili ya gitu ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah gitu ya. Saya ingin bertanya tentang tenun masa lili. Masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga.
1: Oh.
0: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu dan caranya apa.
1: Oke, okay. Ya, ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
0: Nanti sudah kalau gak tau apa belum butuh nomor Pak Tomdi kamu.
1: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismannya ya, minta dibeliin.
0: Ya, saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna. Ya, Ausiane Kampurima no Kesa. Saya Ausiane no Kesa Kampurino mada o kanya kumawali wa mada tak malu kampuri wa muna.
1: Aku bingung. Iya, pasti pasti ngomongin aku ya.
0: Tidak, saya bilang kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Munah.
1: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Kak Lukman?

0: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak. Jadi cak cak cak gitu. Iya ya kan. Halo abang tak tak tak bang po apa kabar tak tak tak gitu. Menenun. Nanti dijewer sambil siaran sambil nenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun masa lili itu warnanya cantik begitu ya, bisa juga di request motifnya seperti apa, dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya. Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Umpo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan. Siap kalau gitu. Betul. Luar biasa. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya. Ini benar, sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
1: Boleh,
0: nggak ada yang di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman. Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Aye Tiara Adinda. Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang terus mempercepat penataan aset daerah lewat program sertifikasi tanah. Dan hasilnya jumlah aset tanah yang telah bersertifikasi meningkat tajam dalam 7 tahun terakhir. Dalam hal ini, Kepala Bidang Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD di Kota Malang, Subhan mengatakan bahwa saat dirinya mulai bertugas di BKAD tahun 2019, aset tanah yang telah bersertifikat baru sekitar 799 bidang. Jumlah itu hanya 11% dari total aset tanah milik pemerintah daerah. Dan saat ini sudah sekitar 4.600-an, yang artinya sudah 53% dari total aset tersebut. Sementara itu, Subhan menjelaskan, pemerintah Kota Malang memiliki 8.264 bidang tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang atau KIBA, di mana aset ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Malang. Menurutnya, percepatan sertifikasi dilakukan dengan memanfaatkan program yang telah dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Selain itu, koordinasi dengan kantor pertanahan juga terus diperkuat, dan ketika mulai melakukan penelusuran aset, Subhan mengaku menemukan sejumlah pengajuan sertifikasi yang telah dianggarkan. Namun, hasilnya belum terlihat secara optimal. Dari kondisi ini, BKAD kemudian melakukan percepatan sertifikasi secara bertahap, di mana ada momentum program percepatan dari pemerintah pusat yang dimanfaatkan untuk mengejar legalitas aset daerah. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pakaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kota tertua di Indonesia ini memiliki tradisi unik bernama ngopeng, yaitu tata cara menyajikan makanan saat kenduri, di mana warga saling bekerja sama untuk melayani tamu sebagai simbol kebersamaan. Selain budayanya, Palembang juga dikenal dengan ikon jembatan Ampera yang mempesona di atas Sungai Musi. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Palembang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pulau Kemaro merupakan destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan di Kota Palembang. Menawarkan pesona pagoda 9 lantai yang megah dengan suasana Sungai Musi yang masih khas. Anda juga dapat menikmati angin sepoi-sepoi dan cerita legenda cinta yang melegenda di tempat ini. Keindahan arsitekturnya menjadikannya tempat yang sempurna untuk melepas penat.

Makanan khas kota Palembang salah satunya adalah pempek. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dan diolah secara tradisional dengan campuran daging ikan dan sagu sehingga menjadi kenyal dan gurih. Berbeda dengan kuliner pada umumnya, pempek Palembang disajikan dengan kuah cuko yang pedas dan asam sehingga rasanya sangat otentik. Kuliner ini telah menjadi warisan turun-temurun di Palembang.

oleh-oleh khas kota Palembang, salah satunya adalah kain songket Palembang. Produk ini menjadi salah satu oleh-oleh khas karena ditenun dengan teliti menggunakan benang emas sehingga menghasilkan motif yang mewah dan berkelas. Kota Palembang merupakan pusat kerajinan tenun terbaik di Sumatera Selatan. Kain ini menjadi oleh-oleh favorit karena kualitasnya yang terjamin.

pendengar, itulah sekilas mengenai kota Palembang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodok telat ora apa-apa, sing penting gak berbulan-bulan telate. Soale telat berbulan-bulan iku bahaya ya, sing kate gabung langsung ae ya. Dalane nang 0341404504081555610153. Benar, aku lagi ngene mesti wong iki langsung munggah.
1: Senenge.
0: Wis nomor 1. Nomor 1 anjoget ambek joget. Ngono ki lek nomor 1 ku ambek joget. Aku wegah lek ambek joget aku wegah aku. Pantun sik.
1: Oh parian sik
0: mari ngono terus pantun oke. Okay.
1: Pantun ya padha ae. Ayo
0: nang pantun.
1: Pantun iki ambek parian padha ae. Padha
0: iya sak karepe wis ayo.
1: Bumine goyang.
0: Cakep.
1: Kanca-kanca. Heeh. Kudu sikep sembayang.
0: Betul.
1: Swarga neraka iku.
0: Heeh.
1: Kanca-kanca.
0: Heeh.
1: Delok amale nang donya.
0: Terbaik. Terus kok mandek.
1: Lah iya anu. Swarga neraka iku ndelok amale nang donya.
0: Iya betul.
1: Lah niku amale akeh apa titik
0: penjenengan. Titik. Anu, apa radione dicilikno apa diguak sik ae?
1: Oh, radione kok mbuak dik sabuk di serolongan ae.
0: Oke.
1: Sabuk di serolongan ae.
0: Tapi nomor 1 kita kayak spesial ki request lagu apa sih disiapno dhisik.
1: Lagune Memandangmu.
0: Memandangmu.
1: Adek. Pandang ambek aku setiap hari.
0: Betul.
1: Betul. Lagu Memandangmu. Saya berikan kepada Bu Anggi cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa tiap hari kondir madu.
0: Heeh.
1: Gedang gaje digodhok.
0: Heeh, gedang gaje digodhok.
1: 1/1.
0: Enggak iki
1: sebut.
0: Ceto e, stawa ha gak nek dirimmu.
1: Ya.
0: Sik dirim sik.
1: Penyiar gak percaya.
0: Percaya sik to aku tak ngomong. Oleh ngomong praki lek gak oleh
1: ngomong dhewe lho.
0: Ngene lho, gedang gaje digodhok.
1: Digodhok.
0: Nah iki gedange apa gajine sing digodhok?
1: Ya gedang gaje ta.
0: Oh bareng berarti gedang mek gaje.
1: Sore siji.
0: Oh ya siap.
1: Mana lo jangan lupa kunir madu.
0: Kunir madu.
1: Madu asli. Langsung sembuh 1 bulan.
0: Amin.
1: Saya ingin ini. Aku lo batin. Saya ingin makan terserah loro wetengku. Pinter. Bunda Rete pinter kan.
0: Pinter. Wes. Iki lagunya wes Memandangmu. Wes mari. Salamnya ke Sopo.
1: Yo bar. Bu Marlena. Bu Sumiaton. Bu Sri Gati. Bu Sri Ponco. Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Mbombok.
1: Bu Sri Utami. Wes semua Sri Sri. Bu Pandan. Pak Widi. Bu Widi. Pak Esmoyo. Pak Eko.
0: Okay.
1: Pak Aris semuanya ya.
0: Siap.
1: Soal lagunya kan diputer soalnya lagu Bunda Riatin.
0: Oke, siap. Pokoknya nomor 1, Bu. Sing penting Bunda Riatin nomor.
1: Oke, semuanya luar negeri ya, Surabaya, Jakarta,
0: Semarang.
1: Salam sayang dari Bunda Riatin ya.
0: Oke.
1: Nyari salam sayang.
0: Oke.
1: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Miwangi iki lek nomor 1 ya ngono kuwi anjene. So wandeng era kapra aku lek mangen pariane emang padan gunung mari tapi wis ditinggal ngale ora apa-apa ya sing kate gabungan maneh 404504081555610153 ya kan terus iki mang padan wong iki mang wis WA tapi ora sen anu ora serantan ya jadi dia telepon juga goyang senggol Bu Riatin lagunya Memandangmu untuk panjenengan sehat panjang umur sak keluarga amin ya rabbal alamin. Terus yang KPT gabungan mana ya nang pada gabung iki TikTok-e saya tak siap no saya mendownload. Iki mang ngono Bunda Riatin sing nomor 1 wis nangkring nang gone tower RRI jirine. Lah iki ana wong teko Turen sing wis gabung juga. Assalamualaikum goyang senggol.
2: Assalamualaikum
0: goyang senggol. Oke. Goyang senggol. Iki request lagu apa tak siapno dulu.
2: Aku tak legoi.
0: Ancen kandani, makane goyang senggol iku kudu ana. Cek lego.
2: Nggih,
0: alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun sehat? Ki opo sih kok nyah.
2: Alhamdulillah sehat. Kabar wangsul.
0: Lah iku radione iso diguak sik ah.
2: Nani.
0: Radio kuwi lho kok ngangeng-ngangeng.
2: Tak guak nang murita
0: ya. Alhamdulillah. Terus iki apa
2: tak uncal nang barongan.
0: Lagunya apa dulu?
2: Lek kepethuk jenengan mesti radioku mbengung ya opo Mas?
0: Yo lek kepethuk aku radione bengung.
2: Heeh, iku durung kepethuk temenan lha main bane lek kepethuk temen.
0: Sama nek ketep lek lek pada aku radione bengong sampean lek ketemu Bunda Riatin, beh radione parian.
2: Iya parian ku mau tak rungokne parian tok yo.
0: Gorong pariane wis cakep.
2: Wis sontoro ya Mas, sabar sak untoro.
0: Betul. Iki lagune apa dulu saya siapkan.
2: Aduh nah, gatel kampi iki kok.
0: Alah. Iki jane telepon.
2: Mas Sofi. Lah mau foto kok barang. Sorry Mas Sofi. Kalau matok koyo ngene lho Mas.
0: Lah yo iki piye.
2: Ya wis, lemah telat saya Mas yo, panggil nasi bales yo Mas. Aku kasih apa yo Mas yo.
0: Nggih.
2: Aku ki jane lek petuk jenengane lagune bingung Mas.
0: Lagune bingung.
2: Kayak lagu bingung ngono ya apa Mas?
0: Gak ono judule bingung gak ono.
2: Ono ya Mas yo.
0: Gak ono.
2: Mas arepe sing diputerke apa to Mas?
0: Sing ati diputerke memandangmu ade. Walau
2: semua. Oh, memandang Mas Taufik ya Mas.
0: Gorong-gorong live, gorong live. Gue lagi mari live, gue baru bisa dipandang. Iki live sih download.
2: Apa nih? Kau mau aku nggolek ika onok live jenengan?
0: Ya gorong-gorong iki mang setas melebu iki mang oh. Rotok keserimpet pas katanya mau studio iki mang lo malah.
2: Oh, gitu.
0: Rotok telat melebu sih. Iya.
2: Ya wes salam buat Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, terus juga ada Bu Ponco, terus Bunda Marlena.
0: Oke.
2: Mas Taufik yang lagi duduk manis megang
0: enggak manis-manis amat sih.
2: Sama
0: apa gitu. Enggak tak cekeli, aku nyekeli tangan gitu lho.
2: Terus nyekeli tangan. Oh, gitu. Tak kira ndara sama cekel gitu. Terus ada Mbak Titi. Terus juga ada siapa ya? Mama Upi.
0: Betul. Ini sama telepon dek TK tau lah kere cili-cili.
2: Ayo sih Mas. Ini kan kere TK Mas.
0: Ini taman kanakan.
2: Jadi kan tak dadak nek TK ono piye?
0: Ojo, ojo gak di TK bayar. Mau
2: jeke.
0: Aduh.
2: Ya wes aku minta memandangmu aja ya Mas ya. Salam okay. Ibu semuanya tanpa terkecuali Beko yang ada di Rembun ya. Yeah. Termasuk iki aku nomor 2 ya Mas.
0: Nomor 2 iki nomor 2. Oh, nomor
2: Mas Faris ya yang ada di Batu.
0: Terus
2: yang di Maluku, Kalimantan, Sumatera semuanya tanpa terkecuali. Kuwi tak sebut siji engko. Sakon sing nguri Mas.
0: Nggih, matur nuwun lho, Bu.
2: Nggih. Makasih ya Mas Sofi.
0: Sami-sami.
2: Selamanya buat jenengan selamat bertugas, semoga enggak capek.
0: Amin. Terima
2: kasih. Diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah, tetap ganteng-ganteng baik.
0: Amin. Ya Allah.
2: Terima kasih Mas Taufik.
0: Matur nuwun Bu Sri Gati. Ngene iki ate elek ya apa lawan sing ndongakno ganteng sak Mbak. Duru bentil pun ndongakno ganteng bentil. Aku sampe sungkan dhewe. Kayak enak separuh ilo rasane. Ayo singkat gabungan nyundang gabung. Kebetulan hari ini aku bersama dengan ayo, ayo, iki ono Mbak Titi Widya Lestari, Mas request sisa-sisa cinta Haji Ona Sutra, Ona Sutra, oh, sing Ona Sutra, oke, Haji Ona Sutra, ya kan, ayo, sing kati gabungan mana yang perlu gabung, 0341404504081555961053 yo, pokoknya engko sampai jam 17 yo, bakal ono aku, sing bakal ngancani sampean kuwabe, jadi sing kati gabungan yang ada gabung, lah ini kebetulan, wis ono Wong Ayu toko Kendal Sari tak nerimo nih di se, goyang singgol,
2: Goyang
0: jenggol lololololol. Bu Purnomo. Nggih, pripun kabare pawartosipun panjenengan sampeyan?
3: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar saya baik dan sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
3: Panjenengan nggih ngaten, sak keluarga sehat.
0: Amin.
3: Bapak Ibu.
0: Nggih.
3: Garwa sak putra-putra sehat semua. Lancar rezekinya. Dan banyak amalnya.
0: Amin ya Allah. Banyak amal. Nggih kula amal tok emtino amal tok.
3: Lah iya wis. Wis disangoni ke 13, 14.
0: Aduh, aduh, aja ngomong sapa sapa Bu, golek Bunda Riatin krungu.
3: Mari ini ke 15.
0: Ya, 16, 17, 18, 19 iki sajane apa sih kok hitung-hitungan.
3: Tahun ngarep.
0: Amin, amin. Pripun niki jenengan ngersakaken lagu napa niki?
3: Lagunipun Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta nggih. Niki dokter spesialis napa dokter biasa mawon?
3: Apa Mas Bapak?
0: Ini dokternya yang spesialis apa dokter umum?
3: Yo sing spesialis.
0: Oh, sing spesialis. Oke, beres, beres, dok tercinta. Dok tercinta. Sepo yo yo. Iya ya, seperane. Seperane. Mek keliru aku nek masak apa. Ndang ngene ku masak tak jambake dhewe, Bu. Wis.
3: Ora apa-apa.
0: Nggih, nggih, nggih. Ngapunten, Bu, nggih. Kula mboten kodo niki.
3: Mboten.
0: Nggih. Niki salame kagem. Salame, salame, Bu.
3: Assalamualaikum, Kakem Buriatun, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Widi sekalian, Bu Sri Gating, Mbak Titi, Ladeng Bu Nawang Mulan, Bu Sri Tan, Mas Pelari, Mas Aseng, Pak Gandung, Eko, Pak Ismoyo, Ladeng Ranto, Pak Irfan, oh Bu Anu, Bu Sri Ponco.
0: Bu Sri Ponco,
3: nggih. Okay. Bu Sri Sonten, juga ngetake. Nggih. Mas Togan.
0: Okay.
3: Mari kita merajut persaudaraan.
0: Nggih, okay, betul.
3: Sejati memperkuat tali silaturahmi.
0: Siap, Bu. Matur nuwun.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Sri Purnomo sing wis gabung iki, wis ana sing gabung akeh iki mang ana. Mbak Ayu Wardani nggih, selamat sore Mas Taufik. Mau request lagu Terhasut. Terima kasih Mas Taufik nggih, sami-sami Mbak Ayu atau Mbak Wardani iki celokane karo yo. Iki ana maneh Mbak coba iki Permanu. Mat sore Mas, requestnya Ande Tak Berpisah di play ya Mas. Terus iki apa? Iya tak monitor, terima kasih. Oh Mama Upi. Wah, ini ada lagi yang dari ibu kota ya. Hei Bung, apa kabar Bung?
4: Alhamdulillah.
0: Nah kan batuk. Jangan batuk-batuk Bu.
4: Terlalu
0: terlalu bersemangat.
4: Iya bro, bro. Saking kangennya aku sama si ganteng nih versi Mak nih. Kaget banget aku denger suaranya tadi. Wah Bu, ganteng versi mana aku abis asar buru-buru aku lari, aku buka lagi radio aku lah itu. Apa kabar nih
0: Bro Taufik? Alhamdulillah baik Bung Maisa.
4: Juga bagaimana Mak di rumah, sehat juga ya?
0: Sehat selalu.
4: Alhamdulillah ya gitu. Bro, aku mau hari ini aku mendengar lagu yang mahal.
0: Mahal, terlalu mahal, harus ku bayar kecurangan dengan
4: air mata gitu ya.
0: Oke, okay. Mahal, megizat.
4: Mahal, megizat. Iya bro.
0: Oke,
4: okay,
0: sudah okay, saya
4: bro.
0: Siap.
4: Salamnya buat siapa nih bro? Udah banyak yang tadi naik bro.
0: Udah banyak ya. Tadi sudah ada Bunda Riati nomor 1 katanya yang sudah nangkring di towernya RRI.
4: Number one.
0: Iya, number one.
4: Iya bro ya, buat Bu Riati, terus Bu Sri Purnomo, pokoknya Sri Poncowati, Sri Gati atau Sri apalah, semuanya lah yang depannya pakai Sri gitu ya. Juga ada Mbak Indah sama Mas dari mana, sama Denadanya ini. Aku pengen nomor teleponnya ini, hilang semua teman-teman di Malang. Jadi aku tak bisa berkomunikasi, saking buru-burunya aku ke Jakarta. Tahu jatuh telepon aku, tahu ketinggalan, aku tak tahu itu. Jadi ini ya, nomor yang lain. Iya itulah, tapi ya itulah, mudah-mudahan semuanya tetap kita langgeng ya persahabatan kita.
0: Bro Taufik ya.
4: Iya oke Bro Taufik. Buat semuanya lah, tak bisa aku sebut satu persatu lagi ya, yang di utara, di selatan, barat, timur menjadi satu, di Candi Panggung, di Melawan. Juga di Candi Merauke sampai Sabang, Torang, semua bersaudara ya. Bro Taufik juga tetap semangat bro ya.
0: Siap.
4: Tetap sehat ya.
0: Terima kasih.
4: Perempat terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap mereka NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios senyora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh famos ya. Terima kasih Bung Maisera yang ada di Jakarta yang juga sudah bergabung nih ya. Ada satu lagi, assalamualaikum Mas Taufik, mugi-mugi pun diparingi kesehatan, amin. Lagunya Suratan Diri Nur Halimah, salamnya buat semuanya saja. Monggo monggo engkang badhe gabung, monggo kula trenggel-trenggel gabung, sedaya kemawon ki sono sing gabung. Goyang singgal.
5: Goyang singgal merindu goyang masing asik.
0: Oleh kari. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Eh boleh Allah oleh kari secara tak anu, ora tak anu.
5: Ya anune aja, eta anu dhewe
0: ta. Oh berarti sampean tukang anu. Oke, iki request.
5: Sabar Mas Bro.
0: Alhamdulillah ya, tetap ganteng ini Pak aku.
5: Oke, kalau begitu. Aku nanti dikasih semua tahu.
0: Semua tahu harus kubayar.
5: Arep mobil.
0: Aduh, semua kalau sing tempe iki berarti Pak.
5: Kano tahu
0: toh. Semua tahu. Yes, yes.
5: Ready?
0: Aku
5: nomor satu enggak.
0: Enggak, Bunda Riatin nomor satu.
5: Enggak apa-apa, yang penting aku enggak mau deh diduakan.
0: Azek.
5: Meskipun aku bukan nomor satu, meskipun aku bukan yang pertama, tapi kaulah satu-satunya.
0: Azek, aduh. Terus iki salamnya ke siapa ndang, ayo.
5: Ya kang yang baru tur tadi ya. Itu ada Mbak Rehan yang dari Turen tadi ya. Ada Mbak Tit yang dari Wakil. Ada Mbak Simiatun, ada Bunda Novi. Itu di mana itu Bunda Novi? Iya, aku lupa kok sebut Bunda Novi. Siapa itu Novi ya?
0: Novi.
5: Itu Bunda Ria, Bunda Ria yang ada di Bandulan. Ya, untuk semuanya. Ini aku lagi ada panggilan ya. Maaf ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
5: Ya, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko sing wis nang nang dampit ya. Iki ana RRI Malang, salam kenal dari Kediri Jati. Matur nuwun Kediri Jati. Ayo sing kate request nang request ya. Kuwi engko lek gelem sing gak ana sing request, aku request dhewe lho. Tambah blind aku request dhewe iku soalnya request kuwi kadang aneh. Ya, dadi sing kate request nang podo request, kebetulan ini sudah ada yang bergabung kembali. Kita terima dulu goyang sing
6: goyang senggol satu hari jelang World Cup
0: 2026. Siap.
6: Sebelum
0: dalam air tadi olulunya.
6: Iya. Karena anu Bang baru.
0: Kenapa?
6: Baru selesai mandi aku.
0: Oh iya betul, makanya masih ada. Oke.
6: Tapi sekarang di kamar bukan mandi. Habis selesai mandi.
0: Betul.
6: Iya. Nanti jatuh dong HP-nya basah nanti kan HP-nya kan.
0: Oke.
6: Buat Mas Taufik, tetap sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
6: Dan saya ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk penyiar para penyiar RRI, para pecinta bola ya, karena besok RRI akan full bola sampai tanggal berapa? 19 ya.
0: Ya, sampai tanggal ya. 19.
6: Ya, bulan depan tapi ya di semua programnya 1 2 3 4 ya.
0: Betul.
6: Untuk para pecinta bola. Akan dimanjakan dengan full tayangan bola selama 1 bulan setengah. Demikian kira-kira ya.
0: Okay.
6: Dan untuk Bunda Riatin tadi ya, untuk Faris di Batu, untuk Pak Ahmad Irwan, dan semua aja deh ya. Dan yang terakhir tidak boleh lupa saya untuk Pak Taufik yang sudah angkat teleponku. Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Rasa hormat tinggi-tingginya. Lagunya ikutan aja. Terima kasih Pak Taufik.
0: Terima kasih Pak Suranto yang sudah bergabung ya kan. Ini kalau ada yang mau bergabung kembali di live TikTok-nya RRI Malang ya, monggo. Gini nek sopoai ke wakeng sebenarnya si cici ada kiblatku bayar Mekah bujagi. Terus Dimas Permana, ada Kolila, terus ada juga ST Nusa Cahaya teropo wis karo ya anak-anak juga dan Den Bayi gih pokoknya matur nuwun KKB sing wis gabung iki. Oh kan, tak pikir ono sing gabung. Nah iki kancane Supri iki. Goyang Senggol.
3: Makin digoyang makin asik.
0: Kan Allah.
3: Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal

0: Nah, aku lek kongkon request.
1: Aku lho lek gak gak on air kok dikira aku wis menghilang.
0: Betul, betul. Senen Supri.
1: Kok dikira tuh oh, dumeh Mas Taufik sing siarane gak gelem on air ngono.
0: Makane iku kan repot ya dadi wong iki.
1: Repot. Soalnya yo ono ae lambe. Lambe turah yo ono ae. Ora sih ora on air ambek sapa ngono wis di
0: Seneni yo.
1: Bahas.
0: Karo-karoan ngene. Ya wis sak ngono. Iki salame ke sapa?
1: Kae sapa ya? Salame ya.
0: Kae sapa?
1: Mbak, sing penak iki sapa ya?
0: Bendar yatin. Kok lek disalami biasanya langsung pantun wong.
1: Kak, lek aku sing nyalami bendar yatin ora mantun.
0: Oh. Berarti lek salamen sing nyalami berarti Bunda Riatin langsung tersenyum ada 4. Oh, ada 6. Ada 6. Iya. Cintaku. Cintaku sekonyong-konyong koder.
1: Sing cinta sekonyong koder wis digawe dikempot.
0: Lah ya iku makane. Terus iki piye iki situ nih?
1: Cinta sing sampai ke Ethiopia wis digowo karo Pia Restu Fauzi.
0: Terus sapa meneh?
1: Aku tak cinta sampai di Betung Sewu.
0: Berarti pancet ngunduh kopi. MP kopi.
1: Pancet. Pemene panas-panas
0: seneng weneng aku lek panas-panas ngene iki yo. Seneng ngono Kak, senenge ngono. Senenge lek pas umba-umba, Kak senenge iku lek pas kerja nang luar ruangan.
1: Kak senenge cemlekit.
0: Cemlekit ya kan, Kak dijiwit tapi cemlekit.
1: Aku mah nang gadang. Iya, nang gadange sampe tangan tak dusel-dusel no sik sik celkit-celkit genti sikil sing panas.
0: Oh, ya berarti
1: atine tak kelempit mah.
0: Berarti kudu panas niku Mbak, kok cocok cemut jajal sampean preksa maneh. kok iso panas kok cemlekit lho.
1: Lah yo. Lah yo. Lah tanganku tak dusel-duselna kena ya. Lah bareng sikil. Atau tak dusel nanti.
0: Oke wis siap, terima kasih.
1: Sepanjang jalan yang menahan rasa cemlekit.
0: Lah yo iku. Wis cemlekit. Ya wis terima kasih. Salam guys apa iki?
1: Wis kae ke sapa kabeh ngono lho. Wis kayak nosa.
0: Sampai kayak,
1: ini tak
0: semuanya
1: terima ya.
0: Oke, siap ready.
1: Oke. Ya wis aku mek ngatene mamirno swara kutok iku mang.
0: Terbaik ngono rek, eh?
1: Iya. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari sing wis gabung iki wong nang Wegair ya sing wis gabung pisan sing kate gabungan ya monggo. Iki ana Sugeng Sonten Mas saka kutha Medan. We melok njedul. Nggih monggo matur nuwun. Ana Mas Sastro. Aduh Mas Sastro iki sing dijati impak kowe. Terus ana sapa maneh iki wakeh iki ana Sastro, ana Pakal, ana Hana. Iki ndek kene ndek studio iki ternyata aku gak dhewean ndek kene ana Savana Lita Dian Safitri, Savana Lita Dian Sahara. Terus ana Imatul, terus ana Mas Wisnu Wendra ya kan. Dadi sing kate gabung, sing kate request via live streaming ya iso ya. Dadi iki tak kei lagu dhisik, kebetulan ndek kene ana sing ngisruh wis teko. Oke tak ajare bocah iki.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami jam 16.23 menit waktu Indonesia Barat. Dia ini ada yang minta lagu dari miliknya Sisa-Sisa Cinta. Sisa-Sisa Cinta ya, yang baru saja sudah saya putarkan ya. Terus juga ini ada Nyonya Ana, terima kasih. Ada Anita Bali hadir, matur nuwun Mbak Anita, nggih. Terus juga ada Nyonya Ana lagi. Terus juga ini ada Ana Laundry, tadi lagunya udah diputerin. Terus Anita, ada Raja Catering, ada Duren, Nyonya Ana, ada Laili, dan juga ada Darmanto Skui. Ya, pokoknya buat Anda semuanya jangan kemana-mana, karena pastinya aku juga masih akan menemani Anda semuanya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore dan terima kasih untuk ada yang masih bersama kami. Terima kasih juga untuk Ana Laundry. Terima kasih untuk Raja Catering. Ada Duren, ada Laili, ada Viasif, ada juga ada Gavi yang sudah bergabung di live TikTok dari RRI Malang. Yang pasti untuk ada yang mau bergabung, mau request-request lagu boleh ya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi kebersamaan kita. Jadi untuk Anda yang akan request lagu boleh langsung bisa request. Oh ini ada yang belum. Astagfirullahaladzim. Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Ah, sayang sekali. Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, lagunya ya. Belum ya Pak ya.
1: Lagunya kok lali ya.
0: Oh iya, Nur Halimah. Lagunya suratan. Astagfirullahaladzim. Gak Pak, ngapain tenang Pak. Wah, kayak yang dulu sih. Sawom, Pak.
1: Kau mikir balai.
0: Wuyoi, mikir nobal, masya Allah.
1: Kalau okay. Gelundung Jarno mas.
0: Iya betul betul betul betul betul. Lagunya suratan pak gih.
1: Ya,
0: suratan. Gih siap, Nur Halimah gih. Nur.
1: Pangapunten gih mas.
0: Gih sami sami pak, aku langsung pangapunten.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin amin amin, amin amin amin amin amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes wes wes wes. Suratannya sampai lawali mang yo opo gyo wis langsung ae spesial karena iki mang jalukane Pak Widi langsung mari tak sikat no suratan Mas Andi. Terima kasih juga untuk Lentera, matur nuwun Mas Lentera yang sudah bergabung ya. Mas Andi juga ada Ana Laundry, semoga laundryannya makin rame. Ada Mbak Via sehat selalu, ada Mbak Lailin juga sehat selalu, lancar rezekinya. Ada Raja Catering, matur nuwun Raja Catering batu iki rupane. Ada Edo ARP, wah matur nuwun sangat ya. Ini yang mau request lagu masih aja bisa request iki nek Raja Catering lek gak salah batu iki. Wong batu iki ya. Ayo ayo ayo yang mau gabungan langsung aja bisa bergabung. Ada Lekman juga. Ada Sopogi, ada Mas Matis, matur nuwun sangat ya. Singkati gabungan male ya monggo kula trenggal-enggal gabung. Sik ana waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi untuk Anda bisa bergabung di sore hari ini. Spesial hari ini saya kasihkan saya kasih lagu yang diminta sama Pak Widi tadi dengan judul Suratan. Ahei.

Saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami jam 16.52 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya harus segera mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Saya ucapkan matur nuwun dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia, programa 4 Malang. Dari kawasan Caripanggung 58 Malang, Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.

0: Singkatan Pak Warto Enggal.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, jam 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kali ini aku juga seperti biasa mau informasikan bahwa setiap jam 17 selalu ada yang namanya tausiah atau dai cilik ya. Karena hari ini aku juga sudah bersama dengan adik kita, Lavanya.
1: Janata Lavanya.
0: Zulkarnain.
1: Letizia Zulkarnain.
0: Letizia, apa kurang Letizia ya?
1: Iya.
0: Gimana sekolah hari ini, lancar?
1: Alhamdulillah.
0: Kelas berapa?
1: Kelas 5.
0: Kelas 5 ya?
1: Iya.
0: Di MI?
1: SD.
0: Oh, SD mana?
1: SD Islam Aswaja.
0: Oh iya, ya Allah, usah lupa terus ya, maaf ya. Nih iya. Omnya sudah tua. Oke, okay, tadi pelajaran gimana, ada yang susah gak?
1: Tadi ujian.
0: Oh, tadi ujian.
1: Iya, ini ujian terakhir.
0: Ini hari ini ujian terakhir. Di sela-sela sibuk ujian, tapi kamu masih menyempatkan untuk datang ke RRI ya. Luar biasa, Nak Soleha. Oke, hari ini yang pasti aku akan Janata Letizia Zulkarnain. Iya bener ya?
1: Lavanya.
0: Ini akan bawa tausiah hari ini. Mau bawa temanya apa?
1: Tentang
0: ayo dia
1: berkah melaksanakan Idul Adha.
0: Oh, berkah. Oh iya, karena kemarin Idul Adha. Ini ngomongin Idul Adha, kemarin dapat daging kurban banyak enggak?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, diapain?
1: Di apa ya?
0: Dijual. Jangan.
1: Krengsengan.
0: Oh, di krengsengan. Ya. Kamu makan banyak ya?
1: Lumayan.
0: Apa, daging kambing apa daging
1: ada yang
0: sapi?
1: Kambing, ada yang sapi.
0: Yang unta ada?
1: Gak ada.
0: Iya. Janata Letizia hari ini akan mengambil tema tentang berkah Idul Adha. Ya.
1: Iya.
0: Betul. Kalau begitu langsung aja pendengar, ini dia Janata Letizia Zulkarnain.

tu. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain atau biasa dipanggil Fanya. Saya kelas 5, saya berusia 10 tahun. Saya bersekolah di SD Islam Aswaja, Klaten. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan yang lalu kita semua umat muslim merayakan Idul Adha. Di mana saat itu sebagai umat muslim dari berbagai penjuru dunia menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah yang wajib dilaksanakan umat Islam dengan kategori mampu. Ada lebih dari 2 juta umat muslim di tahun ini yang melaksanakan ibadah haji dan lebih dari 220 ribu umat muslim dari Indonesia yang ada di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga kita semua yang belum menginjakkan kaki di kota Mekah bisa mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah di kesempatan yang baik ini kita mengkaji hikmah dari melaksanakan ibadah haji. Monggo disimak baik-baik. Are you ready? Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi,

0: Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Satu, hikmah yang pertama dari melaksanakan ibadah haji adalah meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim menyisakan banyak keteladanan bagi umat muslim karena ketakwaan yang banyak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Salah satunya kesabarannya saat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya yakni Nabi Ismail. Selain itu, Nabi Ibrahim sangat tabah saat diberi perintah oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya dipandang tandus. Begitu juga dengan kita semua. Apabila sudah waktunya sholat, maka kita harus segera sholat. Kita harus meninggalkan aktivitas duniawi kita. Siap, Nje? Kedua, hikmah yang kedua adalah ibadah haji sebagai pengingat umat muslim untuk bersatu. Haji merupakan ibadah yang dapat mempertemukan banyak umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Oleh karenanya, ibadah haji menjadi pengingat bahwa muslim harus bersatu dan memang merupakan kesatuan. Pakaian ihram yang seragam menggambarkan bahwa tidak ada yang membedakan jamaah haji antara satu dengan yang lainnya. Hal yang membedakan tidak lain hanyalah ketakwaan mereka masing-masing. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang mukmin itu akrab dan bersatu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersatu dan tidak akrab." Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Yang ketiga ialah melaksanakan ibadah haji adalah penyempurna ibadah. Sebagai bagian dari rukun Islam, haji adalah penyempurna kelima ibadah yang terkandung di dalamnya. Seseorang yang melakukan ibadah haji tentunya harus sudah melakukan empat ibadah lainnya, yakni syahadat, sholat, zakat, dan berpuasa. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa momen Idul Adha ini mari kita jadikan sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ulasan singkat ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian untuk lebih termotivasi untuk berangkat ke Baitullah. Oh ya, apabila ingin melihat materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat di channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhiru kalam wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Janata Lavanya Leticia Zulkarnain kelas 5 SD Islam
0: Aswaja
1: ya, yang sudah memberikan materinya, sudah share materinya terkait dari Idul Adha. Semoga tahun depan kita bisa ke Baitullah, semoga Amin. Kita tahun depan bisa berkurban, karena Amin. Sejatinya kurban itu adalah tentang keikhlasan hati. Terima kasih, sukses yeah. selalu ya Naya.
0: Amin.
1: Oke, hati-hati di jalan. Oke, dan saya Taufik Mismun sekaligus juga harus mengakhiri kebersamaan kita. Saya informasikan juga bahwa 17.20 akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jadi buat Anda, jangan kemana-mana pendengar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Rabu 10 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, manajemen Arema FC resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan penyerang lokal mereka, Dedi Setiawan, pada Rabu 10 Juni 2026. Keputusan ini sekaligus menyudahi masa bakti pemain asal Malang tersebut yang telah membela skuad Singoedan selama hampir 10 tahun. General Manager Arema FC, Yusrinal, menyampaikan apresiasi tertinggi dan atas loyalitas dan dedikasi yang telah diberikan oleh sang pemain selama satu dekade terakhir. Dia menyampaikan Dedi Setiawan adalah sosok yang tumbuh bersama Arema FC. Hampir 10 tahun, ia memberikan tenaga, pikiran, dan hatinya untuk klub ini. Dan tidak banyak pemain yang mampu menunjukkan loyalitas dan dedikasi seperti yang telah diperlihatkan Dedi. Dia sampaikan atas nama manajemen, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua pengorbanan dan kontribusinya untuk Arema FC. Selama berseragam Arema FC, Dedi menjadi salah satu pilar penting dalam raihan prestasi klub, termasuk ketika sukses merengkuh 4 gelar juara Piala Presiden. Penyerang berusia 31 tahun ini juga tercatat setia mendampingi tim melewati berbagai fase krusial, mulai dari perjuangan pulih dari cedera hingga masa-masa bangkit pasca tragedi Kanjuruhan. Performa impresif di level klub sepak bola nasional juga mengantarkan Dedi menembus skuad tim nasional Indonesia. Salah satu pencapaian tertingginya di level internasional adalah membawa skuad Garuda menjadi runner-up pada ajang Piala AFF 2020. Manajemen Arema FC menegaskan bahwa perpisahan ini tidak memutus hubungan baik yang telah terbangun lama dan mereka mendoakan kelanjutan karir sang penyerang di klub baru. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutresna budaya pamireng setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Kagem panjenengan ugi engkang wonten streaming TikTok dalu menika nggih, wonten platform TikTok RRI Malang. Semanuwun para pamirsa, wilujeng dalu kagem panjenengan sedaya. Matur semanuwun sanget engkang sampun berkomentar wonten kolom komentar. Pun kuatir mangke budhe wacaaken mekaten nggih. Nggih, matur semanuwun. Terus pun tiba wartase panjenengan sedaya para kadang pamireng. Sekedap nggih buriate nembih kemawon tasik dibikak kalian budhe memangke dibikak telain telpune nggih. Sakmenika budhe bikak rumiyin lan nyopo-nyopo para pamirsa ugi para pamireng mekaten nggih. Mugi-mugi dalu menika tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng. Buriate ditahan mangke telpunipun nggih. Niki tasik nembe dibuka kalian Bu Deme. Sabar sekedap nggih Bu, tak sapa dhisik Bu Riatin. Matur sembahun sampun absen. Nah para kadang pamireng sesarengan malih kalian kula Bu Deme wonten dinten Rebo tanggal 12 Juni kalih menemlekor wonten adicara Tejo Wangi Tembang Jawa lan Banyuwangian Jan Gres Pol. Sembahun sangat kagem panjenengan sedaya. Semoga mangke ingkang badhe nyawiji ngobrol-ngobrol sesarengan kalian Bu Deme ugi mbok pilih wonten panjenengan ingkang badhe mirengaken sesekaran ingkang panjenengan senengi mekaten nggih, lah semoga mangke budhe puteraken. Oke, Bu Ratin sudah saya sapa dulu, ditahan dulu teleponnya, nanti saya buka di 081 3591053 ya. Wonten Pak Suwardi, Pak Suwarno Pekada, PKD Sugeng katanya ya. CS3116 RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota di udara. Kita bersama sepak bola dan cinta merdeka. Nggih, Sugeng dalu Budhe Sudimoro hadir lho Budhe. Alah, Sudimoro nggih, wilujeng dalu saking Sudimoro, matur sumanuwun. Wonten Aslikin Zakaria Sugeng dalu Bolo Malang niki wonten rantau. Kagem derek kula ingkang wonten rantau. Atos-atos nggih, mugi panjenengan tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng. Lan kagem sinten malih niki kula wacaaken. Oke, Pak Subrah Gumelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam malam Bunda, selamat bertugas. Salam saking wong Gresik. Gresik semoga Sugeng dalu kagem panjenengan sedaya. Sembah nuwun sanget nggih. Namangga ingkang badhe menyapa Budhe me nggih, wonten dalu menika wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol. Kula aturi pinarak ingkang wonten TikTok di kolom komentar, semoga bisa diramaikan bersama mekaten nggih. Mangke engkang badhe telepon kalian Bu Deme wonten line WhatsApp nggih, sumangga 081 3591053 nggih. Mas Puji selamat sore Bunda, Bengkulu hadir nggih. Matur semanuan para kadang pamirang, wilujeng dalu kagem sedaya kemawon. Sugeng pepanggihan kalian Bu Deme, lan iki wonten tembang pembuka kagem panjenengan sedaya. Apa Bude? Nyidam jemblem. Alah dalah Gusti, ayo dirungokno bareng.

Cici lala jos ngono ya. Oke, matur sumanuwun Pak Kaji Jadul sugeng dalu budhe. Sugeng dalu. Request lagu Kupu-kupu. Simpatik, matur sumanuwun.

Matur sumanuwun jemblem panjenengan sumarep napa mboten perkataan pamireng. Lek nek tiyang Jawa Timur niku jemblem iku apa ya ana sing ngarani misra, ana sing ngarani jemblem ya. Lek nek genku dhewe iku ndek daerah Gunung Kawi iku jenenge jemblem. Dadi pohong diparut nggih. Mantun ngoten dicampuri kalih klopo. Nah, klopone niku diparut ugi. Nah, klopone niku lek iso ya rada oke lah ya. Rodo paron ambe apa ambe puhunge ku tambah wempu enak. Mari ngono diwehi sedikit garam ya kan. Jekne sedep mantun ngoten dikasih apa itu namanya? Gula abang nek jerone terus di apa ngene iki dikepeli. Ya, dikepeli mari ngono digoreng iku jenenge jemblem. Tapi ada juga lek neseng didang dhisik niku ora kadang pamireng puhunge didang dhisik mari didang dideplok mari ngono apa iku jenenge diwehi gula abang terus digoreng iku apa iku jenenge duduk jemblem ya kok aku lali ya. Oh, aku iku seneng padahal duduk pelos pelos iku lak teko telo ya. Jenengan semerap napa mboten para kadang pamirang semoga dikasih tahu Bu Deme ya. Buriatan wilujeng dalu Tejo Wangi Jan Grespol. Lagune anu Bu Deme napa yen ing tawang ana lintang kangge panjenengan sehat panjang umur matur semanuwun Ibu. Semanuwun sanget nggih. Terima kasih para kadang pamirang ugi para pamirsa. Ana Ibu Lili Kolida semangat selalu Ibu. Saya selalu semangat ya. Terus Sutro Banyu info ruwatan. Habis ini saya putarkan ya. Informasi ruwatan nanti ditunggu ya. Stay tune nggih. Info ruwatan nanti ruwatannya itu tanggal 6 Juli kalau gak salah nge. Nanti saya putarkan iklannya untuk ruwatan nge. Untuk Pak Sutro Banyu ya. Di RRI memang mau ada ruwatan. Engkang mau daftar boleh langsung menghubungi bagian humas atau di LPU juga boleh begitu ya. Nge para kadang pamirang semanuan sangat. Empun supe tap-tap layare para kadang pamirang. Jadi Bu Deme disupport kalian tap-tap layar. Yang sudah request lagu ini sudah saya siapkan. Jadi jangan lupa tap-tap layar dengan cara di seperti ini ya supaya apa supaya siaran kita dalu meniko ugi saged di midhangetaken kalian derek-derek kita sedoyo jekne terhibur kalian apa kalian Bu Deme mengatur para kadang pamireng lak seru ya siaran ini cek tambah gayeng ngono ya iki wis tak siapno podang kuning digawe dulurku sing nonggek Gresik mau ya Pak Permadi Putra katanya Pak Permadi Putra Bu dalam nggih niki Bude nggih boleh dipanggil Bude mungkin buat derek-derek kula sedaya engkang dalu menika menyaksikan streaming wonten platform TikTok RRI Malang semoga engkang kalau wingi ugi kata sing tanglet lah lek akune Bu Deme dhewe apa akun Bu Deme niku ketik mawon ingkang badhe ngersakaken dados derek kula dados dulur kula saklawase di follow mawon akune Bude apa iku Bude tulisane BUDHE Bude spasi MAY ngaten nggih Bu Deme dipadosi kemawon mesti nanti ketemu nggih. Oke, para kadang pamirang Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Grespol. Tembang gubuk asmara Bude kagem pamirang sedaya sugeng midhangetaken. Kagem Bude tansah sehat sekeluarga, lancar rejekinipun, sugeng makaryo. Matur sembah nuwun. Kangen kutha Malang kangge RRI Malang. Ola, jenengan ten pundi Pak Permadi? Mbah Sembrot hadir madiun nggih. Sembah nuwun. Ayo saiki sadurunge aku muter podang kuning saiki diputerno dhisik yen ing tawang ana lintang nggih. Oh Papua, terima kasih ya. Jangan lupa tap-tap layarnya ya, dulur.

Wilujeng Dalu, Putra Gilang Wilujeng Dalu, Budhe Meta Jawangi Jan Krespol Nyuwon Sesekaran Tresno Kagem Obate Sayah. Oke. Okay.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

kulah wonten Gresik nggih. Oke, matur sembah nuwun Ibu Bunda request tinggal Akatresnan. Oke, mangke dipatosaken nggih. Wilujeng dalu Bapak Rohim matur sembah nuwun.

nangis tayoleh tabu dewong itu kan sebuah luapan dari emosi kita. Oke. Wis yo Dewa Tresnane wis tak puter, saiki aku kate bantengan sapa sing pesen tembang kangen sadurunge aku muter kelinci ocul. Ayo semoga. Lah ngene iki apa? Ngene iki apa? Kudu gedrok terus aku wis, mbah. Aku ora ngerti meneh. Lah ngene iki apa, dulur? Para kadang pamirang, para pamirsa TikTok, ampun supe panjenengan tap-tap layar terus. Lek gak ngono tak pateni lagi.

Oke, kalian sapa-sapa. Wilujeng Dalu, Sugeng Santen Budheh, Alisipani, Pak Sujanto Mukri, ya matur sembanuan, ngadir rejo hadir bun, terima kasih. Salam kenal Blitar bun, oke mbah, oke. Sembanuan Bape, kenaping matur sembanuan Sogol, saya saking Papua bisa minta lagu Joko Melarat. Oke, saya carikan ya, coba ya. Tejo Wangi Pegadaian munggah tah, oke. Udah keringetan bun, masuk Pak Paiman, taijinan hadir. Ngewangono apa itu? Ngawonggo hadir gak bun?

budhe bacaken nggih sekedap alon-alon dulur soalnya buake iki ya. Oke. Aduh biong Gusti Pangeran nggih. Bolang milujing dalu, papehan api ngasik jarene ya. Oke, gaskan nggih. Burin, malah

Tira. Pak Kamandano, gubuk asmoro sampun kula puteraken lho nggih. Pak Eru Chandra gemblong oke. Oh iya gemblong bener. Kembang kopi deh oke nanti diputarkan ya.

Teda Tiri. Matur suwun nuwun sanget kagem panjenengan sedaya nggih Tera Mutiara versi berat asik budhe yo. Setelah budhe iki boyoke loro pajar nada. Asik budhe, terima kasih. Ginong asik. Oke, gas ya. Oke, Malang Selatan hadir ini siapa ini? Panji Laras ya. Terima kasih Sri Kandi Merah Putih. Terima kasih Awas Dati Gano Singgambui ya. Udah mandi belum pun yo wis ta, Pak. Oke, berotnya kita istirahatkan. Wonten engkang napa niku request kelinci ocul. Dadi mari berot saiki diwehi campur sari meneh engko ambe tak wacano dulur-dulurku sing wis padha nonggek kolom komentar. Gak usah kuatir, engko tak scroll meneh, tak waca kabeh ya lur ya.

Sukiyo Mbak Jambi hadir. Oke. Mbak Santi Suseno, waalaikumsalam. Bunda dari Kalimantan Timur hadir. Oke. Sugeng dalu bundu request gubuk asmoro sampun kula puteraken ya.

Wilujeng dalu saking saking siapa ini? Oh, kok kaget aku. Saking sinten, saking Arifin nyuwun sesekaran Sidorondo Mberot salame kagem PPA seduluran saklawase Jawa Timur mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi. Bu.

Ya Pak D. Kepeng, matur semanuan sangat Pak D. Kepeng. Nggih kagem panjenengan ugi feedback ya berarti ya. Oke. Semanuan Pak D. Kepeng nggih sampun napa nembang pot apa iki judule? Kelinci Ojo lah salah Gusti Pangeran nggih matur semanuan saya kita wacana meneh ya. Heeh.

Lijo semangat yuk, tak pantu teko Kalimantan, matur sembah nuwun. Yantor Tanjung Tirto hadir, ayo goyang terus kak. Perasaannya boyo e ora kesel e yo. Babe hanapin wase kono asik aku. Mandra guna, I love you bull, sak kresek, pokoknya kresek abang apa ireng ya. Arjosari acara apa kibun kok riang gembira lale ora. Iki jenenge Tejo Wangi Jan Grespol, tembang Jawa Banyuwangian, bareng karo Budene, jenenge Budeme ya. Singkate follow akune Bude ojok lali, ndi Bude, akune Bude diketekae BUDHE spasi MEY. Sopo singkate dadi dulurku saklawase insya Allah dijamin bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun, pokoknya amazing, awesome, incredible.

Tersembanuan durasine cek dawane lagune gak nutut kancane iki ya. Ono sambel kemangi apa lek bengi iki awake dhewe dinner alias makan malam ambeke sambel kemangi. Alah sumangga. Wah asik, Bali hadir budhe matur sembanuan guru brewok nggih. Oke.

asal Tempe Lumajang Madura. Terima kasih Bedukul Bari hadir, Ayah Abil. Oke, Rioman iso diet nggak bun? Yo iso tang. Wah aku lagi melok fitness sok masih yang ini yo.

aku kudu diet ya. Aku nyaman dengan badanku seperti ini, tapi saya olahraga ya. Oke, jangan khawatir kalau nanti ada pawangnya, pokoknya disiap no ya, kembang karo menyane. Zaman dulu gak bisa nonton radio, cuma dengerin tok, saiki iso ya. Dulu diibaratkan kerinci, sekarang wes ngene iki aku gak wani moco ya.

Banuan. Mbak Eni B, Kak, boleh main ke situ? Gak boleh banget. Tempat siaran radio. Oh, penasaran ya? Silahkan ke sini ya. Oke, ono sing merenges baran ya. Madiun hadir pun si sedeman. Goyangannya luas. Wong kene, wong. Dicake penari.

Ucing talu matur semanuan bahyem sami-sami nge Ahmad saking Kalimantan Selatan hadir budhe salam rahayu matur semanuan. Oke Pak Wakso request kembang atiku dong sambil minum air putih bun sik urung ngelak ya. Terima kasih banyak Babe. Terus ada Isnan Klesem Ungaran ikut hadir matur semanuan Mas Broden Araya hadir bun. Sapa dong ini tak sapa telurku kabeh. Mas Broden.

0: mohon durasinya towa-towa, tadi nggak usah diputer sampai entek ya. Soalnya ono sing requesti sedeman. Sesideman iki versi gedrok, ayo mulai meneh yuk.
1: Special perform by Febri XDR Remix.
0: Bu Supia jember hadir bude, joketnya mantap. Oh ya temenan Bu, matur sembah nuwun lo ya. Ada apa iki Sam RRI John Lauk Kali. Oke. Terima kasih kopi wengi aja lali tak goleki gak ono kopi wengi ku. Ono iku kopi apa mang judule kembang kopi ono e ya. Meneges waalaikumsalam Surabaya hadir. Bude jan total mantap mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu Bude. Amin. Matur sembah nuwun kobul ya.

Oke, Bapak Hanapin matur sembah nuwun, wong senior adu pe umur pun yo anjene ya. Pak Yongki Elektron matur sembah nuwun, Pak Yongki, Pak John Lauk Kali selamat malam. Wilujeng dalu. Pantai

Oh, 7 kotak Bandung hadir midhangetaken mantep pisan Mbak Yu, nuhun. Iya kumaha damang engkang wonten telatah Bandung tak campur-campur. Berat kembang kopi, saya tak golekane ono apa ra iki. Oke, matur sembah nuwun. Mangono sing request Sido Rondo Pak Arifin nongge Surabaya tapi versi brot ga ono iki campur sarian, Pak. Gol aku wis krungu brot blaen temenan. Aku ga iso meneng boyokku lara. Oke, disapa-sapa lagi sembali nunggu lagunya ini ya, mulai ya. Oke, Wilujeng Dalu, halo pun asik bener jogetnya. Pamekasan hadir, wis pokoknya lebih budi joget tok wis ya. Mas Nana S, AC

ya wis-wis kabeh ngono wis ora perlu di sesali ya. Lancene wis takdire sakmono ya wis ora masalah. Matur semanuwun dulurku kabeh. Sik aku saiki ya tak nyopo dulur-dulurku kabeh ya. Heeh, Ude Abadi salam. Jati Rogo hadir, Singolodro Gresik bergabung ya Mbak. Matur semanuwun dulurku. Maneges, terima kasih lo kopi esnya ya. Diwei kopi es ya. Kapan acara ruatan masal tanggal 6? Selek wis ndang anu ndang ke daftar ya. Mr. G, mantep bos. Terima kasih Suryanto Yanto Sugeng Dalujeng Tejo Wangi Jan Grespol. Kados pundi pawartosi panjenengan. Matur semanuwun sae nggih. Terima kasih nderek tepang kula saking Semarang Jawa Tengah. Sembanuono derek kula sedoyo. Oke, saiki ana kembang kopi ya apa lek awake dhewe luwang sing rungokno ae ya sadurunge kok ngobrol-ngobrol ya.

kalian sangat kagem panjenengan sedaya ingkang tasih setya tuhu kalian Budhe Mengge. Aduh piye ngancene ya. Budhe iki wis senior temenan asline boyokku tapi aku lek krungu ngene iki gendeng-gendeng lancene awakku ki ora iso nahan kudu joget terus laku terus ya apa dulur. Heh Bu Nunu Arianti, milu cinta lu Bu Nunu. Terus pundi pawartose panjenengan sehat nggih berot Budhe yo alah ngene iki lho ya. Pak Marianto, lagu kembang kopi waktu di ketoprak siswa budaya Tulung Agung dulu pas dagelan Jorono jegel jelego. Oh yalah gitu apa? Saya dulu pernah ketoprakan siswa budaya Tulung Agung loh. Yalah dalah, selamat gitu bapak. Ibu Poniasi goyang-goyang terus bu, ambek diet iki bu. Oke. Kadang pamireng iki kembang penonton kono 100 selekor Bu Nunu wis padha tak puterno lagune kabeh dadi aku saiki kate pencak silatan yo ayo sapa sing kate melok pencak silat bareng Bu Deme iki lagune enak wis anjene Malang iku saiki anjene kat biyen Malang iku anjen rame ya lur ya.

Maneges wilu jeng dalu. Aduh Budhe, iki Saputra jarene pencak silat Maneges iku jurus apa Budhe? Wis sembuh pokoke jurus apa ya? Pencak silate wis mari biasane leke seni tradisional para kadang pamireng ya. Leke wis mari pencakan iku bengi-bengi rodok bengi ngono biasane mulai bandengan. Ya apa? Saiki bandengan meneh ta. Tapi aku gak iso nemen-nemen nek joget ya soalnya awak aku iki

0: Oke. Aduh. Anjene ya ya apa ya dulur ya. Ya wis ngene iki lah. Anjene wis sepo ya. Semangat Budhe, awas mberot Budhe, Sudimoro melok mberot. Pak Suwarno, matur semanuan Bapak. Wonten Sudimoro tanggane dhewe ya. Terima kasih sinten iki ya menyukai live ya. Terima kasih lho dulur. Alhamdulillah iki sing tetep layar wake temenan ya. Matur semanuan semangat. Kagem panjenengan ya wis ngene iki lho ya. Pokoke lek tejo wangi bareng karo budene ben bengi. Tapi iki so Jumat Sabtu iki aku gak siaran bengi lur. Dadi aku siaran isu iku ono acara Warung Gaul. Dino Jumat Sabtu aku ngancani panjenengan nongge jam isu ya. Emben baru libur marunus emben meneh sore bareng karo budime ya. Tapi tenang ae, kate isu, kate awan, kate bengi, pokoknya lek wis sampe budime iku mesti ramene ya, Bu Umi. Percaya Bu Umi jenengan, saking pundi, saking lumajang. Matur semanuan iki mau meneges ya ngono Pak Arifin sing nangge Surabaya. Terima kasih banyak ya, matur semanuan kagem panjenengan. Dulur wis pokoke untunge Budhe ngene iki sik diparingi sehat ya. Untunge ya. Untunge aku iki diparingi sehat seger waras. Untunge. Dadi lha awake dhewe ngomong untunge. Iki koyoke wis gak asing ya iki filosofi filosofi wong Jawa iku ana sing jenenge kata untunge. Iki kira-kira lek menurut panjenengan iku kalimat niki kalimat sing positif napa kalimat sing negatif pro kadang pamireng. Nah, misalkan ya contohe awake dhewe ndek omah mareng ngono saiki lagi musim wong kecolongan sepeda motor utawa apapun barang berharga yang kita miliki ya. Motor kemalingan misalkan, untunge wonge selamat. Nah, iki kan sesuatu yang positif ya lur ya. Untunge wonge selamat. Dadi sekilas iki ancene mirip mirip koyok menyangkal ngono dulur ya. Menyangkal realita atau memaksa diri kita buat bahagia di tengah musibah. Tetapi yo lek jereku ya untunge gak popo barangnya mungkin sing keambil tapi wonge selamat ngono ya. Dan ternyata apa ya lur ya, dalam psikologi ini dikatakan ya atau disebut itu sebagai ono jenenge lek aku ngomong bahasa Inggris iku rada angel jenenge ya. Istilah iku ono cognitive reframing. Dadi kemampuan untuk mengubah sudut pandang kita agar mental kita itu tidak langsung tumbang ketika kita mengalami stres, mungkin kehilangan sesuatu atau apapun begitu ya. Jadi wong Jawa iku wis mempraktekkan hal ini dulur ya, wis berabad-abad yang lalu ya. Dadi iki lah misalkan awake naudzubillah min dalik ya, sesuatu yang buruk terjadi itu kan pasti bukan keinginan kita mekaten baro kadang pamireng, tapi si ono kalimat untunge. Nah iki lek bagi aku pribadi lah, kalau menurut Budhe ini perspektif ya, kalau menurut Budhe piyambak lek jereku yo positif re. Lek panjenengan terus pun di baro kadang pamireng kira-kira positif apa negatif ya? Bener burung mesti bener, salah durung mesti kalah. Hei, opo sih Budhe maring perut kok ngomongi koyok ngono yo kak. Tadi kebenaran karena nasib itu memang relatif, mengatakan perokatan pamirang. Apa yang hari ini terlihat buruk ya, belum tentu juga sepenuhnya merugikan, mengatakan perokatan pamirang. Pokoknya dino iki aku kate pesen tiga dulur-dulurku kabeh, wong jenengi wong urip iku sifate dinamis, selalu berubah, kadang di atas, kadang di bawah. Mungkin saiki ono yo. Makanya satu profesi ini bagi Budeme bisa ngancani panjenengan wonten RRI Malang terus sekawan iki saluran budaya. Dadi aku iso nggae basa Jawa Malangan ngomong iku rasane koyo cedhek ambek dulur-dulurku, baik iku pendengar, baik itu pemirsa. Mungkin ada di antara kita, di antara pemirsa yang menyaksikan mekaten para kadang pamireng TikTok-e RRI Malang bengi iki ono sing kondisinya tidak baik-baik, harus berjuang gitu ya. Harus berjuang dengan situasi dan kondisi yang mungkin tidak apa ya? Tidak gampang gitu ya. Banyak permasalahan yang ada dalam kehidupan kita gitu. Tak dongakno Budhe iki nonggek kene iki iso menghibur. Setidaknya menghibur ya. Kalau melupakan sih ya enggak mungkin ya, namanya masalah. Tapi ingat ya dulur ya, ojo sampe awake dhewe iki larut karo masalah ya. Boleh apa iku invoice pamer wes mesti temen ya wes kene setor nang gak aku 1000 kok asyeram aku sembarang kalir dipamerno karo budene sing jenenge topik Miss Bon niku kok ngene iki wong tuwek ngono ku jenenge gak sopan salim. Ya dulur ya, muga-muga dengan kehadiran Budhe mendek kene iki bisa mengobati. Tapi ngene lur, aku dhewe ya berusaha, aku iku ya isik belajar. Ayo dadi podo gandengan tangan, awake dhewe podo belajar. Lek ancene oke, mungkin situasi dan kondisi saat ini mungkin tidak mudah, tapi ya apa carane awake dhewe tetep duwe strategi untuk menyemangati diri kita. Terpenting oleh gak popo eling sing mungkin jaman-jaman sing kepungkur sing garani loro ati gak popo sesekali eling gak popo tapi ojo sampe larut oleh kuatir karo masa depan yo opo besok anakku yo lek koyok ngene besok saiki kok modele kok koyok angel temen yo keadaane wis pokoke awake dhewe ojo mek pasrah tapi kita berserah. Dengan berserah itu kita masih punya cara, punya harapan. Harapan ya, harapan itu kan harapan cahaya. Iki aku budek iki ngomong serius dadakno tidak guyon. Gak oleh ngono ku gak pareng. Wis pokoke ojo terlalu khawatir dengan masa depan. Yang penting kita usahakan, kita bawa doa, muga-muga ae anak putune yo awake dhewe besok iki diparingi urip sing enak, setidaknya diberikan kecukupan ngono ya. Sing penting saiki fokus sampe dino iki apa sing iso awake dhewe lakukan, berbuat kebaikan. Mas yo cilik yo koyok budeme contone, delok budeme kudu guyu kemekel, gak budeme ku gak popo ta. Ngono jarine yo. Gak popo yo apa sih lah iku polahe koyo ngono. Iku maksude budheku yo untuk membahagiakan diri sendiri. Karena bagi budhe yo lek budheku iso nggawa manfaat, iso nggawe dulur-dulurku sing lagi sedih, sing lagi lara, tak dongak nondang waras karo aku joget ngene muga-muga terhibur obati teko. Ngono lho karepku iku lur. Ya Allah Gusti, putra gilange ngomong jarine nggih leres niku budhe ngono kok. Budhe Umi budhe Umi. Umi ku lho Bu Umi ngomong amin ya. Wayang pas pinger dhewe entuban hadir Mbak Yu leres budhe kula waspada budhe Pak Suwarno PKD ngomong ngono ambek aku. Setuju pol iku lek karo budene ya. Ya wis iki kate njaluk tembang apa? Ya lah dalah iki ono Agung. Lah Agung Ismoyo lho ya apa sih Agung iki? Heeh iki Agung iki ya kudu ngwehi nasehat digawe awake dhewe kabeh. Agung Ismoyo iki juga luar biasa panjenenganipun nggih sampun mboten enem malih nggih sampun sepuh mekaten nggih. Assalamualaikum Agung, lak leres nggih Kong.
1: Waalaikumsalam Dimi. Nggih kula leres leres. Sampun mboten sepuh. Mboten mudah.
0: Ananging panjenengan niko tasik ruwajin olahraga nggih Kong nggih.
1: Niku olahraga itu kan pilihan.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk sholat ini kebutuhan atau kewajiban.
0: Kebutuhan kalau buat saya, kebutuhan ya, kita untuk kita sendiri nggih.
1: Jadi itu kebutuhan, kemudian sholat. Sholat kewajiban.
0: Kewajiban dan kebutuhan. Soalnya ini, sebetulnya Gusti Allah iku masa gak disembah gak butuh awake dhewe, tapi awake dhewe sing butuh ambek Gusti Allah.
1: Nggih. Ngaten nggih. Hidup ini dijalani aja.
0: Nggih.
1: Sesuai dengan irama kehidupan.
0: Asik. Matur sembah nuwun sanget lho, Kong.
1: Ada Bunda Riatin ini. Salam.
0: Oke, monggo Kong, monggo. Disapa nge. Juga ini saudara-saudara di TikTok kita banyak loh malam hari ini.
1: Angge, monggo Bu Riatin mantap.
0: Terus
1: hidup harus banyak bersyukur. Karena nikmat Allah tidak pernah libur.
0: Masya Allah. Nggih leres.
1: Nggih leres ngoten nggih.
0: Nggih Kong, leres niku.
1: Kita tidak apa ya? Tidak butuh jadi hebat. Yang penting selalu bertobat dan baik sama masyarakat gitu aja.
0: Woi, mantap lo ya.
1: Ini apa acaranya Budi apa?
0: Niki wau nggih mboten wonten namung menghibur kemawon Teh Jawangi, tembang Jawa Banyuwangian.
1: Saking Pak Oke.
0: Oke Pak Oke, matur sembah nuwun. Pak Sugiantoro lho, kanca lawas lho Ismoyo iku ngono jerene Pak Sugiantoro.
1: Walah Pak Sugiantoro, nomere bubu ya apa?
0: Nggih. Nggih. Sinten malih Kong, tembange sesekarane napa?
1: Napa niki? Anu napa jendri ini napa?
0: Niki anu Dandu. Campur sari tembang Jawa Banyuwangi.
1: Oh niku mawon gerigis mawon pun.
0: Gerigis? Oke siap.
1: Salami kagem Bu Sri semua ya. Dikati Sri Ponco, Sri Rahayu. Alias Sri Minggat-Minggat. Siap Bu Deme.
0: Sembanuan aku
1: panjenengan selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aku Ngismoyo, Mas Faris tak wajakno Teh Jawangi Jan Grespol. Sugeng talu Budeme saking Faris wonten Batu nyuwun sesekaranipun kopi jahe Budhe ben tambah anget. Nggih, dalu niki salame kageng Apkung Ismoyo, Mas Taufik, Mas Bab, Mas Bagas, kagem Budeme, matur sembah nuwun ngaten. Nggih wonten sinten malih niki? Assalamualaikum. Wilujeng dalu Teh Jawangi.
2: Waalaikumsalam. Budhe.
0: Nggih.
2: Maneges Surabaya Budhe.
0: Alah saking Surabaya derek kula maneges wilujeng dalu terus pundi pawartose panjenengan?
2: Alhamdulillah Budhe, sehat-sehat lalu Budhe.
0: Alhamdulillah sehat. Surabaya napa nggih tasik anu napa niku panas ngoten, Pak?
2: Sekarang yang panjat tak budek pak.
0: Dek beriki lah awan panas pak, tapi lah bengi ku temperatur udara dingin ngoten. Bapak matur sembah nuwun lho sampung rawuh badhe anu ngersakaken sesekaran napa dalem
2: sun akoni budhe
0: sun
2: Banyuwangian.
0: Sun
2: Akoni.
0: Akoni. Oke, siap. Sampun kula siapaken kagem sinten?
2: Kagem pendengar sedaya kemawon.
0: Oh, ngaten. Oke, okay, siap. Matur sembah nuwun Bapak nggih.
2: Nggih, Budhe, sami-sami Budhe.
0: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun derek kula sedaya, sumangga sugeng midhangetaken kemawon wonten griges disambung karo Sun Akoni saking Demi.

Gak kuling daun rumian, gak para kadang pamireng, manekes wonten telatah Surabaya, matur sembahnuwun, asik-asik Pak Yudani gak, matur sembahnuwun gak, mugi panjenengan terhibur gak bapak gak.

Sampun jam. Kopi ini diunjuk Bu Dewong. Kula kalau wau sak terengipun berangkat sampun ngopi Pak Maneges nggih. Lah dalu menika pun mboten ngopi malih. Para kadang pamirang mboten kraos sak menika sampun jam 19 langkung 50 nggih. Nah wancinipun Bu Deme kedah pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi Jan Grespol kagem panjenengan ingkang mirengaken wonten 101.3 utawi wonten RRI digital ugi audio streaming wonten rri.co.id sembah nuwun sanget kawigatosan panjenengan ugi para pamirsa so, engkang wonten TikTok nggih. Pak Suwarno PKD matur sembah nuwun nggih, wonten pundi-pundi, matur ngaten wonten cacak kula Cak Pentol engkang badhe ngancani panjenengan sedaya. Ananging budhe ketah pamit undur diri, wayahe budhe istirahat, benjang budhe libur nggih. Nah, dinten Jumat kalian Sabtu budhe wonten berot lek isu. Wonten dinten Jumat Sabtu wonten warung gaul kalian budhe nggih. Para kadang pamirang, sembah nuwun sanget kagem panjenengan sedaya engkang sampun setya tuhu. Kula dongaaken panjenengan nggih diparingi sehat seger waras wis pokoke rezekine dibukakno teko dhuwur teko nisor teko kiwa teko tengen ya teko mburi teko ngarep teko jero teko njaba wis pokoke sak kuabei timur tenggara selatan barat daya barat barat laut utara timur laut. Amin. Ugi mekaten kula nedhi pendongane panjenengan sedaya nggih derek kula. Pon, Bu Deme pamit undur diri. Mas Faris di Rantos mangke wonten kopi jahe sak mantunipun kembangi ati saking catur aram catur arum Banyuwangian ya. Ya wes Bu Deme tak pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang mau follow akun TikTok pribadi Bu Deme silahkan ketik saja BUDHE / MEY. Sembah nuwun sedaya kemawon. Wassalamualaikum dadah. La la la.

0: Kupas Jam Kalidoso.
1: Tabo Walundalu Radio Republik Indonesia Malang Berombat Suara Budaya Nusantara. Waktu ini pun ngaturaken pawartos Boso Jawi.

Pawartos basa Jawi wekdal dalu menika Rebo 12 Juni 2016 katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Para kadang suno budaya yang satu ku kinurmatan PT Pertamina Patra Niaga nindakaken penyesuaian regi bahan bakar minyak BBM non subsidi kagem produk Pertamax soho Pertamax Green wiwit Rebo 12 Juni 2016. Panjenenganipun nyebataken penyesuaian regi BBM non subsidi menika dipun tindakaken jumbuh kalian regulasi ingkang lumampah. Saperang pinongko perangan saking pambudidaya njagi lumampah ipun bisnis kualitas layanan soho kepastian pasokan energi kagem masyarakat. Senaosa nindakaken penyesuaian regi wonten ing saperangan produk BBM non subsidi, pamerintah namtokaken cumawisipun soho kualitas produk ingkang tetep kajagi ing sedaya wilayah Indonesia. Sawatawis menika regi BBM bersubsidi boten nemai owah-owahan Pertalite tetep wonten ing regi 12.000 saben literipun soho biosolar 6.800 saben literipun. Ewon dene daftar regi wontenipun daftar regi BBM non subsidi Pertamina lumampah wiwit 12 Juni 2016. Inggih menika kagem Pertamax series Pertamax RON 92 saking 12.300 dados 16.250 rupiah saben literipun. Pertamax Green 95 utawi RON 95 saking 12.100 rupiah dados 17.000 rupiah saben literipun. Dene Pertamax Turbo utawi RON 98 tetep wonten ing 12.750 saben literipun. Sawatawis kagem Dex series Dex Talit CN 51 tetep wonten ing regi 3.23 per literipun soho Pertamax Dex CN tetep wonten ing 29.800 rupiah saben literipun. Para kadang suno budaya ingkang satu kinurmatan, transaksi pembayaran digital ing wilayah kerja Bank Indonesia BI Malang gayo wonten ing etangan 7,8 triliun rupiah sak dangunipun Januari hingga April 2016. Indaan kasebut kajurung nanjakipun aktivitas soho mobilitas masyarakat sak dangunipun maneka momentum hari besar wonten ing triwulan wiwitan warsa menika. Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia KPWBI Malang Somita F. Insani ngendikan peningkatan transaksi digital menika mboten uwal saking inggilipun aktivitas masyarakat wekdal wiritaning warsa. Miturut panjenenganipun, owah-owahan perilaku masyarakat ugi dados faktor utami nanjak lan mindhakipun transaksi digital. Wekdal menika HP utawi telepon genggam sampun dados kabetahan utami masyarakat ing dalem aktivitas. Somita ugi maratelaken nanjakipun mobilitas masyarakat dipun banding lurus kalian tumuwipun transaksi digital khususipun pembayaran ingkang migunakaken QRIS ingkang sakmenika sampun gampil dipun jangku masyarakat. Panjenenganipun paling pamiji transformasi digital ingkang dumados awit mangsa pandemi COVID-19 ngantos sampun ngowah-ngowahi pola transaksi masyarakat sacara permanen.

Salajengipun para kadang ing madyanipun mindhaipun minat masyarakat dumateng inventasi edukasi keuangan kabiji dados kunci kagem ngayomi masyarakat saking resiko investasi bodong napa dene spekulasi ingkang linangkung wonten ing pasar keuangan. Praktisi model pasar Kiai Hian Sekuritas Ayu Putri Ayu Ari Kusuma negesaken wigatosipun literasi investasi awit taksih anem. Ing dalam dialog Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Malang, Putri ngaturaken bilih masyarakat perlu memahami prinsip dasar investasi saderengipun mapakaken dana saha instrumen tartamtu. Miturut panjenenganipun, investasi sehat kedah dipunwiwiti kanthi pemahaman dumateng profil resiko legalitas produk ingkang dipun tawakaken. Para kadang suno budaya ingkang satu kinormatan mengkatan bawartos Boso Jawi edisi dinten menika Rebo 12 Juni 2016 produksi Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Kula pun Siswanto Galuwaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami saha wilujeng midhangetaken adicara candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini. Sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sudah sampai ke lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

Samsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: Gemugi Pak Suwarno PKD, Mas Andi, Pak Kaji Jadul, Mas Jarot. Wonten ugi Mas Muhammad Dilami, Cak David. Wonten ugi Abah, terus wonten Duren, iki sing lengganan gak tahu ngalih. Putra Gilang Wirjeng Dalu. Wonten ugi Mas Adi Lapit, Latip kok Lapit, alon-alon.
1: Gir samudra.
0: Bundaku Ki Wirjeng Dalu, bundaku. Wonderkut. Wonten ugi Gatusio Soi. Mak Nyari Wirjeng Dalu Ki. Wirjeng Pinara ugi kagem Pak Suratno Ratno kanti gending kapan Bali.

0: dalugi kagem Pak Kaji Jadul Danjang kula Pak. Nggih. Wonten boleh hati ga satu. Assalamualaikum. Ihaho. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dulure dhewe Kang ini Chandra Mukti Tulang Bawang Barat Lampung, Bundaku. Waalaikumsalam.

0: tenan.
1: Kusuma Media Tama.
0: Sedulur ingkang wonten ngepeh ngoron Jombang Wilujeng Dalu Mas Anang.
1: Kusuma Audio.
0: Mas Pipin Manut Wilujeng Dalu iki. Wah. Ora kleru saka Malaysia iki.

ngapura nih, ini mau enek gangguan delut ini mau. Tapi ya serah apa-apa kan kutulodur saya ngeresaki gending gerigis ini mau wis diatur ke lagi. Wah aku mau lali Pak Kaji Jadul mau ngeresaki gending apa ya. Nah ini juga saya ngeresaki lelagon podang kuning barang mau ya wis mau ditoto ya kan gereng. Aku Pak Kaji Jadul mbok bile tase meriksani ika sumanggaken panjenengan nyerat melih nah gendang-gending ingkang dipun aturaken. Ya ana uga panjenenganipun Mas Handoyo Wilujeng Dalu Kilurah Petro Lurah Gereng Lurah Bagong. Mangke Wilujeng Dalu. Dalu ki ngersakaken lagon lancaran gula klopo. Ha nggih matur nuwun katenggo kagem panjenengan. Nggih. Karena wis cuma wis maneh, lagi ayo diaturke kanggo dulur-dulur. Nah, kang lagi midhangetke. Kang lumantar giaran langsung, wah mau gene, wah sinyale muter wae, gak metu gambare. Nah iki wujud apa? Lah iki wujud ya kuwi kang diarani perhatian ya tumraping dulur-dulur kang midanget ki lawan produk utawa mutu siaran ki mau matur nuwun kagem Mas Putra Gilang Mbah Ran Mas Jarot Anasil Jaya lah nggih kula ki ngaturaken wilujeng dalu Pak Kaji Jadul ngerjake gending nggih menika imbang ana katresnanku nggih katenggo kagem panjenengan Pak Kaji Jadul ngulir gumantri gumantri gumanti nah iki gendinge diatur iki diwiwiti saka iki kagem panjenenganipun Mas Handoyo Rumiyin wilujeng midhangetaken Mas Handoyo.

0: aku rodok was-was main grup iki. Ora balik keblondrong aku. Wayahe enek apa tabuhane tibae gak ngono iki. Saiki tak sawangi.
1: Ngerti,

0: Sehat terus Mas Rifa inggih. Pinangi apun Bagong.
1: So kula pitruk kantong bolong.
2: Kula Bagong to. Alhamdulillah do sehate. Hae hae oh. Monggo bundaku lelagone.

Persenpun lelagun lesung jumlenggung. Kula Bagong Ihaho Sulih dalem saking kakang kula Petro Soho. Gareng ingkang sampun ngetirit mak plencing kula ditinggal. Kula nyuwun kamit, nyuwun pamit. Mugi-mugi ingkang sampun katuraken kala wau manggih guna paedah. Pamit mundur. Binujeng dalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng, rahayu, rahayu, rahayu.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Tanda, iki mau saka ngisor ana pundutan sing durung katuran satu hati sampai mati. Ada juga pria idaman. Wah, iki jalo diulangi kembali. Jangan ngeketan. Ya, oke. Kalih jambualah sih, Mas, ya. Ya sayangku, dilanjut lagi biar meriah lagi ya, Nak, ya. Coba dikasih satu hati sampai mati. Ini spesial permintaan dari Bang Kumis yang ada di depan ya. Ya sayangku, coba biduan yang belum nyanyi tadi siapa? Mbak Arni apa Mbak Siska? Mbak Siska, oke. Maju.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wis
2: rampung anggone gawe seneng-seneng.
1: Wah, wis komplit jangkep, Dek.
2: Ngono. Heeh. Yen wis rampung jangkep komplit, aku mesake kringetan sampean. Ayo podo adus kowe dhisik, mengko kumbane dijupuki terus ndangule ya lek ya.
1: Oh, gak bali sik adus ning omah.
3: Eh, aku kudu adus ning omah bar ngangsu e.
2: Ah, aku pengen ning kene kowe kan. Ora
3: ngono. Wis babar.
1: Ayo, tak kira bali sik adus ning omah.

0: 放开吧，大
1: 爷。这个安好。哎呦！
2: Lawang semenew kego orang no sing olo kabeh pasuryane aikeng tanpa cacat.
0: Matur suwun.
1: Salah digunggung. Ora gumun nek digunggung, Dok. Kalau dikai dhuwit tak gumun.
0: Perkara nek dikai kluruk ta.
2: Sepisan aku ngalembono kelawan kowe perkara dhuwit aja suwun. Aku bebasan anak bondo putu. Apa kowe njaluk emas gelang sing gedene sak rantai sepur lho aku sagur nuruti aja mene wong siji jangkepe wong rolas bakal tak tukok
1: sing nduk nduk aku gak ono sih iki tak aman nih
0: anus lho mbok
1: panas mas jenengan karep nyandangi bocah semene akeh aku kok ora percaya
2: ngomong
1: sajane tenan apa ora ngono
2: aku ki piye luhur sawangan mbok sandang penangguku sarwo mas inteng berlian
0: mas padi
2: siji iki umpama mbodol bojone duit iki payu sak miliar
1: alah mlepo wong kalung iki diam ora nek regane sak miliar
2: ora percaya
1: lho mak kalunge ketoprak kalung atom tak kandhane ora sak mlepo go wis saiki sandangane gumeger wong kok iso ya paling-paling nek ketoprak prei pegawe ambil mocok bos belakok kue mas kok saja pamer ada nopo gelang bocah
2: belas
0: jadi pangeran lo kalau gue butak
2: tak kandani iki mon dewe dewe
1: oh no
2: mas
0: bati kacang bati dule
2: inten
0: bati jagung
2: iki mono mas
0: iki jagunge
2: jagunge
0: jagunge mas kok mas apa lah
2: siji loro telu papan limo enam pitu jangkep
0: 24
2: wow sandang penganggone sarwa modho yen tok disawang katon edilan pe
0: matur suwun
2: siji kae sandang penganggone yo dhewe yo pitu piyuk ayune ca
0: ya sayang
1: aji dinamake
2: umpama aku tetepkan kelawan pembadun kayak lu kira-kira ke bumi
0: kaget
2: aku malah kaget ya
1: kaget kaget darah saja kok jenengan pengen kenal kalau ngomongan di kulo
2: kuih apa kamu eh?
1: Ngomongan di kulo
2: ngomonganmu? Sepisan aku bisa tetepkan kami ngomong aku bisa cakap
1: ini gila dok sasok tersantau Masya Allah, Dik. Ya, sama nih, Yas. Sama nih. Apa, Yas? Kelibir-kelibir, ya.
2: Duit.
0: Wah, buatnya kayak awakku lah.
1: Duit emang zaman kuno beda karena di emang saya gini.
0: Wah, buatnya kayak nyoba awakku ini cakrak muka aja.
2: Warga dari siji, warga dari siji.
0: Ya. Siji lah, kok ceblok-ceblok.
2: Iki mono pralampi to panjir.
0: Oh ngono.
1: Kok tak klepo. Andene pegaweane ngedos nek aku ora cai. Ora iki dhuwit yo. Ora usah percaya pe sandangane gempi.
2: Iya, ngedos. Aku ki kudu ngedos.
1: Lah apa Mas?
2: Ning aku bos e kombi.
1: Yalah, mleko wong sikile mlethek-mlethek ate muni bos kombi aku ora percaya.
0: Sing
1: ngene iki. Wong sikile mlethek ate muni bos kombi.
0: Iya,
1: ngedos karena dicek ke wales
0: apa lo?
1: Wales sing di mas ingat lo
0: rasa ke
1: tangan kesian
2: tangan ke nak ngerti wong ayo kok kudung jemok ayo
0: lek tangkor tiambung
1: wales wales wong anak merah di koning itu main wales
0: sakinan
1: mana?
0: Lek
2: gandah ini masih wangi
1: pengen tepungan karo Mas Roro kon aku iki ya ayo bali ning omahe
2: Kowe rak durung ngerti sapa aku.
1: Ra.
2: Perkara ning omahe ketemu kelawan wong tuwa de gampang. Sing baku aku wis ngerti lan weruh sapa bocah wadon iki. Tak duduhno iki. Iki lho Pangeran Daneswara, putra saka keraton ing Medang Kamulan, putrane Rama Prabu Dewata Cengkareng.
1: Lho, ajeng muni
2: rak. Mati.
0: Pangapun.
2: Mati. Iki sembrono.
0: Pangapunten Kanjeng Pangeran.
2: Pangapura jaluk pangapura. Sing bodhok jerawat tengah iki. Tengkat wae.
1: Napa?
2: Nek kelakon beko no piye bangsamu?
1: Mengki tak kula golekke ya.
2: Aku Pangeran Daneswara.
1: Nggih.
2: Putra ing kraton Medang Kamulan ya. Nggih.
1: Pangapunten ingkang kathah Kanjeng Pangeran. Kula mboten mangertosi menawi panjenengan menika salah sawijining sesembahan. Kula tembriki namung dapur kawula alit. Pangapunten ingkang kathah nggih Kanjeng Pangeran.
2: Masaka kuwi kabeh uripku aku mengko sing nyukupi aja semelah.
1: Saestu.
2: Aja semelah. Sapa bocah wadon iki? Sebab kowe jeneng opo? Kowe ra diku.
0: Mboten napa-napa.
2: Ora apa-apa sing ngrasakno aku, eh.
0: Mangke gek dosa Kanjeng.
2: Dosa piye to sing kongkonan wong liya bodho. Kawula iki Medang. Nanging piye iki luhur kaya dene aku ora ana tembung dosa, eh.
1: Ora ngaten. Kene kok
0: dene sepengatine ya, Le.
1: Ndak kok
0: aku ngedek kok, Le.
1: Tak kancani kok kene ngene kok. Ndek wedi apa piye?
0: Ndek priyang.
1: Terus
0: kudu kancan
2: kok kancan sapa jenenge
0: bocah wadon iki kula Larasati kula tesih praman lair kula Kemis Legi
2: Kemis Legi
1: kok kuntilanak
0: bebet kula

0: Apa? Perkawis iku napa kanjengku ya?
1: Kuwi wetu aku jumangkah saka kraton Medang Kamolan nganti tumeka ing sendang kasihan kene. Lagi ya aku ngerti wong wadon sing ayune kaya dinengku. Wih, pindane widodari kang kula ning Marsopodo. Aku gandrung kapiranku lan kuwi.
0: Kanjeng Pangeran. Anggenipun ngalebono menika ampun gesah tenan nggih ndak temen bombong. Raos sing manah kula lho
1: kan. Wong kula ngalebono kelawan pejuruh lan kasunyatan. Kalau mau petak mangku tak pun buat penunggu garwo, mangku mesti barangan ikrah tu medang tu kan?
0: Garwo, garwo lek pesa, garwo ki apa tu lek?
2: Garwo ki apa?
1: Garwo ki si garan inci. Yang tu kue kurang pono dulu ngerti, yo bojo.
0: Oh,
1: kopolan simbo.
0: Kopolan iyo. Boten kancil, boten.
1: Saya tikwe perawan semangit tenang. Lagi sedak ibai pewes.
2: Buat
1: dia mergora tau cegak lan molana.
0: Kulo mari dikakeki piyai kanggo kulo rejek awake kulo priyang kok kanjeng pangeran.
1: Sapa manes koyo

0: ini wong advancing tinau gua ngemis-ngemis katresnan kelawan kuwi nanging saja ora kesduati bu ya rasa
1: awet gua mboten tresno kali ping jenengan
0: opo to kurangi aku bagus aku bidekso aku putrane Nalendro ing Medang kawula
1: kula percaya sampean bagus gagah bidekso ning kurang setunggal kan
0: opo kurange dhewe kaya pegal to

0: Nggih, Mbok. Senak-senak ruwak-ruwak terus kok, Mbok.
1: Aku, Mbok.
0: Mbok kedak kumpul.
1: Ora ngajar. Pipine ane kowok. Mbok ambok wis sejuta.
2: Kowe iki sapa ka pernah opo kelawan Narasati?
1: Ora sah takon cek ambok aku.
2: Ora sudi.
0: Mbok,
2: kok wong tuwa lah sing nomé oke ora ono.
1: Seneng ae, Mbok. Ketok ayo priyagung luhur, neng kok ora toto.
2: Sopo kowe sapa?
1: Aku. Mboknya.
2: Wis sing mbok ora sati.
1: Lah. Mboknya. Piye lho?
2: Yen kaya ngono sampean salon marotumu.
0: Mosok
2: sampean salon marotumu.
1: Mbokne nduk mbokne. Gaul-gaul mboknya.
2: Yo. Tengane aku Trisno kelawan anak sampean Narasati. Iya untuk kelakon Narasati tak kersa ketak kundu tak mulia kini keraton Medang sing bukti uramu Narasati nangku baru sampean mulo lila nono yang itu anak sampean tak mengku tak mulia kini nungku dadi garwa aku
1: garwa ini ku bojo
2: bojo
1: sampean kepengen dadi mantuku sampean ku sopo
2: Pangeran Daneswara
1: terus
2: putra yang keraton Medang kamulan putra di Romo Prabu Duwoto
0: Mbak
2: Mbak, kaget ya
1: Penjeningan putrane Dewata Cengkak
2: bener
1: sing kereng sing ambek sesongaran
0: galak mbak
1: galak
2: iku mantung sing arani
1: lho nyatane kados ngaten won sewu gede
2: iya
1: won sewu kula niku wedi nek duwe besan kok ratu sugih galak lah bapak emang galak ya orang jamak kenapa melek putrane kado sampean
2: galak yang tau karo wong liyo namun yang tau calon moro tua bakal halus lembah panah apa meneh karo mantu niyo
1: lho kok halus lho sampean kok iso halus wong nembe mawon ripat kula weruh anak kula mang gledak keteng mriku ajeng mangkakai lho ngoten kok halus niku mboten kok halus ning carane kewan
2: ribut
1: carane kewan
2: sampean kon yo carane kewan
1: carane kewan
2: yen koyo ngono sampean tegelan mentolo ngino kelawan pengerat
1: tenang
2: aja lepet ke aku yang tugas yo kelawan kowe
1: sampean

balance now. In no

Rara Sati kekiterang kaya kidang lombok kaya ulu anggromo kaya manuk rancangan orang bisa sebut tangani pengiran dani suara Rara Sati.

0: tiba-tiba tabrak segirnya
1: gue. Pulang lu, bu, sama nabrak tolong kerangkul kencengnya rakan-rakan.
2: Gini lho, gak?
0: Bongkak aku curuh nanti tetep.
2: Gue menawa ini aku sing tengah. Coba sampean sing ning tengah, gak?
0: Bedanya apa aku yang bikin
2: taruh yang sing tabrak.
0: Lagi, coba takut.
2: Dan saya bisa sampe ini kusin deh.
1: Bu, kula Larasati.
2: Larasati, lajeng mriku.
1: Niki simboke kula.
3: Kula Paina.
0: Sopo?
2: Aku mau sewu sinten?
3: Kula Mbok Paina.
0: Mbok Paina.
3: Enggak, Mbok Paina. Mbok kasihan kok nyondo. Paina alias kasihan ya, Dek.
1: Nggih, Mbok. Mbok
2: Paina kasihan.
3: Nggih, desa kula kasihan. Kula niki Mbok. Mbok kasihan saking desa kula.
2: Kok ngantos kejadian kekalim nikom belajar wonten.
1: Aku ngecek, Mbak. Ala ora apa-apa. Sampean naik, Mbak.
3: Aku lho. Ngeten lho. Wong bagus.
2: Nggih.
3: Bagus tenan ya, Dok.
1: Nggih, Mbak. Kulo niku Mbak wis tuwa, nek ora wong bagus kok yo titen.
3: Tapi teng gondok kok dhisik tawani. Ngeten lho, wong bagus. Kulo niku wau ora nganu golek anak kulo. Niki nang ngene malam dolanan kali kanca-kancane. Sing wonten bocah kurang ajar. Anake sapa?
1: Prabu Diwata
3: Tunggal. Lah

0: sing salah itu aku ning kowe.
1: Kok salah?
0: Umpama kowe manut mituhu mau apa sing dadi dawuhku mesti ora bakal muncul.
1: Kula mboten sudi nggih matur sampean, rupane bagus, tumindake ora bener.
2: Mboten ateges kula menika nyarwe kalih panjenengan niku. Lain napa lara semenawi panjenengan menika ingkang bojone aku wanita kekalih.
0: Pancen ora kliru aku.
2: Sinten panjenengan?
0: Aku Pangeran Ganeswara putra ing keraton Medang Kamulan.
1: Kemaki ya kemaki lho kemaki.
2: Datro kan
1: Pangeran.
0: Bali takon sapa kowe sapa kowe?
2: Dipun wono haku. Nami kula Duru.
0: Duru.
2: Kula menika mertipun Guru Ajisa.
0: Kowe Duru.
3: Ketugo.
0: Ketugo.
3: Aku Prayuk.
0: Nganti kowe magelah ana sak tengahing pengarepanku apa kekarepan kowe?
2: Awas sedaya kalau wau kula dipun nyuwuni tulung kalih wonten kekalih menika. Menawi wonten keparengipun kula dene sampeyan.
0: Sampeyan to? Kowe kuwi. Yen to kowe saguh sumaguh tulung kelawan Narasati ran Simbuki. Apa kowe ra nyawang sapa sing ngadepi? Sapa sing ngadepi? Pangeran Ganeswara putri keraton Medang Kamulan. Aja gegabah kelawan aku.
2: Kulo ngertos. Menawi panjenengan niku satunggal.
1: Balang
2: nggih. Lah nek tindak karti panjenengan menika sampun abalan saking butuh ingkang
0: cukup. Aku ora butuh ki surakmu. Aku ora butuh ki kekuatanmu. Sing baku wis minggir. Suminggir aja nganti pepalangku nggonku bakal seneng kelawan dasar.
2: Menika malah dawuh kaos langsung. Menawi panjenengan tasih mbacut kulo ingkang
0: sepapa. Oh, yen pancen kowe ngono

kaporowom teluk rup petenaku.

0: kowe milih bocahku.
1: Ah, mboten ngaten. Tegese nek karo sampean iku mboten nolak.
2: Ora nolak.
1: Ora nolak. Kaya ngene kok.
0: Cak.
1: Ditambahi maneman.
0: Ya wis ngene wae ayo saiki bareng-bareng sowan ana ing medhang katulan sing wigati. Monggo sampean manut. Aku sih bakal matur karo Sang Prabu Dewa Tejaga.
1: Tanggung jawab yang tulung nggih.
3: Nggih, keselamatan kula
0: kok. Saya
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Riko magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Dut.
1: Iya.
0: Bengi iki jentok koretan.
1: Apa?
0: Koretan sing nonton. Anjene wong kebangetan kok. Karo banyu kok do wedi.
1: Ora perkara.
0: Toprak ramene gegere rate umum penonton tumplok-blek sepeda motor nganti ra iso mlebu. Ana banyu teko ra lara kedodo mulai kabeh.
1: Aku sing tak bumuni mangalo tak bung aku takon deres terus.
0: Lho, nek deres terus yo malah payah no.
1: Nek do mlumpuk ning kene ora mulai.
0: Lah tek ra mulai.
1: Ra mulai deres do mlumpuk terang malah do bukut.
0: Nek deres
1: aduh acuk belum mulai ning kene kaya raya.
0: Sebab e
1: ora mulai aku karo wedi telus.
0: Ngono ya, yes, pokoke alhamdulillah iki matur nuwun dhumateng janipun sedaya bapak ibu panitia penyelenggara dalam acara Pol Brak Jangkung. Iki didongak-dongak wae sing isih mirsani ning kene muga-muga lestari sambikala ora ana halangan sawiji apa-apa.
1: Amin.
0: Kabeh wae muga-muga panjang yuswane rezekine kathah ora ana halangan sawiji apa-apa.
1: Amin.
0: Jaman
1: bola-bali mrene.
0: Bola-bali mrene siswa budaya
1: apal karo kiai kene mestine.
0: Ngapal karo kiai kene sing apal sing sapa?
1: Kowe karo aku karo sing delok mesti siapa kowe karo aku to?
0: Iya kono apal ning aku ra kowe ra apal karo kono mosok kene piyai kayen tok ya ora mungkin. Tetep ana piyai liyane. Sing kayen sedoyo nggih. Oh, kayen kabeh jebule kok mah.
1: Lah iya.
0: Berarti ora ana wong liya desa sing nonton. Piyai kene
1: kabeh. Masyarakat Mbah Jangkung tok.
0: Anak putune Mbah Jangkung. Dongakno muga-muga ora ana apa-apa. Jamane jaman kemajuan, ketoprak saya maju, tanggapane saya larang. Yeah. Aku nak mikir jaman kemajuan malah saya bingung kok.
1: Karo apa?
0: Wah, terus nonton TV beritane mesti narkoba, narkoba. Narkoba jan iki narkoba iki apa?
1: Delok ora ngerti
0: lho. Ora kudune tak jual narkoba ngono wae.
1: Narkoba terus ning tengah laut nyopir kapal lho.
0: Iku nakoda goblokku lho. Iku nakoda. Nakoda iku.
1: Oh. Nakoda iku gak sing kuwi.
0: Lah nakoda iku sing ndi?
1: Nakoda iku permen sing anyep ngono kae sing ada sing bunder licik wajik ngono kae nakoda.
0: Iku jenenge pagoda goblok. Pagoda nek nakoda. Saiku pagoda iku lho yo mengerti.
1: Oh, kok wong ngarep ka wong londo.
0: Lah cek londo.
1: Pagoda iku lambang negarane awake dhewe.
0: Apa?
1: Burung pagoda.
0: Edian iku. Iku burung pagoda. Burung garuda goblok.
1: Narkoba kok ora ngerti narkoba yo obat terlarang.
0: Yo ora nek ora aku
1: mari sing jombe mari mendemi ngono kae.
0: Yo ora
1: ngrusak saraf makane gak kena.
0: Nek cara bojoku gak
1: apa
0: narkoba singkatan
1: singkatane
0: narkoba iku narik kolore bapak
1: kira malam Jumat terus bapak ya aneh-aneh
0: iya
1: sing lagi viral ya
0: viral apa
1: berita penyakit sing lagi heboh
0: alah ngerti aku
1: sama Cina
0: apal aku penyakit corona
1: pal brondol
0: iku lho sebaya
1: corona corona iku omong kok pati pecatan to Pak corona
0: corona
1: corona iki mobil sedan kae goblok
0: corona
1: corona
0: dadi nek Cina penyakit
1: penyakit sing menyebar melalui udara makane awake dhewe kon nggo masker
0: masker
1: nganti masker ning ndi-ndi ora ana dibuwa ora digawa ning luar negeri nganti ning kene ora uman masker iki penyakit sing berbahaya
0: nek ning Cina
1: makane ati-ati ning Cina penyakit
0: nek Indonesia
1: singkatan
0: ya singkatan corona nek ko
1: ko itu komunitas
0: ro
1: rondo
0: nah
1: mempesona
0: nek corona
1: komunitas rondo mempesona mampuni wong akhir
0: sekarang corona penyakit komunitas rondo
1: nyatanya di Indonesia anti babakan penyakit ngono iki wis anti oh Indonesia kebal-kebal kok
0: nek kebal-kebal piye ya padha wae masyarakat nek wong iki ya ora ana kebal ora ana ora
1: ning Indonesia wong e kondang-kondang
0: nek kondang
1: ora kondang piye wong mangane sembarang dengan dipangan nek ning Indonesia ning luar negeri ora
0: ning Indonesia sembarang dipangan
1: barang dengan dipangan lho apa ya dipangan ning Indonesia iku
0: contone
1: contone lha panganan apa sego dipangan
0: dipangan
1: bakul sego mlok dipangan Jatuh lah.
0: Aja.
1: Ini Indonesia ya apa yang dipangan? Lawang umumnya ya bajing. Kau ngerti kewan bajing?
0: Ro.
1: Nyalang kelapa ya masih ji.
0: Eh.
1: Nek uang Indonesia ora.
0: Iya.
1: Sawi itu ditegur.
0: Indonesia jeneng ngerampok.
1: Iya. Makanya uang Indonesia kebal-kebal.
0: Aja.
1: Penyakit kan yang luar negeri.
0: Aja.
1: Lagi setan ya lo.
0: Setan.
1: Setan ini kondang di Indonesia. Paling luar negeri paling ya vampir, Dracula. Indonesia ini marik-marik ada.
0: Ah, contohnya apa?
1: Pocongan. Sundel bolong.
0: Sundel bolong.
1: Gendruwo.
0: Gendruwo.
1: Suster ngoset.
0: Ngoset.
1: Siapa lagi yang suster ngeset?
0: Orang suster ngoset, suster kloset, goblok. Iya aja ngomong perkara mangan, perkara sego. Aku mau bertukaran karo bawal sego goreng.
1: Perkara apa? Udan-udan kita dengan lukur kono.
0: Iya aku mengarungi, ya berarti aku sego goreng ini arep nenggok ngiri, neng gapura itu kono ada bawal sego goreng kanan jalan. Aku wong kolor. Makan ya bro, min apa sego goreng pak? Sego goreng aku kono. Iya suwi, minumin apa? Teh nama teh anget sama es teh pak. Urung didoli aku linggir, takok ini mantel nombong.
1: Iya deh takok.
0: Pedes nambatan pak. Aku jawab, lumbo aku ngomong.
1: Goblok ya gue.
0: Goblok ya.
1: Aku jadi bakul tapi malah tak goreng kawar sego.
0: Mak, kok malah mau goreng lah apa?
1: Nanya apa aku nesu karo bakul sego goreng? Aku dulu saya nesu bakul sego goreng.
0: Saya nesu ya aku lo.
1: Takoknya pedes orang ini aku njaluk takaran muroso. Orang nakoknya yang buat pangan burung.
0: Lah ya aku liget pelat. Sego goreng apa mie goreng pak?
1: Lah ya kejauh sego goreng.
0: Mau jual es sama teh anget.
1: Es teh.
0: Mau tanten ya. Mau digorengnya lagi ya. Pedes tau apa? Dalam buah aku yang ngono.
1: Maksudnya dia itu gak kerangkok itu yang buat pangan rasanya pedes itu pun ditawani rosomu lu dalam sepiro.
0: Eh calon nih.
1: Calon nih sih buat pangan ini dalam pedes taura. Sih greget nih bakul ini mau lo. Bakul bakso.
0: Cek ngono.
1: Toprak apa diracun?
0: Cek diracun bi.
1: Lamangan bakso tau. Yang ngono no gorengan. Tak apa nih. Bu gorengannya pinten. Rong ewu papat mas. Lu ini gorengan tahun piro buat dol aku ngono.
0: Gorengan tahun piro?
1: Iku wis rong rong puluh kok rong papat jadi dol.
0: Lu. Orang toto gitu nih gak jatuh mati ya
1: gimana gak kenapa?
0: Maksudnya orang yang papat, orang gorengan tahun orang yang papat
1: ini loh, bakulnya lagi kukutnya loh
0: itu orang kok tahun orang papat, gorengan didol juga
1: gak mau kesempuni dewe itu loh
0: iya, biar jajan tak tunggu
1: aku makan bakso dalam orang gorengan aku kan takut bu gorengan ini pinter, orang yang papat mas sampai orang yang racuni aku loh, aku yang
0: cek racuni?
1: Seminggu ya, bunuhnya bisa orang enak dipangat rasanya orang enak kok tahun orang papat, usah ini orang pulau doyan gue
0: berarti gorengan 16 tahun
1: nah iya gak jadi dol
0: maksudnya rong ewu papat itu gorengan rong ewu untuk papat no
1: itu kali balas ke goreng mana nawani ke pedes orangnya kan harus buat icipi purung dia takut takarannya ilatem
0: nesu ya nesu
1: biasa kalau ngomong gena-gena itu di rumah nera toto kayak gue gue kalau perkara sembarang dengan buat pikir awak nganti kuru
0: orang perkara mikir kan ini sawah dimaturun karo singgon rias manggon toprak pirang-pirang ngene nggone kepenak terus
1: ning kene bola-bali aku manggone sajek ngono
0: wajib ning kono yagane ya dipanggung eling ta ora kemane-mane nggone kayen lor petelon kae ngenesna wong ya wong cedhake jembatan wis panggung non dhuwur lapangan pasudan sisan kuanjahe nang isor gedang sing rias malah nang tengah kuburan eling ta ora kowe kula nang kene iki matur nuwun. Nek mau ketek mlebu mengguri mang nyapa? Kowe ning omah kon mau.
1: Yo pipis kok.
0: Pipis.
1: Kok ngono sapa mbok dhewe mau?
0: Ya sing kono pisan iku wae.
1: Omah anyar.
0: Heeh.
1: Tembok ora ana kulite lho.
0: Iya.
1: Urung dikeki kulit urung diapakno ngono plaster.
0: Heeh.
1: Aku pipis ning jero jeding apik ora karo ora ana ciduke. Bingung aku bar pipis mati golek ciduk ora ana. Berarti sen ngewatengen ora ana sak celokno ngono ae.
0: Kalau kau yang lele malah,
1: kau sok kau lele.
0: Dapat celup no nganggur,
1: tanganku lo hijau tak celup no. Pas aku tak celup no apa?
0: Gak ikut ni.
1: Ikut no nyapa celup no.
0: Mana ngono aja apa apa. Wah aku tulan emahmu iyo. Ijarnya emahmu tahun piro. Kok kamar mandi ni kau susah. Kamar mandi gua yo. Lawangi toto sing apes najan ora ngerti duwe lawangi kudune kancing yo.
1: Lah aku yo wis apik.
0: Ku apik apane lawange tah apik.
1: Kamar mandi
0: dhewe dipasang. Kuyot tir anggere tak tutup lawange mengo dhewe. Tak tutup lawange mengo dhewe. Bujone kok aku cah pinter, aku langsung sikilku ngene.
1: Iya.
0: Ter. ponakan liwat lho Pak Klenteng nguyu kok kaya kirik
1: bener
0: bener piye
1: sing kocel ki yo kowe
0: dek pos lho
1: nyapa gak jadi kok sikil
0: ya karo apa tangan nang mesti lha sing ngurus sikile sapa
1: oh iya
0: gua ngurusi sapa
1: lho bapak ora mungkin ucul kok ngawur
0: ngomong
1: kok ora tau genah eh Pak
0: tapi ya
1: bengi iki kolke seh jagung tau mbah jagung tau karena ini hari ulang tahun ini yang kepira
0: ya waduh ya gak roh no
1: murah takon makanya takon gak gelap murah ngerti
0: ya aku ngerti pura
1: iya ngerti
0: ngerti ulang tahun kepira
1: pengakir
0: kok pengakir iya pengpira kan peng selidah apa pitong puluh apa puluh puluh kan ngono
1: apa yang ngaki harus rakyat itu lho umurku masih kena masa berjalan lagi sudah masih ngaki
0: ya ngaki ya ngaki dengan kau kudonnya itu ngane lho
2: ngaki
1: walau wah gitu
0: lah anak jatuh sisa
1: ya oke sini ini bulat balik kok aku lagi ini pengpat lho awal lagi alhamdulillah melu siswa budaya suara ini ketemu karo dulu-dulu ini lagi pengpat lho kok ini pengakai kok kuyo sepengaruh
0: ini kan ini mas gudu jenis sepuluh dos kadu langganan karo biaya ini khususnya masyarakat kain saku kuban ini sepuluh budaya kan lu langganan ima ini aja kaya biasanya kan jam songo aja jam telur rampung aja nganti tetep diluai wong sesuk ya berai lho ini kan biasanya tok ini jam telur rampung iku aja nganti jam telur
1: jam telur biasanya berampung jam kira itu
0: iki kok ya aja nganti jam telur
1: ayo jam pira
0: ya setengah telu kudu wis rampung
1: pokoke kira jam loro liwat kene urung metu wis temiki wis dibari to
0: kanggo mangayo bagyo karo ndungakno kiai kene kabeh sepuluh tembang utawa lagu
1: sing penting iki kuncine iku matur sembah nuwun lho ngono lho sesuk budhe wis dikeki rejeki dipangi rejeki karo kiai kene Pak ya ngono
0: iya
1: eling menungso urip ning alam donya sing digoleki apa?
0: Sing digoleki ya siji
1: kerukunan
0: sandang kelawan pangan. Sing digoleki menungso. Nampak takoni aku. Sandang kelawan pangan. Nek iso duwe omah sing apik, bojo sing ayu, mobil sing apik. Lho, nek aku kok takoki.
1: Kan pikiran kok kaya kowe.
0: Kan pikiran piye?
1: Bener awakmu kuru. Bener nek awakmu kuru kakan pikiran.
0: Lho kakan pikiran piye?
1: Nomor wong jenenge wong urus sing digoleki iku gampang ora liya-liya.
0: Apa?
1: Bolongan.
0: Lho, tak pateni sisan nggih kok malah.
1: Lha kok pateni iku? Sebab lha kok pateni kenapa?
0: Ya kok digoleki cek bolongan apa?
1: Lha cek kok urip kucine ya bolongan iku kok. Lha digoleki apa?
0: Sandang pangan.
1: Sandang pangan kuwi nggo klambine klambi mrabolok karep nggo piye?
0: Lho iya ya.
1: Lah iya.
0: Omah
1: nek lawange gak bolong kok leboni piye?
0: Mobil
1: nek lawange gak bolong kok mlebu piye?
0: Bojo
1: nek gak bolong kok carane.
0: Pateni sisan nggih kok malah.
1: Pateni piye?
0: Ana lah nek omah ora masalah, ora ana bolonge lawang gak masalah. Mobil ora ana bolongane lawang gak apa-apa. Nek bojo?
1: Lah bojo mlah nek ora bolong cara ngejak guneman piye?
0: Guneman apa?
1: Omongan.
0: Iya,
1: bolong lah. Kau pasang mesin bolong mana anda?
0: Bujuk lagi bolong so.
1: Gak perlu dijahit buntu. Ngawur. Senenganmu kabeh menung sore pe gula yuk bolongan. Makanya kudu ngerti bolongan yang menung sore nopiro.
0: Bolongan yang menung sore nopiro.
1: Songo. Peripat loro.
0: Peripat loro.
1: Cangkem siji.
0: Cangkem siji berarti telu.
1: Kuping.
0: Loro.
1: Irung.
0: Loro.
1: Berarti.
0: Pitu.
1: Nah.
0: kurang loro
1: kok ditakokno
0: iya no
1: seluruh di ana lho karo kono
0: adoh men sak
1: padu
0: endi
1: matam dengerno aku lho
0: hebat ngono kok ya ora sing cetol lho piye kok ya
1: ora busi karo kenalpot ngono kok kenapa bolongane menungso kok ana sanga
0: sebab apa kok ana sanga
1: mergo engko sanga engko sing paling mujarab mutakhir kondang
0: ora mesti apa
1: mesti
0: sebab nek mutakhir mujarab ku piye
1: engko sanga engko sing paling menangan arek
0: nek menangan
1: engko pira dibekno sanga ketemune sanga
0: ora iso
1: jajal takono
0: sanga ping loro pira
1: sanga
0: Ya Allah, ya walu lah salele.
1: Walu lah sangkanya piro?
0: Siji karo walu.
1: Nek diringkas?
0: Sama. Sama peng loro wari.
1: Nah iya.
0: Nek jalan sama peng telu.
1: Ya sama.
0: Itu liko goblok.
1: Angkanya piro?
0: Loro karo pitu.
1: Nek dijumlah no?
0: Sama.
1: Sama.
0: Loh. Sama peng papan.
1: Sama.
0: Telung puluh enam goblok.
1: Nek telu karo nek diringkas?
0: Sama.
1: Apa sama dipengaruhi sama?
0: Sama pengen nol mati gue. Sama pengen nol piro tetap nol.
1: Sama.
0: Orang iso lo.
1: Gak sama pengen nol piro.
0: Ya nol.
1: Nol itu modelnya piro.
0: Buter.
1: Buter tak kayak bolong tak butuh.
0: Bolong.
1: Gak bolong ada menung sono piro.
0: Sama.
1: Sama ne.
0: Tapi bulat bulat tapi ya aku malah.
1: Lagi bulat yang bulat, bulat itu ribet.
0: Ribet itu?
1: Urep. Kita kasih urep bro.
0: Urep ya gitu, urep boleh tangan darah
1: oh, urep. Nah, urep ya no tegese dewe.
0: Tegese piye?
1: Ono urep, ono mati. Urep ono tegese mati, ono tegese. Lo kayak kita tua kok goblok lah pak.
0: Berarti tegese piye nek urep?
1: Urep saka tepung U R I P.
0: Nek U
1: umat,
0: R
1: rukun,
0: I
1: eleng,
0: P
1: pangeran.
0: Lah nek urep
1: umat kudu rukun kudu eleng karo pangeran. Umat ning alam donya rukun karo tanggane ning ora tau ngibadah ya ora kanggo. Tiwas ora. Wong iki ngibadah terus ning ora gelem rukun karo tanggane ya dieleki tangga.
0: Berarti kowe ya rukun karo tanggamu ya kerep ibadah.
1: Ya kerep ibadah. Imbang iku ning urip dhewe karo mati.
0: Nek mati
1: M A T I.
0: Nek M
1: mulie
0: A arwah
1: T tekane
0: I
1: ilahi.
0: Nek mati
1: ya iku mangga. Oh bukan bulan-bulan ini karena takok kena bukan ini pedot ini oh itu patah kok bulan balik ini terus
0: berarti dengan ini
1: ya arwah tekanin ilahi
0: berarti dengan ini wong urip kalau mati ya beda
1: ini tanggungnya wong urip dengan ini muka-muka diparingi seger waras ya pura
0: ya
1: awak sehat gampang oleh boleh sandang dan pangan ini dengan ini wong mati ya bi
0: ini dengan ini wong mati
1: gue bi
0: ini dengan ini wong mati ya muka-muka jembar kubure pada ngelaku ini diterima ngamale sang kersadan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kliru.
0: Lho teh salah.
1: Lho salah no iku dongane kanggo wong mati sing kulino sembayang.
0: Lah nek sing ora kulino sembayang
1: kaya kowe contone dongamu aja ngono.
0: Kudune
1: peteng dalanmu sempita kuburanmu.
0: Lah teh iso.
1: Lho yo kowe malah iso ditulung.
0: Teh ngono piye?
1: Tulungan kowe ning alam kubur.
0: Nek peteng dalane sempita kubure
1: kowe ning kuburan selamat.
0: Lah kok iso piye?
1: Lelah kowe mati gletak.
0: Gleta
1: tekani Mbah Malaikat.
0: Mbah Malaikat.
1: Wonge goleki kowe.
0: Sebab dalane.
1: Dalane peteng ora roh.
0: Ora roh.
1: Jare kowe peteng mati kok petenge ngene. Kowe kakek dosa selamat wonge mulih. Delalahke digrayangi ketok.
0: Iya kok
1: kakek coba ngenten. Kowe jek selamat
0: ketara cilik.
1: Kowe jek selamat.
0: Jek selamat.
1: Perkara ape digodho wonge bingung.
0: Tek bingung.
1: Sesek kuburan. Paling yo ngono ta.
0: Gak kerasa.
1: Gak kerasa paling yo. Kaya kur
0: mulai kate terus nesu mulai kate nyumbat percana buat kongen mana mulai kate buat aku sih oh banyak itu kan ini orang mati ya orang kumang
1: lah aku serah ngono kok
0: aku serah di malam
1: kok gara ini boleh orang yang ngalam dunia boleh sandang pangan boleh aku tetap kerukunan
0: kerukunan sing sing mesti
1: kerukunan
0: yang baru kalau yang ini mau acaranya call IKBG simbah buyut buyut moga-moga anak putune kabeh padha selamat awake dhewe iki mung njaluk ora nalangan apa-apa iki kanggo pangayubagya
1: njaluk karo sing urip lantarané kok Mbah Jago
0: ngono
1: atur pambagya
0: pambagya
1: kembang sing apik kanggo ibu-ibune sing arep
0: sing arep
1: baturi melekan

0: aku temen gak kenal. Itu bangun lopo. Tahu nak apa nih, nak apa nak koyor roh ya gue.
1: Enggak, aku tahu kelingan pak.
0: Iya,
1: kalau penyanyi melakukannya tak tak tak tak. Pokoknya ceblok pok. Royok ini.
2: Penyanyi
1: juga yuk kiri kalau ngomong lagu, biasa
2: biasa mas
0: jadi lagu biye
1: ya jadi lagu nih
0: lagu biye
2: malah ngomong lagu, ada ide yuk foto batur ya
0: itu aja ngerti jenok jenok
2: bagaimana nak jenok
0: sampai nak setua melaku meramono
2: iya biye
1: kan bisa ngomong hubungnya jangan
0: ngomong nak ngasih ucul biye
1: ya ucul bak royok ini
0: wedok enam lakunya yang gue jajan aku laku gak orang ngomong
2: tapi ya gak tua lakunya
0: paling ini ini tapi gak ngilet dong gejecek terus gejecek terus
1: nanti sampai nanti tua aku lah ngomong pak
0: ya nanti melaku piye nanti di
1: pamannya tua aku melaku biasa loh sampai nanti tua yang ini
0: yorah nanti ngelanang yorah
1: ini aku piye
0: ngelanang yang tetep ngini melaku ini
1: loh
0: Gedek-gedek mertung ini aku sepegah, aku semua aku seorang kuat
1: mergo wis tua jadi ditawani wong lanang ganteng lah semua
0: orang itu gijok
1: lah ini aku pamane tua aku di mantok-mantok
0: wong tua lanang di mantok-mantok laku ini ada karpe
1: karpe biar?
0: Angger baradol jagung telung ton ini ada daerah wadinan ini jorono kok kan gani kok iso mbakku yo ngono kok yo.
1: Oh, berarti aku mbok anggap nek tuwek lah iso ndang.
2: Nek iso padakno mbak.
1: Padakno iki wong apa?
2: Yo dhewe.
0: Masak dhewe.
2: Yo dhewe.
0: Lah. Tak paten sisan yen malah.
1: Karo wong wedok.
2: Kowe ku sing harus godang.
0: Aku dhewe biru ora tak paten.
2: Apike ngene kok ape mbok pateni.
0: Dong ayu.
1: Jepok dong, jangan jepok dong, jepok.
2: Ya Allah, aku lari pangguri.
0: Ya ampun, anak sengir.
2: Ya Allah, maafkan ya mas.
0: Orang-orang aku nak nyawang kue lu.
2: Iya mas.
0: Orang-orang kledek kok tangannya kaya pemanol.
2: Kayak ketahuan ya aku nih ngomong penggabean ku ya ke.
0: Penggabean apa?
2: Ngarit, ya metal. Bersama, mantun.
1: Apa nang digantung apa nang?
0: Apa piye?
1: Doang. Ngemis.
0: Iki ngene Mas Gendut. Kanggo mangayu gado kabeh iki mergo wis jam 2 lebih.
2: Iki lho gak jam lah.
1: Nggone gak kedono jam ning gon jam.
0: Gon jam, gon gone
2: iki. Gone jam. Lah iki yo tenan.
0: Wah, menggaya iki tanggapan kok ora pate ono gelange anyar.
2: Ya rame iki.
0: Rame gelangnya anyar yang sapi ini kadol
2: lho anu kaya
0: sapi ini didol kok tuh
1: buka senengannya kok buka wadi
0: ya
2: orang koko
1: ya orang mekat kok
2: ya tulis tato ya mas Tejo
1: tato
2: te apa te utu tato
0: sing nangin jadi ya jahit aku nih bintar
2: tato
1: mak jian kowe hilang
0: aku kok hilang ram maksud aku tau hilang kok
1: nyanyi bimbo ini lho aku dingin mau dijadwal tuh aku hilang ini lagunya tak jono nadian aku hilang loh kok aku sehilang sama sehilang
2: kowe
0: sehilang bohong
1: nadian kowe hilang rapi

0: lah konsentrasi toh. Manis janjimu kuwi.
1: Janjimu kuwi
0: nglarani ati.
2: Tak kecep mati kok malah.
3: Sange lho lagune lho.
2: Kok mikir mbok gendhi kuwi.
3: Lah aku ora omah.
0: Nadyan aku lara. Nek sekuat nyangga
1: nangis.
2: Apa pola aku nangin, cok?
0: Gintia saya, sinyali. Gintia saya, ambil.

0: hukum iku salat mau gawe barokah piyai kene kabeh, Pak.
1: Nek mergo piyai kene wis niate wis kabul, wis kalaksanan kajate, anggone ngepoli mbah
0: Syekh Jago. Diparingi slamet njujug kados saka bilaine.
1: Ora ana apa-apa.
0: Ana kurang luwe dalem ngapura.
1: Sedaya piyai kene khususe sedaya Bapak Ibu panitia penyelenggara hal
0: Syekh Jago. Hukum-hukum ora bosen-bosen karo siswa.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 10 Juni 2026 kami hadir menghiasi ruang dengan Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya sekedap kru yang bertugas dari Candi Bangun

58, mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa kembali esok pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang, kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Dari kawasan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umru fid dunya wa din. Wa ala alihi wa askabihi acumain. Amma ba'du. Dumateng pamirang yang kula hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bertemu melalui kajian pagi dalam Cahaya Ningati di kesempatan hari ini. Untuk edisi hari Kamis di tanggal 11 Juni 2025. Dan tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin ataupun juga pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan ngaji pagi di Cahaya Ningati dengan tema orang yang meninggalkan sholat bagian kedua, bersama dengan Ustazah Jumiati Jubaidah Widi yang hari ini alhamdulillah telah berkenan hadir di studio. Saya akan langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Ustazah, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Sawang suli pun?
0: Alhamdulillah, saya sehat juga, Ibu. Nah, ini tadi dinginnya luar biasa, Ibu.
1: Dingin banget.
0: Untung aja tadi water heater di rumah enggak mati, cuma mati enggak mandi saya.
1: Ya mandi air hangat loh, Mas.
0: Iya, leren godok itu kan kesuwen gitu. Oke, dan apa sihnya hari ini kita akan mengangkat tema tentang orang yang meninggalkan sholat di bagian yang kedua. Kalau minggu lalu mungkin udah di bagian satu
1: pertama,
0: atau pertama, ini kita akan mengulas. Mm-mm. Atau juga akan mengajak Anda pendengar yang nanti akan bisa berkomunikasi ataupun juga berinteraksi di 0341404504 ataupun juga di 081-5591-1053 bersama dengan Ustazah Jumiati Jubaidah Widi. Sudah siap dengan mukadimahnya terlebih dahulu? Oke, kalau begitu langsung aja, inilah dia Cahaya Ning Pagi edisi pagi hari ini bersama dengan Ustazah Jumiati Jubaidah Widi. Silakan.
1: Terima kasih waktunya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu imatuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hatamaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulamaul amilin, para kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula taati, Mas Taufik ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, pamireng ingkang dahat kinurmatan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita senantiasa diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita bisa bertemu muka atau berwajah di RRI Pro 4 105,3 FM dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberi tarbiyah kepada kita semua, itu mengajak keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu hingga yang dahat kehormatan, yang kemarin insyaallah hari Minggu Itu temanya orang yang meninggalkan sholat bagian satu yang hari Minggu kemarin. Sekarang orang yang meninggalkan sholat bagian yang kedua. Niki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna tarikas sholati mu'aljil mu'ati mal'unun fil tawrati wal injil wal zaburi wal furqan wa tarikul jamu'ati yamsyu al ardi wal ardu tal'anuhu wa tarikul jamu'ati yabawaduhu Allah wa tabawaduhu al malaikah wa kullu syai'in ju'ala Allah fi ruhi wa yanu'anuhu kullu malikin bainas samai wal hitanu bil bahr. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sembahyang jamaah ialah dilaknatnya dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan dilaknat pula oleh bumi yang diinjaknya, dan dibenci oleh Allah, dibenci oleh malaikatnya, dan oleh segala sesuatu yang berroh, juga oleh tiap malaikat antara langit dan bumi dan ikan-ikan di dalam laut. Orang yang meninggalkan sholat ini Mas Taufik ya dilaknat ya dalam kitab-kitab Tauratnya. Kitab Taurat ini yang istilahnya diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu dilaknat oleh kitab Taurat. Dan kemudian dilaknat oleh kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilaknat. Ya, ya dilaknat pula oleh bumi yang diinjak oleh awake dhewe iki diidek-idek awake dhewe iki iku dilaknat oleh bumi karena apa? Karena meninggalkan salat sehingga bumi niku bencine setengah mati nggih kali wong sing ninggalno salat. Ya. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Ya kalau Gusti Allah sudah memerintahkan salatlah ya. Wonten Al-Qur'an menika dibenci oleh malaikatnya. Malaikat siapa saja? Ya, malaikat Raqib, Atid, ya dan seterusnya. Dan oleh segala sesuatu yang berroh. Yang berroh ya banyak, ya kucing, ya, ya kambing, ya manusia, ya segala yang berroh yang punya istilahnya yang punya ambean ya Mas ya. Juga oleh tiap malaikat, ya. Antara langit dan bumi. Malaikat, setiap malaikat membenci orang-orang yang telah meninggalkan sholat. Daitu dan ikan-ikan di dalam laut. Nah, iwak-iwak di laut itu loh. Ya benci nih setengah mati ambil uang sing gak gelem sholat. Padahal awak dhewe iki mesti tukun di pasar, kenapa Mas? Golek iwak nggih digawe lawuh ya. Ikan-ikan di dalam laut itu membencinya. Karena apa? Karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mana'a min nafsihi khamsatan man Allahu minhu khamsah. Al-awwal man mana'a du'a mana'a minhul a'ijjata wassani mimana as-sadaqah mana'a Allah minhul afya wasalisu mimana'a zakata mana'a minhul qafdal mal warrabi'u mimana'a al-usra mana'a Allahul barakah min kasbihi wal khamisu mimana'a khusur al-jamu'ati mina'a Allahu minhul syahada wahya la ilaha illallahu muhammadur rasulullah. Barang siapa menahan tidak melakukan lima perkara, Allah akan menahan lima perkara baginya. Kesatu, barang siapa menahan doa, atau tidak berdoa kepada Allah, ya, Allah akan menahan ijabahnya. Misal mah taufik wis habis, misalkan habis sholat wis gak berdoa, merom-merom layu mas ya. Gitu, menahan doa itu jenenge, tidak berdoa. Allah menahan ijabahnya. Jadi Allah enggak istilahnya ditahan, mengabulkan doanya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Karena misalkan wis mari salat keburu wis merom wayu nggih, misale gak wis gak dikir, gak apa, gak istighfar, gak apa nggih. Oleh Allah ditahan ijabahnya. Mbok gak ngerti kapan Gusti Allah yang nguwai, tapi ditahan ya. Kedua, barang siapa menahan sedekahnya, ya Allah menahan afiyah baginya ya. Niku wau sing menahan sedekah dadi Gusti Allah iku enggak iso baleni. Maksudnya enggak iso balekno apa pahalani. Misalkan kalau kita sedekah misalkan 1000 ya Mas ya. Itu 10 kali lipat ya pahalanya. Terus ketiga, barang siapa menahan zakat, tidak terjaga hartanya. Hartanya enggak terjaga, kadang-kadang ada yang kemalingan, kerampokan ya, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menahan 1/10 dari zakat tanamannya ya. Misalkan menanam padi itu termasuk zakat mal ya Mas ya. Tanaman padi, jadi harus dizakati padinya itu. Dan juga buah-buahan harus dizakati, dan juga sayur-sayuran juga harus dizakati. Kemudian Allah menahan pemberian barokah ya, pada pencahariannya. Jadi setiap hari tidak mau misalkan 1/10 dari zakat tanamannya, gak gelem misalnya zakat ya, oleh Allah ditahan barokah pada pencahariannya. Yang kelima, barang siapa tidak hadir bersolat jamaah, Allah akan menahan syahadat baginya ya. Moco syahadat pun itu loh tidak bisa Mas Taufik ya, akan menahan syahadatnya. Kalau misalkan orang sudah meninggal, mau meninggal itu masih sakaratul maut atau apa itu, ditahan oleh Allah, gak bisa moco syahadat ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibra'ilu wa Mika'ilu alaihimal salamu faqala, ya Muhammadun, inna Allah yuqri'uku salama wa yaqulu lak, tarikul jamu'ati min ummatika la yajidu rihal jannah, wa inka na'amaluhu aksara min amali ahlil ard, wa tarikul jamu'ati mal'unum fid dunya wal akhirah. Datang padaku Jibril dan Mikail dan berkata, hai Muhammad, Allah kirim salam padamu dan berfirman, barang siapa meninggalkan sholat jamaah dari umatmu, tidak akan mencium baunya surga sekalipun amal-amal lainnya lebih dari amal penghuni bumi, dan ia terlaknat di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Subhanallah. Orang yang meninggalkan sholat dari umat Muhammad Rasulullah SAW tidak akan mencium baunya surga sekalipun amal-amal yang lainnya, misalkan sodakoi wakeh Mas Taufik ya, berbuat baik kepada manusia ya, dan kemudian menyantuni anak yatim ya, berzakat, itu pun loh masih tidak bisa ya, tidak bisa mencium baunya surga karena meninggalkan sholat dan penghuni bumi ya, dan ia terlaknat di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jika demikian halnya orang meninggalkan jamaah, maka bagaimana dengan orang yang meninggalkan sembahyang? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ita ra'aitum rajulu yulazimul masjidi fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seorang tidak meninggalkan masjid, maka berilah kesaksian akan imannya. Disaksikan iman nih, apakah orang itu istilahnya tinggal di masjid ya? Tinggal di masjid saja tidak meninggalkan masjidnya. Apakah itu orang-orangnya itu mau istilahnya sholat atau mau hanya sekedar istirahat ya? Atau sekedar apa cari apa wifi ya mas ya tapi ini apa istilahnya berilah kesaksian akan imannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya innama ya'muru masjidal iman amana bil yaumil akhir wa man adlamu mimman mana'a masjidal idqara fi ismihi wasya'a fi kharabiha ulaika ma kan lahum ayat quluhal illa khaifin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hari kemudian itu hari akhir ya. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang halang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Ya ini ya, menghalang-halangi menyebut nama Allah, menghalang-halangi orang-orang berzikir ya, dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya ya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Seperti ya misalkan orang yang nyolong-nyolong apa namas zakat itu ya di masjid-masjid itu enggak sepatutnya untuk masuk ke dalam masjid. Misalnya apa nyolong apa amal, kotak amal atau apa itu, terus kemudian orang-orang yang bermabuk-mabukan, orang yang apa dalam keadaan mabuk itu tidak boleh masuk dalam masjid kecuali orangnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh Mujahid radhiyallahu an bahwa ada seorang datang pada Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya, apa hendak dikata tentang seorang berdiri sembahyang malam dan berpuasa siang tetapi tidak menghadiri sholat Jum'ah dan tidak bersolat jamaah, ia adalah bahagian neraka? Jawab Ibnu Abbas, ya. Apa tidak dikata tentang seorang berdiri sembahyang malam dan berpuasa siang, masih yotah sholat bengi, berpuasa di siang hari, tetapi tidak menghadiri sholat Jumat? Ya itu wajib bagi seorang laki-laki, ya. Dan tidak bersolat jamaah, ya. Ya mungkin sholatnya di rumah ya, mungkin seorang laki-laki ya harus ke masjid. Ia adalah bagian neraka karena meninggalkan sholat Jumat dan tidak bersholat jamaah. Ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallimu ala yahudi wan nasara wa la tusallimu ala yahudi ummati qila man hu Rasulullah qala alladhina yasma'una al-adhana wal iqamah wa la yahduruna al-jamu'ah. Berilah salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan janganlah memberi salam kepada orang Yahudi dari umatku. Ditanya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan mereka itu? Mereka yang mendengar adzan dan iqamah tetapi tidak datang menghadiri sholat berjamaah. Wis krungu adzan, wis krungu iqamah tapi tidak datang menghadiri sholat jamaah. Gak gelem nang masjid, gak gelem nang musola, enak-enak turu ya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, datanglah pada Rasulullah seorang buta ya, seorang yang buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun yang dapat menuntunku ke masjidnya." Istilahnya gak ada sing nuntun lah. "Dapatkah aku bersembahyang di rumah tidak berjamaah?" Oleh Rasulullah diizinkan. Akan tetapi setelah ia pulang, ia ditanya, "Dapatkah engkau mendengar panggilan sembahyang?" "Adzan." "Ya," kata si buta itu, "jika demikian engkau termasuk orang yang meninggalkan jamaah orang buta itulah jamaah taufik, ya. Itu jadi gak ada sing nonton atau apa. Itu masih padahal orang buta itu. Nah, inginnya sembahyang nanti oma, ya nanti oma. Lah tapi dia telah mendengar panggilan sembahyang atau panggilan adzan. Ya jika demikian engkau termasuk orang yang meninggalkan sholat. Wong buta itu aja lah meninggalkan sholat. Ya. Ya ini kemudian bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Basyirul masyail fi dhulamil laili ilal masjidil bin nuri atta wal yaumal qiyamah. Kabarkanlah pada mereka yang berjalan ke masjid di malam gelap bahwa mereka akan beroleh cahaya yang sempurna di hari kiamat. Zubdatul Wa'idin. Ya, dikabarkan pada mereka yang berjalan ke masjid di malam gelap gulita, ya, itu akan memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna di hari kiamat. Misalkan Mas Taufik datang ke masjid malam-malam sholat, ya Mas, ya. Misalkan sholat tahajud apa sepertiga dari awal waktu, ya, itu oleh Allah akan diberi cahaya. Ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang saya bacakan di mukadimah tadi, "As-shalatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad adamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, ia telah merobohkan agama. Ya, sholat itu adalah tiang agama, pondasi, Mas, nggih. Istilahnya pondasi ini agama, sholat niku, nggih. Ya, barang siapa menegakkan sholat, ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, ia akan merobohkan agama. Jadi seolah-olah uang iku mang wis gak sholat gak apa, tapi di lek menurut dheweke, ya, menurut orang-orangnya itu tidak, katanya enggak apa-apa wes masih gak sholat, wong aku wis berbuat baik aja, ya. Itu sama dengan merobohkan agama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarrata rikis sholati yata'adda ila sabu'ina rajula min ahlihi wa jironihi bal yasallu min yaumina hada ila zamani Adam alaihissalamu wassalamu wa dhalika anna musalli idha ku'ada idha syuhdi yaqul assalamu alina wa ala ibadillahi salihin fa yasallu sawabuha ila arwahil mu'minina min yaumina ila ahdi Adam alaihi salatu wassalam wa tariku salati yakunu mani an dhalika khaira fa yakunu kaman asaba syarruhu jami'il muslimin." Sesungguhnya kejahatan orang yang meninggalkan sholatnya, kejahatan orang yang meninggalkan sholat dapat menjalar mengenai 70 orang dari ahli kerabatnya dan para tetangganya. Kejahatannya wong sing nenggalno sholat iku, Mas Taufik, nggih, menjalar mengenai 70 orang dari ahli kerabatnya, dulur-dulure, nggih, dan para tetangganya wong sing nenggalno sholat iku mang. Bahwa bisa sampai ke zaman Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah, ya Rasulullah, ini istilahnya sudah waktu apa namanya, penciptaan manusia pertama ya, sampai segitunya orang yang meninggalkan sholat ini istilahnya menjalar sampai ke Nabi Adam. Hmm. Karena orang yang bersolat, ia dalam tasyahudnya membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hmm. Maka sampailah pahalanya kepada roh orang-orang mukmin, dan dari hari ini hingga zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang meninggalkan sholat berarti mencegah sampainya pahala itu, sehingga seakan-akan ia melimpahkan kejahatannya kepada para muslimin. Ya, nah, ini ada riwayat bahwa Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, pada suatu ketika aku berlayar bersama Rasulullah. Dalam perjalanan aku telah mengalami 3 peristiwa yang menjadikan Islam dalam hatiku bertambah mantap. Kesatu, tatkala Rasulullah hendak membuang hajat besarnya di tempat terbuka, beliau memerintahkan aku agar berseru kepada pohon-pohon yang berada di keliling tempat itu, datang dan menjadi dinding baginya. Nah, iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku lho Mas Badi, membuang hajatnya gitu. Kemudian menyuluh Aqil bin Abi Thalib untuk menyeru kepada pohon-pohon, "Hei, pohon-pohon, mrinio Rasulullah katine buang hajat." Ya. Katine buang hajat. Ya. Dan seketika itu pohon-pohon yang berada di sekelilingnya tempat itu datang dan menjadi dinding baginya. Jadi Rasulullah dikelilingi oleh pohon-pohon itu tadi. Hmm. Ya. Terus demikian, maka belum selesai aku menyampaikan pesan itu, tiba-tiba pohon-pohon itu terjebol dari akarnya dan datang melilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai selesai hajatnya. Nah, lalu pohon-pohon itu mang balik menenang papane dhewe. Masyaallah, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Peristiwa yang kedua ialah tatkala aku diserang oleh dahaga dan mencari air tidak mendapatnya. Diperintahkan aku oleh Rasulullah menaiki gunung yang berada di situ, menyampaikan salamnya dan mengatakan agar aku diberi seteguk air. Ya, Rasulullah menyampaikan salamnya kepada gunung itu tadi, diberi seteguk air jika terdapat dalam perutnya. Ya, gunung itu menjawab dengan kata-kata tegas dan nyata, "Katakanlah kepada Rasulullah bahwa aku sejak turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nasu wal hijara." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ki watune ki nangis ya. Aku selalu menangis ketakutan kalau-kalau aku yang dimaksud dengan batu itu. Masya Allah, waktu iso nangis Mas ya. Karena tidak ada air terisi di perutku. Adapun peristiwa yang ketiga ialah ketika dalam perjalanan kita melihat seekor unta yang lari dengan kencangnya menuju Rasulullah minta perlindungan, sedang di belakangnya mengejar seorang badui dengan pedang terhunus. Tanya Rasulullah kepada badui itu, pada orang-orang badui itu, "Apa yang engkau hendak perbuat pada binatang lemah ini?" Si badui menjawab, "Aku telah membelinya dengan harga yang sangat mahal, tetapi ia tidak menurut perintahku dan aku akan memotong agar aku dapat digunakan dagingnya." Lalu Rasulullah bertanya kepada si unta itu. Unta ini so ngomong Mas dengan keajaiban Allah ya. "Kenapa engkau melanggar perintahnya?" Kemudian unta menjawab,
2: aku tidak melanggar perintahnya, akan tetapi aku lari karena amalnya yang jelek. Loh, yang jelek bagaimana, kata Rasulullah? Yaitu ia selalu meninggalkan sholat isya bersama seluruh kabilahnya, sampai konco-koncone ninggalno sholat isya, sehingga aku takut kalau Allah menjatuhkan azab atas kabilah itu, aku terkena juga. Loh, sing diwedeni untone niku, Mas. Nggih, wedine lek nembe Gusti Allah diazab ya, karena meninggalkan sholat. Saja apa misale tuane meninggalkan sholat, pas kemarin ngonten untane ku wedi. Wedi lek dilanat oleh Allah, diazab oleh Allah. Kemudian sehingga aku takut kalau Allah menjatuhkan azab atas kabilah itu, aku terkena juga. Ya. Jika ia berjanji tidak akan meninggalkan sembahyang isya, kemudian orangnya berjanji, aku berjanji tidak akan melanggar perintahnya, maka setelah itu si badui berjanji tidak akan meninggalkan sembahyang lagi, diserahkanlah si unta ya kepada Nabi Muhammad SAW, dikembalikan lagi kepada si badui itu tadi, Mas. Ya, opo sejalarane enggak mau sholat isya. Nah. Dan kemudian diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam pada suatu hari mengadakan perjalanan keluar kota, tibalah ia di suatu desa, dilihatnya sangat bersih, teratur, rapi dan indah, tanahnya subur, menghasilkan macam buah-buahan, makan dan minuman yang lezat. Penghuninya terdiri dari pria, anak-anak dan wanita yang cantik-cantiknya, yang semuanya melakukan ibadah dengan tekun dan sungguh-sungguh. Sesudah tinggal beberapa saat bersama mereka, pulanglah Nabi Isa meninggalkan desa itu. Kemudian setelah berselang beberapa waktu, Nabi Isa itu kembali ke desa itu dan ia sangat terperanjat, kaget ya, Mas ya, takjub. Karena dilihatnya di desa yang dahulu makmur indah dengan penghuninya yang baik-baik ahli ibadah sudah menjadi puing-puing hancur, tidak berpenghuni lagi. Berdoalah Nabi Isa dan bertanya, ya Tuhanku, apakah yang membinasakan desa ini dengan penghuninya? Adakah karena mereka meninggalkan sembahyang dan ibadah? Tidak, suara wahyu Tuhan. Bukan karena itu, tetapi karena ada seorang meninggalkan sholat yang lalu di desa itu cuci wajahnya dan mandi, hingga bekas air mandinya yang membasahi tanah desa itulah yang menjadi sebab binasanya desa dengan seluruh penghuninya. Ya, itu zamannya, zaman dulu itu tidak ada orang yang meninggalkan sholat, Mas Taufik. Ya. Dan kemudian dia itu mandi, adus, ya, mencuci wajah dan mandi hingga bekas air mandinya itu, Masya Allah, yang membasahi tanah desa itu sehingga menjadi sebab binasa desa dengan seluruh penghuninya. Wong gak sholat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ada yang bertanya, Mas Taufik. Monggo makin diteruskan kembali.
0: Oke, baik ya. Untuk Anda, ini ada dari Mas Faris saya Nengati. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Taufik, Ustaz Dawidi dari Faris yang ada di Batu. Mau nanya, kalau ada orang yang ngajak yang gak pernah sholat, lima waktunya berkurang, atau lima waktunya berkurang, hanya saja orangnya ikut sholat yang lain, contohnya sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, kemarin itu sholatnya diterima apa ndak, sah apa ndak kalau seperti itu? Kebetulan saya punya saudara seperti itu gimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustazah, Mas Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat fardunya ditinggalkan, tetapi justru sholat-sholat sunahnya, ya karena mungkin mendatangkan orang banyak gitu ya, akhirnya diikuti. Nah ini bagaimana Ustazah, apakah sholat Idul Adha atau Idul Fitrinya itu juga termasuk sah gitu?
2: Ya. Silakan. Sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri adalah sunah. Ya. Tapi kalau meninggalkan sholat wajib, ya, sholat wajib itu berdosa, ya, berdosa. Yang kemarin tadi sudah saya terangkan, yaitu barang siapa melupakan sholat berjamaah, ya, akan diganjar oleh Allah dengan 12 kesengsaraan. Utawa wong sing melupakan sholat, ya, melupakan sholat diganjar oleh Allah dalam 12 kesengsaraan. 3 di dunia, 3 pada waktu maut, 3 di dalam kubur, dan 3 di hari kiamat. Adapun yang 3 di dunia, yaitu kesatu, Allah mengangkat barokah dari pencaharian dan rezekinya. Yang kedua, tercabut dari barokah cahaya orang-orang soleh. Yang ketiga, dibenci oleh orang-orang mukmin. Ya, yang ketiga, waktu sakaratul maut. Kesatu, diambil rohnya dalam keadaan dahaga, walaupun ia telah minum seluruh air sungai. Yang kedua, dicabut rohnya secara keras dan kasar. Yang ketiga, dikhawatirkan hilangnya iman daripadanya, na'udhu billah. Dan yang tiga, kesengsaraan dalam kubur ialah kesatu, dipersukar pertanyaan mungkar dan nakir. Yang kedua, diperkeras gelap gulitaan kubur. Yang ketiga, dipersempit halaman kuburnya sehingga terjepit tulang-tulang rusuknya. Sedang yang tiga di hari kiamat ialah kesatu, dipersukar perhitungan hisabnya. Kedua, mendapat amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat siksa api neraka, na'udzubillah. Lah yang sholatnya Idul Adha sama Idul Fitri,

0: dhewe dikekno wong sing gak salat iku mang. Lah kuwi dosane wong sing salat iku mang dikekno awake dhewe. Ya, itu. Jadi kita tidak boleh menghakimi atau tidak boleh istilahnya mengolok-olok orang yang tidak sholat. Yaitu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Farid.
1: Mas Farid, terima kasih. Mm-hmm. Semoga dengan jawabannya bisa diterima. Ini tadi sebenarnya ada Bu Bonco yang ingin bertanya tampaknya. Cuman memang karena ini WhatsApp kita ini masih gangguan. Mungkin bisa melalui... Gitu. Lain WhatsApp aja Bu, silakan Bu Sri Ponco, masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 menit lagi. Kalau tidak ada mungkin kita bisa segera mengakhiri kajian pagi di Cahaya Neng Ati dengan closing. Oh ini kali ini gak bisa diangkat ini Bu.
0: Oh Masya Allah.
1: Ya mungkin bisa Pak by WA aja atau pakai voice note. Kita masih tunggu juga. Yang pasti terima kasih, semoga... Tadi ada Mas Faris juga yang sudah bergabung. Silakan Ibu Ponco, kayak tampaknya sih lagi mengetik ya.
0: Monggo.
1: Ini kita masih tunggu juga yang mau bertanya, masih ada waktu kurang lebih sekitar beberapa menit aja gitu. Yang pasti saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi. Ada Mas Faris juga yang ada di Batu yang tadi juga sudah bergabung. Terkait tema kita pada pagi hari ini, mending menjadi tema yang cukup luar biasa. Karena sekarang meskipun banyak orang yang mengetahui bahwa sholat itu adalah tiang agama, tetapi justru banyak orang yang meninggalkannya. Ada juga orang yang mengatakan bahwa perbaikilah akhiratmu maka dunia seisi dunia akan mengikutimu. Justru hal-hal seperti ini yang kadang sempat terlupakan gitu ya Bu ya. Oke.
0: Lali.
1: Tampaknya Ibu Sri Ponco nih masih belum dapat bergabung ya, karena memang aplikasi untuk WhatsApp kita ini lagi bermasalah. Jadi kita masih pakai WhatsApp web ya. Mungkin sebagai closing statement, silakan Ibu mengakhiri kajian pagi di Cahaya Neng Ati pagi hari ini. Monggo silakan bisa menyampaikan closing statementnya. Silakan.
0: Ya, dengan dikatakan apa yang sudah diucapkan oleh Mas Taufik itu tadi ya Mas, yang bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqama ad-din, faman taraka faqad aqama ad-din." Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, ia telah merobohkan agama. Ya, sesungguhnya kejahatan orang yang meninggalkan sholat dalam menjalar mengenai 70 orang yang dari ahli, kerabatnya, dan para tetangganya. Bahkan bisa sampai ke zaman Nabi Adam. Karena orang yang bersholat, ya, dalam tasyahudnya membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pahalanya kepada roh orang yang mukmin dan di hari ini hingga zaman Nabi Adam. Ya, jadi yang meninggalkan sholat berarti mencegah sampainya pahala itu sehingga seakan ia melimpahkan kejahatannya kepada para muslimin. Aduh, betapa jahatnya orang yang tidak sholat. Nah, demikian tadi para bapak, para ibu pemirsa, pemirsa pemirang ingkang dhahat kinurmatan. Apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar, dan khususnya bagi diri saya sendiri dan Mas Taufik ya. Semoga oleh Allah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saakhiri wallahu muwaffiq ila ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampaikan terima kasih untuk Ustazah Jumiati Widi yang telah bersama dengan kita. Dan sekaligus saya yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Crisis. Mahiso putro kanjeng surki. Support kang selamati dewi. En sekuat panana. Remixer by DJ Ketuan Fauzi.

0: This is Mahesa Putra Kanjeng Surki. Support Kang Slamete Dewi and Sekuat Panana. Remix by DJ Edwan Fauzi from Nerutsu Bus Remix.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.